0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tasmudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada
5: Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.

0: mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
1: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di

Pramolo. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu, sejuta harapan kita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kalau hari ini jantung kita bisa ngomong, kira-kira dia bilang apa ya? Mungkin ada yang bilang, terima kasih sudah menjagaku. Atau ada yang justru malah bilang, hey, kapan terakhir Anda benar-benar peduli sama saya? Begitu ya. Jadi setiap hari jantung kita berdetak ribuan kali, mulai dari kita tidur, kemudian bekerja, tertawa, beraktivitas, bahkan ketika kita tidak memikirkannya sekalipun, jantung tetap bekerja, pendengar. Tapi seringkali justru kita baru ingat betapa pentingnya jantung ketika muncul sebuah masalah. Padahal menjaga jantung itu bukan sesuatu yang rumit ya. Sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya lebih banyak bergerak, memilih makanan dengan lebih bijak, kemudian tidur cukup, stres dikelola, tidak merokok, dan rutin memeriksakan kondisi kesehatan. Namun meskipun demikian, pendengar ya, banyak orang men-treatment tubuh mereka dengan cara mereka masing-masing. Tapi pagi ini kenapa sih Mada ngomongin tentang jantung? Karena hari ini juga kita sedang concern dengan hari kesehatan jantung. Yang pasti jantung itu tidak pernah meminta banyak dari kita ya. Dia cuma minta satu hal, jangan tunggu sampai dia bermasalah baru kita peduli. Yang pasti di hari jantung sedunia, kita juga kasih perhatian yang lebih untuk organ yang selama ini gak pernah berhenti bekerja untuk kita. Jadi mulai dari sekarang, misalnya kalau Anda rajin jalan kaki, kemudian juga sedang rajin berolahraga sesuai dengan kesukaan Anda, lakukan saja, tapi jangan lupa bahwa kapasitas jantung juga perlu diperhatikan ya. Memasuki akhir bulan, tentunya deadline sudah menunggu. Dan sekarang ini kita di menit 41 lewatnya dari pukul 7 pagi. Sebelum mengawali aktivitas ataupun juga kegiatan Anda, boleh secangkir kopi untuk menenangkan pikiran sebelum Anda berkutat dengan kegiatan Anda hari ini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kemarin sempat ada kejadian kurang mengenakan ya. Salah satu penumpang dari kereta api Sangkuriang ketika turun di stasiun Caruban, kabarnya karena kurang proper turunnya, sehingga ketika kereta berjalan memaksakan keluar dan juga turun. Akhirnya insiden tersebut mengakibatkan salah satu penumpang perempuan ya, yang turun di stasiun Caruban, cedera. Oleh karena itu, tentunya dari pihak KAI Daop 7 Madiun juga menghimbau pada para penumpang untuk berhati-hati ketika turun dari kereta, dan dipastikan juga bahwa ada beberapa rambu-rambu yang memang harus ditaati oleh penumpang ketika naik ataupun juga turun dari kereta api, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tentunya jangan sampai terjadi berulang lagi begitu pendengar ya. Oleh karena itu, menyangkut KAI hari ini yang kebetulan kemarin juga berulang tahun, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dialog AE Raya Menyapa yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Eka Wulan ya, yang tentunya akan berdiskusi tentang bagaimana KAI saat ini semakin melayani, yang juga membersamai kita semuanya sebagai masyarakat yang juga cinta dengan kereta api begitu ya. Nanti bersama dengan Asisten Manajer Internal dan Eksternal KAI Daop 7 Madiun, Lucy Rini Hidayati, akan membersamai Anda semuanya dalam dialog AE Raya Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Madiun.

Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun, Menkes mengatakan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Menkes Budi menjelaskan apabila obat diberi sembarang, maka akan menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Menteri Budi juga menegaskan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut. Selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit dan menjaga daya tahan tubuh serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Sementara itu Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia meminta masyarakat tetap tenang dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik obat antivirus oseltamivir. Info lainnya juga bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa unduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali ya edisi hari ini Selasa 29 September 2026 Dialog AR yang menyapa kembali hadir menjumpai Anda pendengar bersama saya Eka Wulan. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan KAI Daup 7 Madiun. Karena kita ketahui bersama bahwasanya tanggal 28 September 2026 kemarin, Kereta Api Indonesia ini genap berusia 81 tahun. Sama seperti usia kemerdekaan Republik Indonesia ya, mendengar, dan juga sama seperti usia RRI yang juga 81 tahun begitu. Dan sejalan dengan hal tersebut, topik kita hari ini adalah Semakin Melayani dalam rangka hari ulang tahun ke-81 KAI. Di Studio Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya tidak sendiri, bersama Asisten Manajer Internal dan Eksternal KAI Daup 7 Madiun, ada Mbak Lucy Rini Hidayati. Selamat pagi, Mbak Uci.
1: Selamat pagi, Kak Ulan.
0: Iya, sehat ya Mbak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun. Kita berbincang berkaitan dengan KAI ya, Mbak Lucy ya. Karena kita ketahui bahwa kemarin adalah hari ulang tahun ke-81 KAI. Sebelumnya, selamat ulang tahun Mbak Uci dan juga teman-teman KAI ya.
1: Iya, terima kasih. Kami sampaikan juga selamat ulang tahun di tanggal 11 September ya.
0: Iya, betul.
1: Kita usianya sama ya, 81 ya di tahun ini. Ya. Sekali di udara, tetap di udara tentunya untuk RRI, keluarga besar RRI, khususnya RRI Ponorogo ya.
0: Madiun.
1: Mbak. Oh, Madiun. Baik.
0: Ya. Terima kasih ya, Mbak Uci ya.
1: Iya.
0: Oke, dan pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa menyimaknya ya di RRI Digital di Android Anda, juga bisa Anda saksikan, Anda tonton ya tayangan ini di YouTube channel RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nantinya kami juga membuka kesempatan ya bagi Anda semuanya pendengar untuk berinteraksi bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811366997. Kami tunggu partisipasi Anda hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tidak berlama-lama ya, Mbak Uci, berkaitan dengan hari ulang tahun KAI ke-81, tentunya ada makna tersendiri di hari ulang tahun ke-81 ini, Mbak Uci. Apalagi tema yang diangkat adalah semakin melayani begitu.
1: Baik.
0: Monggo disampaikan, Mbak Uci.
1: Iya, baik, terima kasih Kak Wiwin ya. Iya, nama udara Kak Wiwin.
0: Namanya banyak nih, Mbak Uci.
1: Iya, iya. Nama Lucy tapi nama
0: Uci,
1: nama
0: ya?
1: Hitsnya Uci. Oke, baik. Bisa kami sampaikan kepada Kak Wiwin dan juga pendengar serta pemirsa semuanya bahwa pada tanggal 28 September tahun 2026 ini PT Kereta Api Indonesia genap berusia 81 tahun dan pada tahun ini kami mengambil tema Semakin Melayani. Ya, terkait dengan tema tentunya seiring dengan tema tersebut ya Kak Wiwin dan juga pendengar dan pemirsa semuanya, tidak hanya sebagai momentum untuk merayakan perjalanan panjang perusahaan tetapi juga menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga komitmen kami untuk senantiasa menghadirkan moda transportasi yang mengutamakan keselamatan dan keamanan tentunya Kak Wiwin.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Apalagi Kereta Api Indonesia ini kan juga menjadi apa ya, moda transportasi favorit gitu ya di masyarakat, sehingga semakin melayani ini tentunya juga menjadi suatu harapan ya Mbak Uci bagi pelanggan dan juga bagi KAI sendiri untuk terus meningkatkan komitmennya begitu. Lalu Mbak Uci, ini kan kalau nggak salah ada banyak sekali rangkaian kegiatan begitu ya menyambut ataupun memperingati hari ulang tahun ke-81 KAI. Seperti apa Mbak?
1: Jadi untuk selama menyambut ya. Jadi kami ada tiga segmen yaitu pra untuk HUT, kemudian pada saat HUT itu sendiri dan juga nanti purna masih ada banyak sekali kegiatan yang tentunya sebagai bentuk loyalty program kami. Dan untuk pra bisa kami sampaikan kepada pendengar dan pemirsa bahwa untuk khususnya KAI Daup 7 Madiun telah melaksanakan diantaranya tidak hanya internal tetapi juga kita menyentuh untuk seluruh masyarakat ya. Diantaranya komitmen kita ya untuk tidak hanya profit oriented aja ya, tapi juga kita istilahnya itu memberikan bakti kami ya ke masyarakat ya, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan yang di kami itu namanya program Bina Lingkungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kak Wiwin.
0: TJSL ya Maya.
1: Betul ya, TJSL dan itu sudah kami sampaikan, salah satunya itu juga untuk memberikan bantuan ya ke Denpom, Denpom
0: 51 Madiun ini ya.
1: 51 Madiun ya untuk adanya pengadaan sarana dan prasarana ya. Hal ini penting kami lakukan juga sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi kewilayahan ya. Karena untuk keselamatan dan keamanan perjalanan KA dan juga sepanjang jalur tentunya tanpa adanya sinergi kolaborasi dari seluruh stakeholder, salah satunya dari Denpom ya, dari jajaran TNI ya, untuk membantu keselamatan dan keamanan perka dan juga sepanjang jalur KA dan tentunya juga tidak dimungkinkan juga untuk optimalisasi aset yang ada di KAI khususnya di Daop 7 Madiun. Ya, itu yang sudah kami lakukan. Dan kemudian pada hari Jumat yang lalu kami juga menyalurkan untuk tidak hanya ke kewilayahan ya, tapi juga untuk mendukung ya peningkatan dalam dunia pendidikan Kak Wiwin ya. Salah satunya itu kami memberikan bantuan kepada
0: ada sekolah.
1: Iya, ada sekolah, betul.
0: Iya. Asuhan gitu ya, Mbak ya.
1: Iya. Jadi kami memberikan bantuan ya karena wilayah KAI Daup 7 Madiun itu kan luas ya.
0: Luas.
1: Iya. Dari ujung barat, dari Ngawi, Magetan, bahkan Ponorogo pun yang saat ini bukan wilayah operasional KA ya, sudah non aktif ya. Sampai dengan wilayah Tulungagung Blitar juga ya, dan kami memberikan bantuan untuk pengadaan perangkat komputer itu untuk MI Nurul Islam, tepatnya di Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung ya. Kemudian untuk mendukung pendidikan juga kami memberikan bantuan untuk rehabilitasi ruang kelas MTS Al-Ittihadiyah Canggu di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.
0: Iya. Baik, artinya dalam momentum ini KAI tidak hanya mengedepankan bisnisnya, tetapi juga membantu masyarakat sekitar, kemudian stakeholder terkait yang berada di wilayah Daup 7 gitu ya Mbak Uci ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena memang luas sekali ya untuk wilayah kerja dari Daup 7 Madiun sendiri ya Mbak Uci ya. Oke, ini pranya. Lalu untuk pas waktu HUT-nya?
1: Iya, masih ada satu lagi Kak Iwin. Iya. Jadi tidak hanya di sektor pendidikan ya, tapi kita juga untuk pengadaan sarana kebersihan.

0: Betul. Mm-hmm. Ya, ini kami bagikan ke pelanggan, mm-hmm. ya, baik yang sedang menunggu kedatangan kereta, mm-hmm. dan juga yang ada di atas KA pada saat KA-nya berhenti di stasiun Madiun.
1: Oke, artinya yang menikmati ya. Bukan hanya warga Madiun ya, ya. Tetapi ya. Warga yang saat itu menjadi pelanggannya KAI saat ya. Itu naik kereta api gitu ya Mbak Uci ya. Ya. Coba ya. Responnya Mbak.
0: Sangat appreciate ya, mm-hmm. karena kan memang Kota Madiun ini identik sebagai kota pecel selain yeah. kota pendekar ya tentunya yeah, yeah. ya. Jadi diharapkan baik pelanggan maupun mungkin terdapat juga wisatawan karena ada foreign people juga nih kemarin mm-hmm. kita mm-hmm. menemui di beberapa kereta yeah. ya. Sehingga sangat antusias mm-hmm. ya untuk menerima istilahnya apa ya untuk memberikan nuansa HUT juga nih ya, ke ya. Seluruh pelanggan. Uh-huh. Ya, tidak hanya untuk warga Indonesia tapi uh-huh. juga untuk foreign people yang kebetulan sedang melintas di stasiun Madiun.
1: Oke. Okay. Iya. Ada ya. Kegiatan donor darah, kemudian family gathering.
0: Iya, betul. Uh-huh. Ya, itu juga salah satu kegiatan sebelum ya, sebelum uh-huh. hari H, ya, kami menyelenggarakan internal untuk family gathering. Iya, okay. memberikan ya apresiasi Kak uh-huh. Wiwin, pemirsa dan juga pendengar ya, bahwa seluruh insan KAI khususnya di Daop 7 Madiun tentunya selama ini sudah memberikan dedikasi, kontribusi ya uh-huh. untuk kemajuan perusahaan khususnya Daop 7 Madiun.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian selain itu juga kita menyelenggarakan bakti sosial donor darah uh-huh. ya. Terkumpul sebanyak 53 kantong darah.
1: Okay,
0: itu bekerja sama ya. Bersinergi juga dengan PMI Kota Madiun.
1: Oke, okay, ya. Baik, luar biasa ya.
0: Ya.
1: Ada banyak sekali rangkaian kegiatan ya. Yang dilakukan oleh KAI tidak ya. Hanya berkaitan dengan bisnis tapi juga kemanusiaan gitu ya Mbak Uci ya.
0: Iya. Okay. Masih ada lagi Kak Wiwin?
1: Banyak sekali.
0: Iya, pokoknya apa aja nih yang okay. bisa kami berikan sebagai loyalty program kami mm-hmm. ya kepada pelanggan ya. Jadi kemarin tepat di tanggal 28 kita juga memberikan diskon
1: okay.
0: tiket
1: ini ya. Yang ditunggu.
0: Nah, ya. Sayangnya hanya berlaku di tanggal 28 aja kemarin.
1: Oh, lewat ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. nggih. Monggo, Mbak.
0: Iya. Di tanggal 28 kami memberikan diskon tarif tiket sebesar 19%. Iya. Mm-hmm. Jadi pelanggan cukup hanya membayar tiket ya mm-hmm. sebesar 81% dari tarif.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Ini semua kelas, semua rute atau seperti apa?
0: Iya, iya, betul mm-hmm. sekali. Untuk semua kelas dan
1: perjalanan ya.
0: Iya, iya. Untuk KA jarak jauh okay. tentunya.
1: Ada persyaratan khusus mungkin?
0: Itu bisa di karena ini sudah lewat sebetulnya
1: oh,
0: ya.
1: Oh,
0: ya. Iya, hanya kemarin berlakunya Kak Wiwin, tapi seperti biasanya kami juga memberikan beberapa program mm-hmm. loyalty program ya untuk engagement dengan pelanggan.
1: Okay.
0: Ya.
1: Ya. Ini berkaitan dengan diskon sudah ada pertanyaan dari akun Rini ya. Di YouTube RRI Madiun Mbak Uci. Selamat ya, ulang tahun KAI katanya. Menunggu ya. Diskon. Lah udah lewat ya.
0: Ya.
1: Mungkin ada diskon lagi setelah ini?
0: Iya. Banyak sekali sih biasanya di event-event ya mm-hmm. Seperti beberapa waktu yang lalu kami juga mendukung untuk sport tourism mm-hmm. di Kota Madiun ya seperti yang diketahui Kak Wiwin mungkin kemarin mengikuti maraton
1: oh, yeah.
0: ya ya running maraton ya
1: mm-hmm.
0: festival ya. Nah itu kami juga berkontribusi berpartisipasi dalam event tersebut sebagai sponsor utama.
1: Oke okay.
0: iya.
1: Luar biasa.
0: Dan biasanya ya? Di event-event seperti itu kami membuka booth
1: mm-hmm.
0: ya ada pemberian diskon juga di situ.
1: Okay.
0: Besarannya bisa variasi
1: mm-hmm.
0: bisa 10%, 20%, sampai 30%.
1: Oke okay.
0: iya.
1: Bagi iya. Masyarakat yang ingin diskon
0: iya.
1: artinya masih ada kesempatan ya Mbak Uci ya.
0: Betul
1: sampai
0: sekali.
1: Akhir tahun nanti
0: iya.
1: akan disiapkan diskon untuk perjalanan kereta
0: iya,
1: api.
0: Iya,
1: begitu.
0: Iya.
1: Okay.
0: Pokoknya buat pendengar dan pemirsa dan mm-hmm. Kak Wiwin tentunya ya, pokoknya stay tune terus mm-hmm. ya di media sosial kami ya yeah. KAI on track ya. Biasanya banyak informasi baik promosi dan lain sebagainya di situ. Jadi okay. kalau yang pingin dapat diskon cekidot terus.
1: Baik.

0: Kemudian dari akun warga Mataraman ya, selamat hari ulang tahun ke-81 KAI, semoga semakin melayani.
1: Terima kasih.
0: Kemudian dari akun Arsyad ya, semakin melayani, jangan hanya menjadi slogan, Mbak Uci.
1: Iya, baik, terima kasih ya. Semoga kedepannya tentunya kami terus akan meningkatkan pelayanan ya kepada masyarakat, khususnya kepada pelanggan setia kereta api. Salah satunya sedang kami lakukan nih Kak Wiwin ya, terutama di stasiun Madiun. Saat ini kami sedang melakukan penataan stasiun. Ya, beberapa sudah diselesaikan, salah satunya dengan memperluas area parkir. Ya, mungkin bisa diketahui ya sama Kak Wiwin nih, ya, dan juga warga masyarakat khususnya Kota Madiun ya, sudah cukup luas ya untuk apa namanya area parkir, ya, dan juga peninggian peron, ya. Jadi nanti pelanggan jangan khawatir ya pada saat akan naik ataupun turun karena peronnya sudah sejajar dengan pintu kereta.
0: Ini berkaitan dengan parkiran, ada pertanyaan dari akun Positif West, Mbak Uci. Sekarang parkiran di stasiun Madiun itu lebih luas, tapi kepanasan Bu motornya, usul dibuat tingkat saja katanya.
1: Iya, iya betul. Saat ini karena masih dalam proses penataan ya, jadi belum belum sampai dengan finalisasi. Diharapkan nanti pada masa Natal dan Tahun Baru ya, seluruh warga masyarakat khususnya Kota Madiun dan juga pelanggan baik yang akan berangkat maupun tiba di stasiun Madiun diharapkan sudah dapat menikmati nuansa stasiun Madiun tentunya dengan wajah yang lebih tertata lagi. Iya, jadi kami mohon maaf kenyamanannya pada saat ini masih belum sesuai dengan ekspektasi ya dari seluruh pelanggan ya karena masih dalam tahap penataan. Seperti itu Kak Wiwin.
0: Baik, ini juga banyak sekali apresiasi ya kepada KAI. Dari akun Nila, selamat hari ulang tahun ke-81 KAI, semakin aman semakin nyaman gitu ya. Kemudian dari akun Ayu ya, semakin keren KAI, semakin melayani dengan peningkatan sarana prasarana dan juga diskonnya. Selamat hari ulang tahun KAI, semoga semakin berbenah dan juga memberikan dampak lebih baik bagi para pelanggan. Mbak Uci tadi di awal sudah menyampaikan ya bahwasanya semakin melayani ini tentunya menjadi komitmen dari PT Kereta Api khususnya yang ada di wilayah Daop 7 begitu. Artinya berbicara pelayanan itu kan bukan hanya soal kenyamanan ya Mbak Uci, tetapi yang paling fundamental adalah keselamatan begitu. Seperti apa Mbak?
1: Ya baik, seperti yang kami sampaikan di awal ya Kak Wiwin ya, bahwa kita juga bersinergi, berkolaborasi tentunya untuk peningkatan keselamatan dan keamanan kereta api ya. Secara regularly ya kami melakukan yaitu jadi di kami itu ada unit terkait ya seperti pengamanan, unit jalan dan jembatan ya. Itu secara berkala itu ada pengamanan jalur ya untuk peningkatan keselamatan. Ya, kemudian dari sisi sarana sendiri dari unit sarana ya itu juga akan memastikan terlebih dahulu nih sebelum KA diberangkatkan ya. Kalau di Daop 7 Madiun itu terdapat 5 keberangkatan KA. Ya, untuk di stasiun Madiun sendiri kami ada KA Madiun Jaya, kemudian dari Jombang ada KA Bangunkarta. Dan untuk 3 kereta lainnya itu dari wilayah Blitar. Kak Wiwin ya dan pemirsa dan pendengar semuanya, itu ada KA Kahuripan, KA Brantas dan juga KA Singasari. Dan untuk KA tersebut ya kami pasti akan memastikan terlebih dahulu nih apabila KA akan diberangkatkan apakah kondisinya safe ya, semuanya terkait dengan pelayanannya juga gitu.
0: Baik, ini kemudian ada pertanyaan dari akun Fajar ya. KAI sering menyebut keselamatan sebagai tanggung jawab bersama begitu. Bagaimana pembagian tanggung jawab yang konkret antara KAI, kemudian pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan dan juga masyarakat, Mbak Uci?
1: Ya, seperti yang kami lakukan juga nih Kak Wiwin ya, bahwa kita selalu berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan perjalanan KA. Diharapkan ini juga tidak hanya sebagai slogan saja ya, tapi juga sebagai wujud komitmen nyata kami ya. Kami juga berkoordinasi dengan kewilayahan dari ujung barat sampai ujung timur ya. Dan apa namanya menanggapi beberapa case juga ya, kami juga akan melakukan pembinaan ya, arahan juga kepada seluruh petugas penjaga perlintasan ya dalam waktu dekat ini.
0: Enggak, artinya KAI tidak bisa berdiri sendiri ya, Bang Cia, harus ada keterlibatan dari semua stakeholder terkait, ada pemerintah daerah, kemudian juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya.
1: Nah, itu yang penting juga Kak Wiwin ya. Karena memang keselamatan perjalanan KA itu menjadi tanggung jawab bersama ya. Jadi kami himbau kepada seluruh pengguna jalan ya, terutama apabila akan melintasi perlintasan sebidang ya, baik yang terjaga maupun yang tidak terjaga, untuk senantiasa berhati-hati. Kita ada satu slogan Kak Wiwin, berteman.
0: Ya. Apa itu?
1: Berteman itu berhenti, tengok kanan, tengok kiri, pastikan aman baru jalan.
0: Oke, baik. Ada berteman juga ya.
1: Iya, jadi enggak hanya kita yang bestie, iya, tapi juga pengguna jalan berharap diharapkan juga berteman juga nih Kak Wiwin.
0: Iya, tapi Mbak Uci, menumbuhkan kesadaran masyarakat itu kan tidak mudah ya. Seperti apa upaya dari KAI, Mbak?
1: Ya, kami secara terus-menerus ya, secara masif menggalakkan yang namanya kegiatan sosialisasi di perlintasan sebidang. Ya, tidak hanya unit humas aja, tapi kita juga menggandeng dari unit PAM, kemudian dari unit OP dan juga unit Sintel dan JJ. Ya, itu secara rutin, terutama dari unit PAM itu kita ada program keselamatan ya, bisa dilakukan dalam satu bulan itu bisa 6 bahkan bisa sampai 12 kali itu yang dilakukan ya. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu secara masif ya, semakin menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi, lebih aware lagi dengan keselamatan diri ya, karena tidak hanya keselamatan perjalanan KA tapi juga keselamatan diri dan juga masyarakat juga perlu juga di dijaga gitu.
0: Tapi tidak bisa dipungkiri juga Mbak Uki, sampai sekarang juga masih ada masyarakat yang nyun sewu, sirine sudah berbunyi masih menerobos ya.
1: Iya, betul sekali. Kalau terdengar sirine bukannya memperlambat laju kendaraannya, tapi malah lebih ngegas, dikencengin ya. Iya, lebih ngegas lagi. Ya, itu yang diharapkan lebih diperhatikan ya oleh pengguna jalan ya, masyarakat tentunya. Ya, jadi pada saat sirine sudah berbunyi itu menandakan bahwa sesaat lagi itu kereta akan lewat ya. Itu kalau yang ada rambu atau ada penjaganya ada rambunya, kemudian ada palang pintunya ya. Yang lebih dikhawatirkan lagi karena tidak semua perlintasan sebidang itu ada penjaga dan juga berpalang pintu ya. Tentunya juga masyarakat yang akan melintas lebih berhati-hati lagi seperti yang tadi sampaikan ya. Jadi selalu diingat slogan berteman.
0: Berteman. Ada akun Pokpok Pedas Madiun ya, turut bangga melihat review pengguna kereta api di X ataupun Trips gitu. Dirgahayu kereta api, semoga semakin jaya dan juga semakin prima pelayanannya gitu ya. Kemudian dari akun Narasi Indonesia, banyak orang luar negeri yang ngonten dan juga memberikan review kereta api di Indonesia, dan salah satu penonton konten-konten tersebut adalah saya begitu. Sejauh ini review mereka bagus-bagus. Kemudian dari akun Rio aja ya, selamat hari ulang tahun ke 81 KAI tahun 2026. Semangat semakin melayani.
1: Baik, terima kasih.
0: Mbak Uci, ini perbincangan kita masih cukup panjang ya, hingga notasnya nanti jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita jeda sejenak ya, Mbak Uci ya. Kita dengarkan yang satu ini.
1: Iya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami berbincang bersama dengan asisten manajer internal dan eksternal KI 27 Madiun. Ada Mbak Lucy Rini Hidayati. Dan topik kita pagi hari ini pendengar semakin melayani dalam rangka hari ulang tahun ke-81 KAI gitu ya. Dan bagi Anda semuanya pendengar yang ingin bergabung bersama kami silahkan di 0351459198, WA-nya di 08 11 366 9907. PT KAI mengusung tema semakin melayani pendengar guna bertransformasi menuju operator kelas dunia. Peringatan hari ulang tahun ke-81 ini tentunya menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan, dan keberlanjutan gitu ya. Mbak Uci, banyak sekali pertanyaan yang masuk ya di YouTube RRI Madiun. Ini ada akun Herni, perlintasan yang tidak terjaga itu berbahaya loh Bu katanya. Kewenangan siapa itu? Ini karena tadi di awal Mbak Uci juga menyampaikan perlintasan sebidang gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Mau ngebak?
1: Iya. Dengan adanya beberapa kejadian ya tentunya itu menjadi keprihatinan kami khususnya ya. Sebetulnya dari kami sendiri ya tidak istilahnya itu
0: tidak
1: menginginkan
0: mata, ya,
1: tidak menginginkan hal-hal tersebut bisa terjadi gitu. Nah, karena itu kami meminta beberapa itu juga meminta kepada pemerintah ya untuk segera melakukan penutupan ya. Karena itu kami di beberapa waktu ini ya kita juga intens ya untuk melakukan penutupan perlintasan sebidang yang tidak terjaga.
0: Oke.
1: Itu walaupun beberapa wilayah ya mungkin biasanya kan kalau adanya perlintasan tidak terjaga atau perlintasan liar itu memang karena bentukan dari masyarakat yang ada di sekitar jalur itu sendiri juga Kak Wiwin ya.
0: Okay.
1: Nah itu sebetulnya tidak kami inginkan bisa ada gitu karena sangat berbahaya ya tidak hanya untuk keselamatan perjalanan KA tapi juga untuk masyarakat terutama di sekitar jalur tersebut ya.
0: Walaupun memudahkan akses mereka, memperpendek jarak tempuh mereka.
1: Betul sekali.
0: Tetapi ini berbahaya sekali ya Mbak Uci ya.
1: Iya, dan di program hingga akhir tahun ini kami akan memprogramkan ada 13 titik yang akan dilakukan penutupan
0: tahun ini ya.
1: Iya dan beberapa sudah dilakukan penutupan Kak Wiwin.
0: Ini di wilayah mana saja Mbak Uci?
1: Itu dari wilayah seluruh wilayah di Daop 7 Madiun Kak Wiwin ya.
0: Okay.
1: Yang di Tengareh ya mempunyai potensi yang cukup berbahaya untuk keselamatan dan keamanan perjalanan KA dan juga masyarakat di sekitar jalur.
0: Ya, ya. Dari 13 ini yang sudah ditangani berapa Mbak Uci?
1: Ya, untuk saat ini kami masih ada beberapa yang belum dilaksanakan penutupan Kak Wiwin karena memang sebelumnya kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar ya gitu. Apakah akan berdampak baik dari sektor ekonomi dan lain sebagainya. Seperti itu Kak Wiwin.
0: Tentunya tidak mudah ya Mbak Uci ya.
1: Iya, betul sekali ya. Okay. Dan tentunya kami juga mengharapkan bantuan sinergi kolaborasi ya dari seluruh stakeholder untuk turut mendukung ya sebagai salah satu upaya untuk menjamin keselamatan tidak hanya masyarakat tapi juga khususnya perjalanan KA.
0: Oke. Okay. Yeah. Ini bukan hanya tugas KAI tapi juga menggandeng pemerintah daerah setempat ya, Mbak Uci ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah,
0: tapi betul. Tahap sosialisasi sejauh ini sudah dilakukan oleh KAI, Mbak Uci.
1: Iya, jadi sebelum kita melakukan penutupan tentunya kita mengundang masyarakat sekitar ya untuk dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Iya.
0: Oke. Baik, kemudian dari akun Eva ya, bagaimana kereta api menyikapi masih adanya pengguna jalan yang menerobos palang pintu ataupun mengabaikan rambu-rambu di perlintasan sebidang. Tadi sudah disampaikan Mbak Uci di awal ya.
1: Iya.
0: Bahasanya memang harusnya ketika sirine berbunyi harus memperlambat laju kendaraan,
1: memperlambat dan menghentikan.
0: Menghentikan ya.
1: Apabila palang pintu sudah tertutup.
0: Okay.
1: Ya, jangan diterobos.
0: Oke, kemudian dari akun tunjukkan jalan ya. Sebagai pengguna bias, kapan hari menggunakan rangkaian Jogja Kutoarjo, kereta bandara Jogja. Lebih suka itu Bu, kursinya lebih mirip kelas ekonomi premium dan ada charge-nya gitu. Seperti itu, Pak Uci.
1: Iya, betul. Iya. Karena beberapa kali memang menghadapi kendala ya untuk perjalanan, jadi kami beberapa waktu ini memang mengoperasikan untuk KA Bias ya, menggunakan replace ya, ya, dan ternyata antusias masyarakat lebih memilih itu ya, Kak Iwin ya. Mungkin ini bisa menjadi masukan kami untuk peningkatan pelayanan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kemudian dari akun Lapang Dada ya, Bu Uci, kenapa kok kereta api bias ini nggak semuanya sampai Caruban?
1: Iya, betul. Kalau semuanya, jadi gini, kalau untuk perjalanan KA itu kan memang sudah ada grafiknya ya, yang dinamakan grafik perjalanan KA. Ya, jadi sebelum dioperasikan tentunya ada feasibility-nya dulu, ya, studi kelayakannya dulu, seperti apa, apakah KA ini bisa di apa istilahnya diperpanjang ya jalur ya sampai dengan Caruban atau tidak, kayak gitu. Jadi mungkin untuk jam-jam tertentu yang mungkin untuk pelanggan atau untuk masyarakat yang lebih berminat untuk menggunakan KA kan mungkin ada di waktu-waktu tertentu ya. Jadi kami ingin mengakomodir itu gitu.
0: Oke.
1: Iya. Jadi kalau dari Caruban sendiri kan ada tuh di pagi hari ya, diharapkan mobilisasi dari masyarakat di wilayah Caruban dan sekitarnya itu bisa terakomodir ya pada saat mereka akan berkegiatan di pagi hari gitu.
0: Tapi peminat bias sejauh ini seperti apa, Mbak?
1: Melebihi dari pelanggan untuk yang biasa menggunakan tarif khusus sih.
0: Kenapa? Karena, alasannya karena ya, murah itu kan?
1: Iya, karena sangat terjangkau ya. 40.000 kita sudah bisa sampai di Solo. Iya.
0: Oke, berarti saya sendiri yang belum naik bias ini.
1: Aduh. Gitu ya. Mungkin next bisa diagendakan ya, paling enggak biar tahu ya seperti apa sih KA Bias itu, kita jalan-jalan paling enggak sampai Ngawi aja ya.
0: Oke.
1: Gitu ya Kak Iwin ya.
0: Oke. Kemudian dari akun Wahyu ya, kapan ya Bu reaktivasi atau pengaktifan kembali jalur Madiun Ponorogo? Karena sudah sejak 2010 sampai sekarang wacana terus begitu. Banyak pengelaju Surabaya Ponorogo dan juga Solo Ponorogo yang mimpi ini bisa naik kereta api.
1: Iya.
0: Mbak Uci.
1: Iya, iya. Baik. Ini cukup menjadi isu yang apa ya, cukup banyak juga nih yang yang ditanyakan ya, bahkan sampai ke kami juga secara langsung ditanyakan ya. Jadi untuk reaktivasi stasiun Ponorogo memang apa namanya menjadi kewenangan ya, menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan tentunya ya, dan sampai saat ini belum ada untuk informasi tersebut, Kak Wiwin, pendengar dan pemirsa.
0: Ya. Kalau kewenangan dari KAI apa, Mbak Uci?
1: Ya, lebih sebagai operator kereta api sih, Kak Wiwin. Jadi untuk apa namanya reaktivasi, kemudian untuk mungkin adanya penambahan perjalanan KA dan lain sebagainya, itu menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
0: Tapi sejauh ini sudah ada pembahasan begitukah, Mbak Uci?
1: Belum ada.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada.
0: Biar masyarakat ini juga nggak penasaran begitu ya, karena namanya orang itu kan kalau misalkan Ponorogo kembali diaktifkan artinya ada apa ya, alternatif transportasi jarak pendek gitu ya, Mbak Uci, dari Madiun ke Ponorogo begitu, Mbak.
1: Diharapkan ya memang bisa direalisasikan ya dari kami pun, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat khususnya di wilayah selatan ya, betul ya Kak Wiwin ya, kalau Ponorogo ya.
0: Iya. Karena saya juga Madiun Selatan.
1: Iya. Ya, karena sejauh ini untuk pelanggan khususnya di wilayah Ponorogo harus tiba terlebih dahulu di Madiun ya, baru dengan transportasi lanjutan ya. Iya, iya, iya.
0: Oke. Kemudian dari akun Suara Rakyat ya, Surabaya Raya hingga Kediri dan juga Malang Raya, ini ada kereta api komuter Doho Penataran. Madiun Solo ada Bias begitu. Kapan Bu Lokalan Madiun Surabaya ada lagi? Harus nunggu go show kalau dari Madiun ke Surabaya.
1: Nah, ya, terkait dengan hal tersebut seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa untuk satu perjalanan KA itu harus ada istilahnya izin terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ya, ada kajiannya terlebih dahulu ya, baik nanti untuk pangsa pasarnya ya, nanti akan menyentuh apa masyarakat kalangan apa nih gitu, apa yang lebih tepat nih untuk bisa dijalankan di wilayah itu, apakah untuk KA lokal ataukah untuk yang menengah ataupun untuk kelas eksekutif seperti itu ya, tentunya apa namanya perlu kajian terlebih dahulu.
0: Iya. Ada pertanyaan lagi Mbak Uci, selamat ulang tahun ya kereta api, terima kasih untuk pelayanan terbaiknya, semoga akan banyak rute kereta lokal baru seperti Malang Madiun dengan harga yang lebih affordable gitu.
1: Iya. Baik, semoga bisa. Tapi untuk saat ini memang masih bisa kami akomodir ya dengan adanya tarif khusus ya. Ya, walaupun baru bisa didapatkan pada hari keberangkatan 2 jam sebelum keberangkatan, tapi dengan adanya tarif khusus itu diharapkan bisa memenuhi ya keinginan masyarakat dengan tarif yang lebih murah tentunya ya, atau manfaatkan juga tarif-tarif promo yang diberikan oleh KAI.
0: Tapi itu pun harus mantengin gadget ya.
1: Iya.
0: Kemudian dari akun Surya ya, PT Kereta Api Jos gitu, Madiun dilewati parade kereta api vintage apa tidak? Tahun lalu kan tidak sampai wilayah Daup 7 gitu.
1: Iya. Kalau untuk tahun ini kami ada satu inovasi baru, yaitu adanya Kereta Api Nusantara Explorer. KA Nusantara Explorer itu kemarin uji coba perjalanan dari Surabaya sampai dengan Bandung dan itu melewati Madiun.
0: Iya. Bedanya apa ini Mbak dengan KA yang lain begitu?
1: Iya, jadi kalau ini adalah KA untuk memberikan layanan lebih kepada pelanggan ya. Kalau mungkin pelanggan atau masyarakat yang sudah pernah melakukan perjalanan KA dengan kelas luxury ya, ataupun kompartemen seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi lebih jos-jis lah kalau bahasanya orang Madiun. Iya.
0: Baik. Mbak Uci, KA ini kan artinya melayani semua kalangan gitu ya. Baik anak-anak, kemudian usia dewasa, remaja dan sebagainya begitu. Lalu untuk yang lansia bagaimana Mbak? Lansia maupun disabilitas tentunya.
1: Nah ya, ini mungkin perlu kami sampaikan juga ya kepada masyarakat calon pengguna kereta api ya, bahwa untuk masyarakat ya, khususnya lansia, lanjut usia ya, Kak Wiwin ya, dan pendengar pemirsa ya, bahwa kami memberikan tarif khusus ya, adanya reduksi sebesar 20% untuk usia lanjut ya. Jadi kepada warga masyarakat yang sudah berusia 60 tahun ya, silakan boleh mendaftarkan diri ya, agar nanti dapat diskon tiket ya setiap kali akan naik KA itu sebesar 20% ya. Syaratnya cukup dengan membawa kartu bukti diri ya, KTP, ke customer service atau ke loket-loket terdekat di stasiun.
0: Ya, bagi yang penyandang disabilitas adakah fasilitas khusus begitu Mbak Uci?
1: Ya, untuk disabilitas juga kami memberikan apresiasi ya kepada mereka ya, itu juga ada diskon tarif sebesar 20% untuk disabilitas ya. Nanti juga sama dengan lansia nanti bisa mendaftarkan ke customer service ya, tentunya dengan membawa syarat dan ketentuan ya, salah satunya dari rumah sakit yang menyatakan sebagai penyandang disabilitas, salah satunya itu.
0: Ya.
1: Ada dan ini untuk lansia dan reduksi apabila sudah terdaftar ini berlaku seumur hidup. Iya, Kak Wiwin. Ya, jadi cukup sekali mendaftarkan diri di customer service atau di loket-loket terdekat ya. Itu langsung bisa menikmati ya. Perjalanan KA tentunya dengan tarif reduksi.
0: Oke. Ya. Baik, kemudian dari akun selesai ya, salah satu transportasi yang nyaman dan aman adalah kereta. Terima kasih kereta api, selamat ulang tahun ke-81, terus melayani dan memberikan yang terbaik gitu ya. Kemudian dari akun suara, semoga rangkaian kereta api ekonomi new generation segera merata di semua kereta api, biar nggak rebutan naik kereta api Majapahit.
1: Oke. Okay. Okay, ya, itu hanya KA yang melintas aja. Ya. Tapi kalau untuk di wilayah Daop 7 sendiri, ya kita ada 3 KA yang sudah menggunakan new generation. Ya, ada KA Brantas dan KA Singasari dari Blitar. Ya, itu tentunya juga melintas di stasiun Madiun. Ya, dan juga KA Bangunkarta. Ya, dan untuk KA Madiun Jaya untuk kelas eksekutif juga kami sudah menggunakan new generation.
0: Baik. Ya. Kemudian dari akun narasi, Bu, lagu di stasiun Madiun kalau bisa ke depan di rolling daerah lain di AE Raya, misalnya lagu dari Reog Ponorogo ataupun lagu dari Pacitan.
1: Nah, iya. Mungkin ini bisa disampaikan ya ke KAI nanti ke 121 ya, okay. Biar bisa lebih mengakomodir permintaan ya. Ya, karena memang wilayah Daop 7 Madiun sendiri, kalau untuk wilayah selatan ya, juga ada Ponorogo, kemudian dari di barat ada Ngawi, ada Magetan juga.
0: Sampai gitu. Timur tadi Blitar tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Ya, barangkali itu juga menjadi masukan ya bagi KAI,
1: baik,
0: sehingga nanti ke depan tidak hanya Pecel Madiun atau apa gitu ya. Tapi bisa mengakomodir dari daerah-daerah lain yang menjadi area kerja dari Daop 7 gitu. Kemudian dari akun Malik ya, ada masyarakat yang mendirikan bangunan di sekitar rel kereta api karena melihat lahannya kosong. Sebenarnya ketentuan batas jarak bangunan dari rel kereta api itu berapa meter, Bu Uci?
1: Iya, bisa kami sampaikan ya bahwa hal-hal demikian itu juga sangat berpotensi ya menimbulkan bahaya keselamatan ya. Tidak hanya untuk diri masyarakat namun juga untuk kereta api perjalanan KA itu sendiri. Ya, jadi perlu kami informasikan, kami imbau kepada masyarakat ya bahwa untuk jarak aman dari jalur itu 12 meter kanan dan kiri. Ya, diharapkan itu tidak tidak ada bangunan ataupun benda apapun yang dapat menghalangi pandangan dari masinis. Iya, karena akan mengganggu perjalanan KA.
0: Iya. Mbak Uci, karena waktu kita terbatas ya, nggak terasa 1 jam Mbak Uci.
1: Iya, kayaknya sampai besok pagi ya belum cukup kayaknya ya, karena banyak hal-hal yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin satu Kak Wiwin yang bisa saya tambahkan lagi nih ya, seperti kami sampaikan tadi ya bahwa dalam rangka hari ulang tahun kereta api, tidak hanya kemarin saja nih kita memberikan loyalty program ya, dengan adanya diskon tarif 19% ya. Tapi berikutnya nih, jadi masih berlanjut nih. Ya, itu ada yang namanya mystery box.
0: Ada apa itu?
1: Iya. Jadi buat pelanggan setiap kereta api dapat menukarkan rail point ya dengan mystery box. Ya. Jadi syarat dan ketentuannya itu nanti dari tanggal 28 sampai tanggal 30. Ya, dengan menukar 1000 rail point, ya semakin banyak perjalanan tentunya semakin banyak mendapatkan rail point nih, Kak Wiwin dan pemirsa dan pendengar ya. Nanti bisa ditukarkan dengan mystery box ya. Dan isinya apa tuh ya? Nanti akan mendapatkan merchandise setelah mystery box-nya itu terbuka. Iya.
0: Ini menjadi penasaran juga ya.
1: Iya, betul. Iya, jadi tidak hanya mystery guest nih, tapi juga ada mystery box juga. Iya. Ya, jadi berlaku sampai tanggal 30 nantinya.
0: Terakhir Mbak Uci, sebagai close statement ya, tentunya dalam menjalankan bisnis tentunya ada plus minusnya, ada apresiasi, ada kritik, ada masukan gitu ya. Lalu masukan-masukan itu kemudian seperti apa KAI menanggapinya sehingga menjadi bahan evaluasi agar semakin melayani, Mbak Uci?
1: Ya, baik, terima kasih. Ya, sangat berterima kasih ya kepada seluruh masyarakat, terutama pelanggan setia kereta api yang sudah memilih moda transportasi KA sebagai pilihan utama. Dan kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga mengharapkan dari seluruh stakeholder, mari bersama-sama untuk terus menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan KA, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawab dari PT Kereta Api Indonesia. Tanpa adanya peran serta dari masyarakat itu sendiri, tentunya KAI tidak bisa sampai di titik ini.
0: Oke.
1: Ya, jadi dengan slogan, dengan tema semakin melayani, diharapkan tidak hanya sebagai tema saja ya, tapi juga sebagai trigger kami untuk dapat memberikan excellent service kepada seluruh pelanggan dan juga masyarakat.
0: Oke. Ya. Baik, terima kasih Mbak Lucy Rini Hidayati, Asisten Manajer Internal dan Eksternal PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bersama RRI ya, berkesempatan untuk berdialog terkait dengan semakin melayani dalam rangka hari ulang tahun ke-81 KAI. Kita berharap bersama-sama bahwa perjalanan kereta api ini aman, nyaman, dan kita sebagai pelanggan juga selamat sampai tujuan gitu ya, Pak Uci. Zero accident gitu.
1: Satu lagi. Okay. Selain selamat, aman, nyaman, dan tentunya tepat waktu.
0: Tepat waktu, baik. Iya. Akhirnya pendengar dari Studi Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Eka Wulan pamit undur diri dari Ruang Dengar Radar. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagu dari Rizky Febian featuring Trio Lestari, ini Rindu. Kami putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini William Nathan siap mengabarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika sabu seberat 1 kg lebih di Singosari. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi atau Jakarta. Polisi menangkap pria inisial RM 30 warga Kabupaten Malang yang kedapatan membawa lebih dari 1 kg sabu-sabu di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah Singosari. Polisi kemudian mengamankan RM di wilayah Dengkol dan menemukan 3 paket sabu dengan berat total 1159,49 gram atau 1,15 kg. Barang bukti tersebut diklaim oleh pelaku diambil dan didatangkan dari Jakarta. Selain sabu, polisi juga menemukan 2122 butir pil ekstasi atau inex berwarna hijau dengan logo Casper. Petugas turut menyita 168 kartridge vape merek Pax dan Global berisi cairan bening yang disebut mengandung etomidate. Berat bersih cairan tersebut mencapai 448,662 gram. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dari RM. Rulian mengatakan tersangka merupakan warga Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan saat diamankan, tersangka diketahui tinggal dan bersembunyi di sebuah rumah kos di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Atas perkara tersebut, RM disangkakan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan tersangka terancam pidana penjara paling lama seumur hidup atau denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. William Nathan melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini datang dari reporter Rizky Darmawan. Stok bahan pokok Kota Batu masih aman meski harga naik. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPI di Kota Batu melakukan inspeksi mendadak untuk memantau langsung kondisi harga, ketersediaan, serta distribusi sejumlah bahan pokok di Pasar Induk Among Tani. Dari hasil pemantauan secara umum, stok bahan pokok di Pasar Induk Among Tani masih tersedia, namun sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan juga bawang. Selain itu, harga daging ayam dan daging sapi juga mengalami kenaikan harga di pasaran. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut merupakan dinamika yang terjadi secara nasional. Meski terjadi kenaikan harga, pemerintah

0: memastikan stok beras masih tersedia meskipun distribusinya sempat mengalami kendala. Sementara di Pasar Induk Amang Tani Kota Batu, aktivitas perdagangan masih berlangsung. Masyarakat juga masih dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pokok meskipun beberapa komoditas mengalami perubahan harga. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Batu melalui tim TPID Kota Batu masih terus memantau perkembangan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasaran wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita akan dengarkan informasi dari Emil Akbar. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non-APBD tahun 2026. Emil, silakan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah atau Raperda non-APBD tahun 2026. Usulan ini disampaikan Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asri mewakili Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. 5 Raperda ini diantaranya Raperda tentang kerjasama daerah, Raperda perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan desa, kemudian Raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Raperda tentang penyertaan modal, serta Raperda pencabutan peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang perseroan terbatas Pasuruan Migas. Dalam sambutan sekaligus juga penyampaian materi, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asri mengatakan alasan usulan Raperda ini disampaikan. Pertama, Raperda tentang kerjasama daerah dinilai mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Kemudian yang kedua, Raperda tentang perubahan keempat atas Perda nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintah desa agar tata kelola di desa selaras dengan aturan baru. Dan juga alasan-alasan lain yang dikemukakan langsung oleh beliau. Ada statement yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi seperti berikut ini.
5: Rancangan peraturan daerah ini bertujuan memberikan dasar hukum yang sah dan akuntabel dalam rangka pembaharuan rekapitulasi. Pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat. Kami menyadari bahwa penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut memerlukan pembahasan yang komprehensif bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengharapkan saran, mengharapkan masukan dan pemikiran yang konstruktif dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
4: Setelah penyampaian langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan dilanjutkan dengan penyampaian pokok pikiran dari seluruh fraksi dan komisi DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan untuk paripurna berikutnya adalah jawaban dari Bupati Pasuruan yang akan diagendakan pada hari Rabu esok. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus muka untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil untuk informasinya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non-APBD tahun 2026.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter Gea Debora, mahasiswa UNED Sekolah Sampah Organik dengan Teknik Teba. Gea, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar Pro 1, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember atau UNEJ menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga untuk bisa mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode Teba. Ketua Pelaksana Ardana Rohman Suryahutama mengatakan bahwa Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan yang bertujuan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember. Dan latar belakang dari kegiatan tersebut adalah persoalan yang menjadi perhatian di TPA Pakusari yang saat ini membatasi penerimaan sampah, sehingga difokuskan untuk pembuatan sampah kompos dengan menggunakan metode Teba. Dan selain itu juga metode tersebut dipilih setelah mahasiswa berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan pengelola bank sampah. Sementara itu, Ketua RW Perumahan Taman Gading Jember, Suroso, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember tersebut karena kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Kedepannya, jika kompos tersebut jadi, rencananya akan dibagikan kepada warga dan juga akan dijual untuk menambah nilai ekonomi atau pemasukan bagi lingkungan RW setempat. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara.

0: Sejumlah kabar masih akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada Hanum Oktavia, Universitas Brawijaya Malang sambut positif wacana pendidikan tinggi gratis. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya Malang menyambut positif rencana pemerintah mendorong biaya pendidikan tinggi yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Rektor UB Prof. Widodo menilai keterjangkauan biaya pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Dia juga mengungkapkan akses masyarakat untuk masuk perguruan tinggi sebenarnya cukup terbuka karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia relatif banyak, baik negeri maupun swasta. Persoalan yang masih dihadapi sebagian masyarakat adalah kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan. Karena itu, wacana pemerintah untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dinilai dapat membantu memperluas akses tersebut. Namun dia mengingatkan kemampuan fiskal pemerintah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema kebijakan. Di sisi lain, UB selama ini telah menerapkan sejumlah skema untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Keringanan diberikan melalui penetapan UKT pada kelompok tarif rendah, pembebasan UKT bagi mahasiswa tertentu hingga pemberian beasiswa. Di mana untuk di UB sendiri ada yang Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per semester. Prof. Widodo menyebut sekitar 10% mahasiswa UB Malang menerima beasiswa. Selain itu, kampus juga memberikan sejumlah bentuk keringanan lain seperti penundaan pembayaran dan bantuan biaya pendidikan. Dalam hal ini, UB memanfaatkan dana abadi serta kerjasama dengan berbagai institusi dan donor untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi mahasiswa. Terkait status UB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH, Prof. Widodo menjelaskan bahwa status tersebut tidak otomatis membuat biaya pendidikan menjadi mahal. PTNBH memberikan otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan sekaligus mencari sumber pendanaan di luar UKT. UB sendiri dalam 4 tahun terakhir menghimpun dana abadi sekitar Rp100 miliar yang berasal dari dukungan masyarakat, alumni, dan pengalokasian sebagian sisa anggaran kampus. Dan ia juga menegaskan siap mengikuti kebijakan pemerintah apabila skema pendidikan tinggi ini lebih terjangkau resmi ditetapkan. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi selanjutnya pendengar, penyusunan RAPBD Surabaya 2027 tekankan efisiensi dan program prioritas. Kita dengarkan informasinya bersama Agustin Irdiani. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Sari. Baik, pendengar, penyusunan RAPBD 2027 Kota Surabaya ini terus berlangsung dan terus dimatangkan baik oleh Pemkot Surabaya maupun juga DPRD Kota Surabaya. Setelah melalui beberapa kali rapat yang dilakukan kemarin, ini agenda penyampaian nota keuangan atas RAPBD Kota Surabaya dan raperda tentang APBD 2027 ini sudah dilakukan. Namun berarti begitu proses penyusunan akan terus dilakukan, bahkan dari keterangan pihak DPRD Kota Surabaya sendiri juga akan terus berlangsung hingga bulan depan. Dan dalam keterangannya juga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini menegaskan jika penyusunan RAPBD 2027 nantinya akan tetap dilakukan meskipun di tengah tekanan fiskal, dan pelayanan dasar masyarakat diharapkan tidak boleh berhenti seperti pendidikan gratis, kesehatan, dan juga rumah tidak layak huni atau rutilahu tetap menjadi prioritas pemerintah. Dalam materinya, total anggaran yang tercantum ini sebesar 12,8 triliun dengan alokasi pendidikan sekitar 2,8 triliun dan juga infrastruktur sebesar 6,2 triliun. Dan yang meminta Pemkot maupun DPRD ini menentukan prioritas agar anggaran yang terbatas tetap memberikan dampak bagi masyarakat.
2: Bahwa dalam anggaran dengan penekanan fiskal, dengan hal apapun penekanan di Timur Tengah, kondisi seperti ini, maka Surabaya tidak boleh tersebut sama sekali. Sehingga untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan. Meskipun ada keterbatasan. Sehingga tadi saya memohon kepada DPRD dan pemerintah Kota Surabaya duduk bersama menentukan prioritas mana yang didahulukan. Karena kalau kami memegang semua juga cukup anggaran APBD. Karena APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak unit saja dibutuhkan sekitar 600 miliar. Kalau kita akan perbaikan semua. Maka kita harus bisa mengatakan, ketika kesehatan diberikan, ketika pendidikan gratis diberikan kepada semua, maka harus dilalui dan dibangun berapa. Sehingga tidak ada jiwa prasangka.
1: Ya, dan penonton prioritas sendiri dikatakan Wali Kota bukan berarti mengurangi program pelayanan, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan anggaran. Ia berharap keputusan bersama DPRD dapat dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat pun juga turut mengetahuinya. Ia juga menyoroti sasaran penerima bantuan yang selama ini kurang tepat. Ini diharapkan pada tahun depan ini juga lebih tepat, karena hal ini termasuk warga yang masih memiliki KTP Surabaya tetapi tinggal di daerah lain karena tempat tinggal atau pekerjaannya, namun tetap mendapatkan bantuan begitu. Dan ini diharapkan tidak terjadi lagi untuk di tahun depan. Dan sementara dari sisi DPRD Kota Surabaya sendiri juga menyampaikan jika hari ini nanti juga akan dilanjutkan oleh pemandangan umum fraksi sebelum nantinya juga akan dijawab oleh Wali Kota Surabaya pada keesokan ataupun lusa. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Kali ini Khairul Umam menginformasikan kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Khairul Umam, silakan.
3: Ya, baik pendengar. Kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Desember mendatang. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang menyebut kondisi kekeringan berpotensi akan berlangsung hingga 2 bulan hingga 3 bulan mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, penanganan sementara dilakukan dengan mendistribusikan air bersih serta menyalurkan bantuan jerigen kepada warga terdampak. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi kekeringan yang terus berulang. Kepala BPBD Sampang ini menyebut persoalan bukan hanya akibat minimnya curah hujan, dan sejumlah sumber air juga mengalami penurunan debit di kawasan Kecamatan Kelundung. Dari beberapa titik sumber air yang sebelumnya dapat dimanfaatkan warga, kini hanya tersisa dua sumber mata air yang masih bisa digunakan. BPBD Sampang menilai distribusi air bersih harus diikuti penanganan jangka panjang, dan BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memetakan desa yang mengalami kekeringan ekstrim sekaligus menghidupkan kembali infrastruktur sumber dan penyimpangan air yang masih bisa difungsikan. Selain krisis air bersih, kemarau panjang juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Forum Pengurangan Risiko Bencana, FPRB, serta masyarakat mendorong penghijauan dan penanaman kembali pohon di kawasan yang mengalami kekeringan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul, untuk informasinya. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Ninda Alivia, masa tugas guru tamu di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang. Ninda, silakan.
4: Ya, baik pendengar, masa tugas sebanyak 26 guru tamu yang membantu kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan perpanjangan masa tugas dilakukan karena guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang direkrut pemerintah pusat hingga kini belum mulai bertugas. Sebelumnya 26 guru tamu ini mendapat surat tugas hingga 10 September 2026. Mereka telah membantu kegiatan pembelajaran sejak Sekolah Rakyat Kota Blitar mulai beroperasi pada 15 Agustus 2026. Johan mengatakan keberadaan guru tamu masih dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Selain mendapatkan dukungan tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan Kota Blitar, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Johan menyebut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai kapan guru P3K dari pemerintah pusat akan mulai bertugas di Sekolah Rakyat Kota Blitar. Apabila hingga 31 Oktober guru P3K belum mulai bertugas, pihak Sekolah Rakyat Kota Blitar akan kembali mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas guru tamu. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia, kembali ke studio.
0: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya datang dari reporter Ani Hasana. Balai Karantina Jatim hari ini menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka peringatan Hari Karantina. Ani, silakan.
5: Pendengar, dalam rangkaian Hari Karantina, Balai Karantina Provinsi Jawa Timur hari ini menggelar berbagai event yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya adalah pasar murah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, lalu ada pelayanan vaksin bagi anabul, vaksin rabies ya khususnya. Kemudian ada juga menggandeng para pelaku UMKM binaan dari Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana mereka hari ini menggelar berbagai barang-barang yang mereka produksi, baik itu makanan minuman, kemudian ada juga aksesoris yang itu digelar di halaman Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana untuk pasar murah sendiri bekerja sama dengan Bulog. Kemudian untuk pemeriksaan ataupun pemberian vaksin rabies bekerja sama dengan Asosiasi Dokter Hewan Indonesia. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih Ani. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari reporter Ayu Citra. Menandai peringatan Hari Rabies Sedunia, UPT Puskeswan di KPP Kabupaten Kediri meminta warga mewaspadai bahaya penyakit rabies. Ayu Citra, silakan.
6: Iya, berdasarkan memutus mata rantai penularan penyakit rabies, maka saat ini UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk mewaspadai gejala penyakit pada sejumlah hewan. Apalagi memang pendengar, potensi penyakit rabies ini sangat bisa muncul di sejumlah daerah, termasuknya di Kediri. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri, Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan pula, bagaimana diberikan guna menandai peringatan Hari Rabies Dunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Dan pendengar, terkait dengan sekarang kasus penyakit rabies ini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya, takut berada di tempat terang, kemudian tidak tahan dengan angin, kemudian air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hewan yang lewat di depannya, pasti akan diserang. Pernyataan dari dokter hewan Eko.
7: Jadi kalau memang dianggap hewan liar, kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day, puskesmas akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi Mas Aris untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silakan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya ya. Jadi ada.
6: Ya benar, selain itu Eko juga pesan kepada masyarakat bila mana ada warga terkena gigitan hewan yang sudah terkena rabies itu, baik yang dialami oleh anjing, kucing, dan juga monyet, maka ia bisa langsung mendatangi pasar terdekat. Bahkan ada baiknya ia bisa mendapatkan pelayanan vaksin anti rabies. Dan sementara itu pendengar, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Ida mengaku sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Untuk itu, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Tentunya kita akan berjumpa lagi di kesempatan hari Kamis di program yang sama. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas. Pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
8: Demikian Jatim hari ini.

Mendengar fenomena iklim El Nino yang memicu kenaikan suhu dan kekeringan menjadi perhatian serius bagi sektor pertanian termasuk di Kota Madiun. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menyiapkan serangkaian langkah adaptasi teknis guna mengantisipasi kegagalan produksi padi. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyuni Ken Febrian menyampaikan langkah yang direkomendasikan mencakup pengelolaan efisiensi air irigasi serta penyesuaian pola tanam. Petani diajak untuk memilah komoditas yang lebih ramah terhadap kondisi minim air. Wahyu menegaskan pentingnya pemilihan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim ekstrim. Wahyu menyampaikan selain pemilihan varietas, pihak dinas juga mengimbau petani untuk menghemat penggunaan air serta mengoptimalkan sarana pemompaan. Pendampingan teknis dilaksanakan di lapangan terus ditingkatkan demi memastikan tanaman padi warga selamat hingga masa panen. Diketahui, menurut BMKG, El Nino mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau lebih panjang. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau unduh saja aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: info.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Info stok darah hari ini.
2: Tidak lupa hari ini kami juga update informasi ketersediaan darah khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun, pendengar. Untuk paket darah lengkap golongan darah A 57 kantong, golongan darah B 92 kantong, golongan darah O 75 kantong, golongan darah AB 17 kantong. Sementara itu trombosit pekat tersedia sebanyak 5 kantong untuk golongan darah A, 8 kantong golongan darah B, 11 kantong golongan darah O, dan untuk golongan darah AB saat ini masih belum tersedia. Kemudian untuk plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A tersedia sebanyak 17 kantong, golongan darah B 11 kantong, golongan darah O 14 kantong, dan golongan darah AB 2 kantong. Esok pendengar Anda bisa mengikuti agenda PMI Kota Madiun di Telkom ya, mulai pukul 7.30 sampai dengan selesai, atau Anda juga bisa datang di kantor PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur dengan nomor WA 081-330-665589.
1: Demikian info stok darah hari ini.

0: ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Saatnya Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami hadirkan kembali dialog literasi digital yang tentunya akan memberikan Anda sebuah insight baru lagi ya, kaitannya dengan apa yang sekarang ini mungkin sedikit banyak orang-orang agak kurang tertarik, tetapi pada dasarnya sebetulnya tempat ini syarat akan informasi dan juga pengetahuan. Apakah kita juga bisa menerapkan digitalisasi di era sekarang ini untuk sebuah museum, yang kalau kita dengar kata museum itu tentunya kita pasti pikirannya adalah bangunan tua, kemudian koleksi benda bersejarah, atau tempat yang biasanya kita datangi ketika ada kunjungan sekolah begitu ya. Padahal sebetulnya museum ini bukan hanya tempat menyimpan benda-benda dari masa lalu saja di balik setiap koleksinya, tapi ada cerita tentang sebenarnya bagaimana masyarakat kita ini terbentuk dari nilai-nilai apa yang sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Siang ini pendengar, museum sebagai ruang literasi kebudayaan akan membersamai kita semuanya. Ada Mas Bima Widya Tiaga, seorang kurator museum yang sekarang ini tersambung melalui aplikasi Zoom bersama kami. Selamat siang Mas Bima.
3: Selamat siang Ibu Mada.
2: Ya, ini baru pertama kali ketemu saya ya, salam kenal ya Mas Bima.
3: Ya, salam kenal.
2: Ya, baik, kalau melihat namanya ini ada unsur budaya juga, ini nama wayang juga ya.
3: Betul,
2: okay.
3: Nama wayang.
2: Benar.
3: Dari Pandawa.
2: Sebagai kurator museum, kita disclaimer dulu deh. Kurator museum ini lebih tepatnya bagaimana, Mas Bima? Tupoksinya seperti apa?
3: Ya, kurator museum itu merupakan sebuah profesi di museum yang punya tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan koleksi. Ya, jadi dalam baik dalam tahapan pelestarian hingga ke pengkomunikasian kepada masyarakat.
2: Ah, berarti merangkap semuanya ya?
3: Ya seperti produser dalam sebuah museum ya. Dari hulu sampai hilir itu tugas kurator itu sangat vital dalam operasional museum.
2: Baik, baik. Ini museumnya di mana yang biasanya Mas Bima tangani?
3: Baik, dari 2019 sampai sekarang saya bekerja di Museum DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.
2: Oke. Okay. Sampai sekarang ya, ini tiap hari berarti belajar tentang hal-hal yang sebetulnya sudah menjadi sebuah sejarah yang sekarang ini masyarakat kalau berdampingan dengan kehidupan di era digitalisasi sekarang ini, Mas Bima melihatnya seperti apa? Ini di kota besar khususnya ya, museum seperti apa sih Mas Bima?
3: Ya, tren sekarang ya, tren sekarang sebenarnya museum itu sedang hype lagi ya, karena anak-anak muda sekarang mencari ruang-ruang baru dalam pencarian ide ya, dan konstruksi sosial. Maka dari itu museum menjadi ruang yang tepat untuk anak-anak muda berkumpul. Dan juga karena museum juga sekarang banyak membuat program yang interaktif dan relevan dengan anak muda sekarang. Maka dari itu museum menjadi salah satu destinasi baru untuk anak-anak muda dalam mengekspresikan ide-ide kreatifnya seperti itu.
2: Ya, ya. Saya juga menangkapnya ini juga ketika saya berkunjung di beberapa tempat penyimpanan benda-benda ataupun juga peninggalan bersejarah di Jawa Tengah ya, di Solo. Ada memang tempat-tempat yang ternyata juga anak-anak muda sering datang ke sana. Tapi Mas Bima, sekarang ini ternyata juga tidak sedikit orang-orang yang masih menganggap museum ini jadi tempat penyimpanan benda-benda lama saja begitu. Padahal di dalamnya kan unsurnya kan banyak. Apa sebenarnya yang keliru dari pandangan tersebut?
3: Sebenarnya bukan pandangan masyarakat yang salah ya, tapi dari itu sebuah apa ya, sebuah refleksi dari pengelola.
2: Okay.
3: Bagaimana cara mereka mengelola koleksi itu, apakah bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi kesan museum yang usang itu kan sebenarnya konsep lama dari museum, karena
2: betul,
3: selalu dipegang atau diotorisasi kuat oleh pengelola, jadi tidak punya satu visi yang lebih luas lagi bagaimana narasi dan koleksi museum itu dapat bisa tersampaikan dengan masyarakat.
2: Okay.
3: Nah, ini yang menjadi salah satu stereotip ya, bagaimana museum itu kaku, mati atau sebuah monumen, tapi ternyata itu museum itu punya tugas yang sangat besar sekali dalam pelestariannya, termasuk dalam tugasnya dalam mengkomunikasikan narasi, ide, dan pembuatan konstruksi sosial agar selalu relevan dengan masyarakat. Itu yang menjadi hal penting dari operasional museum sekarang.
2: Oke, okay. Artinya sebuah museum ini juga tentu menjadi sebuah wadah untuk berliterasi juga. Tetapi apa yang sebenarnya bisa dibaca oleh pengunjung ketika datang ke museum, selain mungkin ada keterangan-keterangan dari setiap benda ataupun juga peninggalan yang dipasang di sana gitu, Mas Bima?
3: Nah, ini seringkali pengelola museum itu hanya menampilkan koleksi saja. Seringkali informasinya tidak lengkap, bahkan tidak ada informasinya. Padahal satu koleksi di satu museum itu sudah di luar konteks ya. Satu barang itu dibawa ke museum, berarti itu kan sudah lepas dari konteksnya.
2: Betul.
3: Itu saja sudah melepaskan informasi ya. Nah, saat koleksi dimasukkan ke museum, tentu saja harus ada penjelasan, harus ada deskripsi informasi, bahkan visualisasi yang jelas.
2: Betul.
3: Mengapa koleksi tersebut itu penting dalam peradaban manusia. Nah, itu yang harus bisa diolah oleh kurator salah satunya ya, dan juga ada profesi lain di museum seperti penata pameran. Itu sangat penting dalam membaca pola-pola yang masyarakat sekarang itu sedang gandrungi. Itu yang terpenting dalam penataan pamer dari satu koleksi seperti itu.
2: Polanya seperti apa sih, Mas Bima, yang sekarang lagi digandrungi oleh masyarakat?
3: Nah, yang pertama itu adalah visualisasi koleksi ya. Jadi dalam berbagai macam bentuk ya, bisa digital atau non-digital. Intinya satu koleksi tersebut itu harusnya ya sudah diketahui fungsinya seperti apa.
2: Yeah.
3: Lalu perjalanannya seperti apa, dan bagaimana koleksi tersebut itu dapat menarik di kehidupan sekarang. Nah, seperti contoh misalnya mesin ketik gitu.
2: Yeah.
3: Mesin ketik itu kan suatu teknologi yang sudah lama ditinggalkan. Bagaimana kita bisa mengolahnya kembali menjadi satu yang lebih menarik? Contohnya, nah, kita bisa saja sandingkan dengan mesin ketik yang dapat diketik ya. Artinya mesin ketik yang lebih modern, lalu publik bisa mencoba menuliskan curahan hatinya atau pengalamannya dengan mesin ketik tersebut, dan bisa dibawa pulang kertas yang hasil ketikannya itu bisa menjadi kenang-kenangan atau merchandise saat pulang. Itu kan contoh bagaimana penerapan teknologi lama itu diterapkan dalam kondisi konteks sekarang seperti itu.
2: Ya, ya. Saya setuju sih, amplifikasi dari digitalisasi sekarang ini.

0: Nah.
1: Ya, media-media platform digital itu sangat penting dalam yang pertama pemasaran museum ya. Jadi karena ruang museum itu terbatas ya. Jadi tidak banyak yang bisa dieksplor tapi tidak bisa disampaikan secara utuh di satu ruangan. Dan media digital itu menjadi salah satu ruang dalam pengeksplorasian narasi museum agar lebih luas dan bisa dijangkau oleh masyarakat lebih luas karena pengunjung museum itu seharusnya kan bisa diakses, museum bisa diakses oleh dari segala kalangan, dari segala wilayah begitu ya. Nah, dengan media digital itu membantu sangat membantu museum dalam pengeksplorasian dan juga promosi museum agar lebih luas jangkauannya seperti itu.
0: Menariknya lagi ketika masyarakat yang mungkin dari kota yang lain, kota yang jauh, ingin merasakan museum di Jakarta misalnya, Mas Bima. Ini kalau misalnya kita bisa akses secara digital kan tentunya kita ikut merasakan meskipun aksesnya ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Apakah penerapan ini juga sudah dilakukan, Mas Bima, di sana?
1: Ya, kalau di museum saya ya, yang saya kelola itu museum DPR itu kami juga punya museum virtual. Jadi seperti halnya di kondisi asli atau fisik di museum DPR itu bisa diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja cukup menggunakan gadget yang dipunyai seperti handphone atau laptop. Artinya kita ingin menjangkau publik yang sulit untuk ke Jakarta ya karena biaya, karena cukup jauh dalam hal terjangkau sehingga fokus dan narasi-narasi museum itu dapat bisa diketahui oleh banyak karena informasi itu merupakan hak publik ya. Jadi publik punya hak untuk mengetahui secara lebih dalam apalagi di museum DPR, museum yang bertema politik dan menyangkut dengan sistem ketatanegaraan kita itu perlu untuk diketahui publik secara luas seperti
0: ini.
1: Itu.
0: Free access atau berbayar, Mas Bima?
1: Free access, gratis.
0: Situsnya apa?
1: Di museum.dpr.go.id/tour.
0: Itu yang pengen berkunjung ke sana kali ya, tidak perlu jauh-jauh datang ke DPR, tidak perlu naik kereta jauh-jauh dari Madiun gitu ya, langsung bisa berselancar di sana. Tapi Mas Bima melihat sekarang ini tantangannya apa sih museum sekarang ini sebetulnya? Selain masyarakat juga sudah dimanjakan dengan digitalisasi, masyarakat juga sudah mulai agak sedikit manja dalam tanda kutip karena memang dimudahkan dengan akses one click, atau sebetulnya kalau misalnya mereka bisa dikatakan tertarik dengan museum, apakah juga seseorang harus banget datang ke museum atau sebetulnya bisa menikmati museum di mana aja? Tantangannya apa?
1: Tantangannya itu museum harus bisa relevan dengan masyarakat dan menjadi ruang publik yang inklusif. Jadi itu kan semangat spirit museum yang di era postmodern ya. Jadi museum itu menjadi ruang temu atau melting pot dari berbagai macam karakter masyarakat yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, latar usia yang berbeda, itu bisa berkumpul di satu di museum. Karena ruang publik, apalagi di perkotaan itu sangat penting ya, ruang publik itu ya.
0: Betul.
1: Dan museum itu jadi satu, bisa jadi ruang yang strategis untuk masyarakat dapat bisa bertemu di sana, dapat bertukar ide. Dan tantangan yang kedua, itu bagaimana museum itu bisa membuka diri lebih luas. Artinya masyarakat punya sejarahnya sendiri. Jadi kita harus bisa menyerap aspirasi mereka, pengalaman mereka. Itu yang sepertinya sulit ya, karena sebagai seorang kurator contohnya, dia punya basic keilmuan sendiri. Itu bagaimana bisa bisa selaras dengan pemikiran masyarakat, itu kan yang sulit. Jadi ada sebuah sekat yang membatasi itu. Nah, bagaimana caranya itu museum itu bisa relevan dengan masyarakat? Itu yang menjadi tantangan besar. Jadi dan yang ketiga yang paling penting juga adalah bagaimana museum bisa selalu adaptif. Ya, jadi kerja di museum itu menurut saya itu kita tuh selalu mencurahkan ide. Jadi nggak ada habisnya sebenarnya idenya itu. Pengetahuan selalu berkembang, pencarian selalu ada. Ya, ternyata kita bisa mengetahui sejarah yang dulu kita nggak tahu, akhirnya kita ketahui lebih lanjut dan ini cocok nih untuk masyarakat bisa ketahui dengan kita mengemasnya, bagaimana kita cara mengemasnya dengan menariknya, itulah tantangan yang sesungguhnya dari sebuah

0: museum seperti itu.
1: Oke. Ketika Mas Bima tadi di awal mengatakan ternyata tidak sedikit juga orang-orang yang masih pengen datang ke museum, apalagi anak-anak muda sekarang nih Mas Bima. Biasanya kalau mereka datang ke museum, mereka ngapain sih? Hanya sekedar tahu, pengen tahu isinya museum apa, atau mungkin cari spot foto, atau mereka betul-betul menggali informasi Mas di sana?
0: Nah ini tujuan pengunjung ke museum berbeda-beda ya. Tapi yang belakangan ini yang saya ketahui, yang pertama itu dari konten media sosial itu yang karena di satu museum itu ada spot yang menarik ya, seperti media digital seperti mungkin wall mapping atau imersif gitu ya. Di situ pengunjung bisa hunting foto di sana, melihat kontennya, mengajak teman-temannya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang lagi tren juga, yaitu ada stempel museum. Jadi, nah itu ada museum paspor ya di Indonesia dan juga di dunia juga lagi tren. Jadi sekarang lagi masyarakat anak-anak muda lagi tren untuk mengumpulkan stempel. Tapi yang saya harap malah bukan hanya hanya mengumpulkan stempel saja, tapi yang saya harapkan mereka juga bisa mengetahui isi museum dan bisa merefleksikannya ke di kehidupan sehari-hari seperti itu.
1: Oke, menarik ya. Apalagi kalau orang zaman sekarang ini kan sudah tidak dikatakan sulit untuk bisa traveling ke luar negeri begitu ya. Apalagi kalau misalnya mereka berkunjung ke suatu negara memang dengan sengaja untuk datang ke tempat-tempat bersejarah gitu. Artinya memang mereka punya ketertarikan sendiri pada tempat tersebut. Tapi kalau misalnya generasi muda zaman sekarang dengan packaging museum yang lebih mementingkan unsur klasik atau konvensional, sebenarnya masih laku nggak sih, Mas Bima, museum zaman sekarang kalau misalnya mereka masih kekeh nih, saya pengen tetap mempertahankan konvensionalnya, saya tetap pengen mempertahankan klasiknya. Sebenarnya masih jalan nggak museum yang seperti itu di era sekarang ini?
0: Ya, sebenarnya ada tren ya, masyarakat sekarang itu dari fashionnya ya, dari fashion, dari penggunaan warnanya itu banyak yang mengadopsi dari era-era 70-an, 80-an.
1: Betul, betul.
0: Nah itu di Solo itu ada satu museum namanya Lokananta ya, mungkin banyak yang tahu. Ada hubungan juga dengan RRI juga ya, jadi Lokananta itu sangat menarik ya, bagaimana menjadi pusat kebudayaan dan juga pusat berkumpulnya anak-anak masyarakat, anak-anak Solo saat itu, anak-anak muda Solo.
1: Betul.
0: Berkumpul di sana dengan gaya fashion yang sangat beragam dan bahkan mengikut dan bahkan mengadopsi gaya-gaya 70-80-an. Nah, itu kan sebenarnya tren tersebut harusnya bisa dimaksimalkan oleh museum. Oh, ternyata nih gaya-gaya retro tadi itu ternyata bisa dikemas dengan menarik dan bisa dikemas sesuai dengan jiwa zaman anak muda sekarang gitu. Jadi yang klasik itu tidak melulu habis ya, atau sudah tamat riwayatnya, enggak, nyata bisa dikembangkan lagi, bisa dikelola lagi, digabungkan dengan tren fashion sekarang contohnya seperti itu. Itu bisa dipadukan dan akhirnya dijadi satu budaya baru, ya budaya kontemporer baru, yaitu memadukan gaya lama dan gaya baru seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau menyinggung perihal budaya, ini kan pasti kan luas sekali budaya di Indonesia, ini kan pasti beragam gitu ya. Sebenarnya yang poin penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu menjaga budaya dalam konteks museum itu seperti apa, Mas Bima?
0: Ya, yang terpenting kan sebenarnya yang pertama itu ya, itu budaya itu bisa didokumentasikan ya. Apalagi budaya-budaya tradisional yang nanti akan hilang dan pasti hilang karena peradaban zaman sangat cepat sekali. Makanya di Indonesia ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 itu mengatur dalam pelestarian dan yang terpenting adalah bagaimana bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa mendapatkan manfaat, terutama manfaat ekonomi ya. Jadi contoh di satu cagar budaya begitu ya. Bagaimana cagar budaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk ruang publik, ya, untuk restoran atau kafe, ya, atau ruang-ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan yang punya, ya, atau ownernya itu juga punya manfaat ekonomi dari sana. Jadi, menurut saya, kalau hanya kita menjaga barangnya saja atau suatu bangunan saja itu orisinil, saya kira itu tidak tidak bisa menarik ya. Yang terpenting sebenarnya adalah dari satu bangunan atau barang yang barang lama atau barang yang bersejarah itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk tren masyarakat sekarang yang kita bisa adaptasikan seperti itu.
1: Baik, kalau sebagai kurator pertimbangan apa sih Mas Bima yang biasanya harus dilakukan ketika mendisplay sebuah benda yang memang benda ataupun juga peninggalan tersebut layak untuk dijadikan sebuah display yang ditonton atau dikunjungi oleh masyarakat?
0: Kalau saya yang terpenting adalah datanya sudah jelas ya, jelas jelas lengkap, asal usulnya atau provenance-nya jelas ada.
1: Oke.
0: Okay. Jadi bukan koleksi yang ilegal ya, koleksi ilegal. Ya, lalu informasinya ada, asal usul riwayatnya ada. Yang kedua, yang terpenting adalah bagaimana saya mampu memvisualisasikan koleksi tersebut. Artinya saya hubungkan dengan konteks masa lampau. Artinya koleksi tersebut apakah ada data pendukung seperti gambar saat digunakan atau dalam hubungannya dengan konteks aktivitas pada masa itu.
1: Pernah nggak sih pengalaman Mas Bima misalnya ketemu sebuah koleksi, kalau dilihat sih sebenarnya biasa aja, tapi ternyata setelah ditelusuri ternyata punya cerita yang sangat menarik, Mas Bima?
0: Nah itu, yang terpenting adalah menarasikan koleksi tersebut dengan konteks edukasi ya, yang paling paling dekat kan edukasi ya, bagaimana edukasi dengan nilai-nilai sekolah musim kami kan lebih ke nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai politik yang sehat, politik yang partisipatif, itu yang saya kedepankan di sana. Bagaimana DPR itu kan sebuah representasi dari masyarakat ya.
1: Jadi
0: itulah yang saya narasikan ke masyarakat, artinya agar mereka itu relate gitu loh dengan politik. Politik itu nggak jauh dari mereka, politik itu sangat dekat dengan mereka, dan mereka itu harusnya punya kontribusi besar terhadap politik. Nah itu yang saya sering kontekstualisasikan koleksi tersebut dengan masyarakat. Makanya saya kalau menjelaskan ke anak-anak sekolah gitu ya, kata mesin ketik atau undang-undang, mereka pasti akan jauh ya, mereka akan merasa itu sesuatu yang jauh dari mereka.
1: Nah,
0: saya kontekstualisasikan dengan kehidupan mereka sehari-hari begitu. Contohnya dengan anak-anak sekolah nih ya. Saat mereka baca undang-undang, saya hubungan dengan tata tertib mereka di sekolah, di kelas gitu. Bagaimana mereka berdiskusi membuat tata tertib agar semuanya itu bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Itu yang sering saya sampaikan ke masyarakat, terutama siswa SD dan SMP yang memang masih terus bereksplorasi ya dalam mencari jati dirinya seperti itu.
1: Oke, selama ini dari sekian tahun Mas Bima jadi seorang kurator, pengunjung yang sangat excited ini biasanya kalangan dari mana?
0: Excited itu rata-rata adalah orang yang memang berkunjung dengan agenda tujuannya sendiri. Jadi dia punya tujuan untuk berkunjung ke museum, untuk bereksplorasi, ya untuk mencari wawasan baru. Ya.
1: Rata-rata anak sekolah ya?
0: Ya, anak-anak sekolah, anak-anak muda yang punya keinginan besar ingin tahu tentang proses demokrasi di Indonesia seperti apa, itu yang mereka yang excited. Nah, tapi saya juga sebenarnya gini ya, sebenarnya tuh semua pengunjung kami perlakukan sama, artinya mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya tujuan yang sama, meskipun ya dalam secara personal mereka tentu saja ada yang di ya karena ikut teman atau ikut rombongan sekolah, tapi kami melakukan sama dalam pelayanan sehingga mereka yang awalnya tidak excited bisa tergugah ya, dan mendapatkan pengalaman. Yang penting kan sebenarnya pengalaman selepas dari pulang dari mereka bisa mencari lagi referensi-referensi yang mereka dapatkan dari museum, mereka bisa olah lagi, mereka bisa gali lagi ke depannya seperti itu.
1: Oke. Kalau penerapan AI, Mas, apakah juga berlaku pada sebuah museum?
0: Wah, itu penting ya. Jadi AI itu dalam konteks pekerjaan kurator itu juga membantu dalam proses pencarian referensi contohnya. Jadi karena AI itu men-shortcut waktu ya, jadi kita bisa lebih hemat waktu, kita bisa ketemu sumber-sumber yang dapat membantu pekerjaan kita. Lalu dalam konteksnya dengan masyarakat itu beberapa museum sudah menerapkan ya. salah satu museum di Jakarta itu menggunakan AI untuk face recognition. Jadi di Museum Nasional itu ada media interaktif, mereka memanfaatkan koleksi lukisan suku-suku punya, itu mereka pakai face recognition, jadi muka dari saya ini cocoknya suku apa. Jadi itu kan sebuah pemanfaatan AI untuk media interaktif yang sangat menarik ya, meskipun ya itu hanya untuk entertain saja ya, tidak sesungguhnya seperti itu.
1: Untuk lucu-lucuan saja. Baik, kalau misalnya kita melihat perkembangan Indonesia zaman sekarang, sejarah yang semakin hari semakin bertambah, banyaknya peninggalan-peninggalan juga yang sudah mulai muncul, sebetulnya museum yang ideal di masa sekarang ini selain juga bisa mengamplifikasi teknologi, menurut Mas Bima seperti apa yang ideal? Apakah cukup hanya dengan memberikan literasi yang baik pada masyarakat sehingga mereka tertarik, atau harusnya seperti apa?
0: Yang pertama, museum yang ideal adalah mereka mampu menjaga kualitas, baik itu tata pamernya, lalu dalam pengelolaan koleksinya. Jadi itu yang terpenting. Karena apa? Karena disitulah cikal bakal dari suatu museum itu punya niat yang besar dalam pelestarian koleksi dan juga pelestarian sejarah, dan juga cara mereka dalam selalu dekat dengan masyarakat. Saya kira yang pertama itu. Yang kedua, yang terpenting adalah museum itu bisa jadi ruang temu. Jadi selalu intens membuat program-program, baik itu yang berhubungan dengan tema museum maupun yang tidak. Saya pernah ikut satu program publik di satu museum ya. Mereka tidak ada hubungannya dengan koleksi mereka. Mereka membuat workshop gerabah contohnya. Itu kan suatu dan itu di apa, pesertanya adalah anak-anak ya. Jadi di situ kan penting ya. Sekarang itu anak-anak kan di kenalkan dengan suatu media kreatif yang membantu motorik mereka kan, dan di situ gratis. Jadi ternyata program-program tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara luas gitu. Jadi tidak berbayar dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah itu bagaimana museum, itu potensi museum ya yang dapat dikembangkan sehingga masyarakat mau berkunjung ke museum karena ada program-program yang menarik. Nah itu yang jadi sebuah potensi yang saya kira bisa di apa ya, bisa dikembangkan juga oleh museum-museum lain. Karena banyak juga museum yang ya statis ya, artinya dia tidak mau update, untuk berkembang ya? Ya tidak update ya, karena mungkin ya SDM juga berpengaruh ya. Nah ini harus ada peningkatan SDM juga, sangat penting ya dalam tantangan pengelolaan museum ke depan seperti itu.
1: Baik ya. Pendengar dan juga pemirsa, tentu kami juga undang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Bagaimana Anda memandang museum saat ini, kemudian atau pertanyaan-pertanyaan lain yang sesuai dengan tema yang kita hadirkan. Bahwasanya bagaimana museum ini dijadikan sebuah media untuk berliterasi, khususnya dalam hal kebudayaan di Indonesia yang ragam budayanya pasti cukup banyak sekali ya. Di 459198 atau di 0811-366-9907, kita rehat sejenak, nanti kita akan segera kembali masih di Literasi Digital.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Kupas tuntas secara aman, cerdas, dan beretika di ruang digital bersama narasumber kompeten dalam Literasi Digital, Program 1 RRI Madiun.
1: Baik, kita coba buka pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1, kemudian di kolom komentar YouTube RRI Madiun ya. Selamat siang untuk akun Sukadir. Pertanyaan seperti ini Mas Bima. Terus seperti apa juga tantangan dan resiko dari sisi keamanan digital yang dihadapi museum ketika menyimpan data dari koleksi langka serta pemeliharaan arsip yang berkelanjutan seperti sekarang ini katanya.
2: Baik, yang terpenting dari museum kan punya fungsi dalam pendokumentasian ya. Mm-hmm. Baik itu dari secara piktorial atau gambar, lalu dari informasinya ya, dari dimensi, ukuran dan sebagainya. Itu harus kita simpan dulu, terdokumentasi dengan baik dulu, lokasinya di mana itu harus terdata dengan baik. Karena ada potensi ke depan ya, data tersebut akan berubah gitu kan. Apalagi setelah kita share ke masyarakat, masyarakat punya interpretasi yang berbeda atau punya, apalagi yang itu ya, ada tinggalan-tinggalan arkeologis di lapangan begitu. Itu bisa sangat punya potensi besar itu akan berpindah tangan atau berpindah tempat. Nah, yang penting adalah punya data dokumentasi yang jelas dulu. Jadi itu juga jadi tantangan juga ya, bagaimana koleksi tersebut kan seharusnya jangan hanya tersimpan di lemari atau hanya terpajang di vitrin saja, tapi juga harus bisa informasinya bisa tersampaikan dengan jelas ke masyarakat. Itu yang itu jadi tantangan, bagaimana kita di satu sisi punya fungsi dalam pelestarian, tapi di satu sisi juga kita punya fungsi bagaimana informasi tersebut harus bisa tersampaikan dengan masyarakat.
1: Oke. Sekarang ini kan di media sosial banyak sekali potongan video atau bahkan video full tentang konten yang sebetulnya diproduksi dari AI. Ada gambar, video, seolah-olah kejadian tersebut terjadi di masa lalu yang dituangkan pada kondisi zaman sekarang. Nah, bagaimana museum bisa membantu masyarakat membedakan informasi sejarah dan juga budaya yang benar dengan konten AI yang sebetulnya belum tentu akurat? Ini sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya, cuman sekarang ini dibesarkan lagi isunya gara-gara AI nih, Mas Bima.
2: Ya, memang 50-50 ya penggunaan AI itu ya. Satu sisi bisa saja AI itu bisa melakukan konstruksi ya, konstruksi sejarah yang biasa kita dapatkan di sumber-sumber primer seperti arsip atau buku primer ya. Itu bisa dikonstruksi untuk memudahkan kita, tapi kan sekali lagi AI kan punya batasan ya, artinya meskipun dia mampu mengolah menjadi satu ya visual video atau gambar begitu, tapi kan itu hanya konstruksi yang lepas dari ilmiah begitu. Itu yang sebenarnya tapi di masyarakat itu memang malah yang malah masyarakat inginkan gitu ya. Jadi nggak hanya berupa tekstual saja, tapi harus ada visual videonya atau rekonstruksi yang memudahkan mereka itu menangkap peristiwa sejarah yang terjadi begitu. Tapi di satu sisi di tingkat satuan keilmiahan itu jadi perdebatan juga. Nah, kalau menurut saya memang dalam hal ini kita harus bisa menerima saja apabila masyarakat itu punya persepsi sendiri gitu. Tapi di satu sisi untuk kurator atau kalangan akademisi itu juga punya spektrum sendiri, punya punya disiplin yang harus bisa dijaga begitu ya, agar informasi dan pengetahuan tersebut dapat sesuai dengan kaidah ilmiah seperti itu.
1: Baik. Kemudian pertanyaan dari Putri. Mas mau tanya dong, banyak anak muda sekarang lebih tertarik pada pengalaman daripada sekedar melihat benda di balik kaca. Apakah museum ke depan perlu mengubah konsep pamerannya menjadi lebih interaktif dan melibatkan pengunjung secara langsung? Kalau tadi kan habis ngetik kemudian bisa dicetak dibawa pulang ya. Atau mungkin ada konsep lain seperti yang disampaikan Mbak Putri, supaya dia bisa betul-betul lebih interaktif, kemudian melibatkan pengunjung secara langsung. Biasanya gimana sih Mas, kalau museum yang ada di sana ketika ada pengunjung?
2: Bermacam-macam ya, karena media interaktif sangat luas sekali, khususnya media interaktif yang dapat masyarakat itu merasakan langsung, menyentuh ya, lalu bisa role playing, bisa diskusi di sana, atau bahkan membawa pulang hasil media tersebut.
1: Betul.
2: Nah, saya ada satu program menarik di Museum Radio Pustaka di Kota Solo. Dia memanfaatkan koleksi wuku ya, satu koleksi buku. Wuku itu kan semacam apa ya, horoskop ya, horoskop Jawa ya, 30 wuku tersebut itu mereka lakukan workshop gitu ya, workshop kepada masyarakat, dan masyarakat yang punya wuku yang sesuai dengan minggu tersebut itu bisa berkonsultasi dengan edukator di sana yang punya kemampuan dalam membaca wuku gitu, karena wuku kan bentuknya gambar ya.
1: Betul.
2: Jadi dia lalu mengalihkan ke tekstual begitu. Nah, itu suatu hal, itu satu ini ya, satu lagi tren juga tuh di beberapa event-event di yang berbau kebudayaan itu, workshop-workshop wuku, lalu pasaran ya, itu jadi satu tren baru di masyarakat. Jadi horoskop tuh yang biasanya kita kenal zodiak-zodiak dari barat, nyata di Jawa sendiri punya punya zodiak atau suatu hal yang sama ya, seperti itu. Nah, itu bisa jadi jadi potensi bagaimana koleksi tersebut itu nyata bisa dimanfaatkan ya. Bisa masyarakat tuh bisa tahu nyata itu koleksi yang ternyata punya relevansi dengan mereka di kehidupan sekarang. Jadi nggak terputus gitu, atau mati menjadi satu benda yang dead monument seperti yang saya sampaikan di awal gitu.
1: Ya, dan sampai sekarang museum itu masih banyak dikunjungi, padahal udah paling tua itu ya museumnya ya. Oke. Kemudian dari Nadia yang ada di Madiun, mau tanya, saya sering melihat generasi muda itu lebih mengenal budaya dari tren fashion, musik, film atau game daripada buku sejarah. Apakah museum bisa menggunakan hal-hal populer tersebut sebagai pintu masuk untuk mengenalkan kebudayaan, katanya gitu.
2: Oke, jadi sejarah mungkin bagi sebagian banyak orang itu taunya itu peristiwa-peristiwa politik.
1: Betul.
2: Ya, perang gitu ya. Ternyata nggak sesempit itu ternyata. Sejarah itu ternyata menyangkut ke gaya hidup, ya tadi bisa dikatakan fashion, musik, kuliner bahkan. Dan itu ternyata selalu berkembang dan juga terkadang memadukan konsep-konsep yang tadi ya, konsep-konsep zaman dulu itu ternyata bisa diterapkan di sekarang. Yang paling ketara fashion ya, fashion itu selalu berulang ya. Kuliner juga sama ya, kuliner-kuliner zaman dulu, kuliner-kuliner jajanan pasar ternyata sampai sekarang masih ada yang tetap bertahan, atau mungkin diolah kembali menjadi satu yang menarik gitu. Arsitektur juga sama, arsitektur seperti kafe-kafe itu menerapkan gaya-gaya arsitektur zaman kolonial contohnya seperti itu. Ternyata sejarah itu sangat luas ya, dan bisa diaktualisasikan ternyata. Jadi nggak sebatas textbook yang membosankan di pelajaran-pelajaran di sekolah contohnya.
1: Betul.
2: Ternyata bisa diterapkan di berbagai sisi tanpa mungkin disadari oleh pengguna ya, atau masyarakat yang mungkin berkunjung ke kafe tersebut gitu. Ternyata dia nggak tahu proses di balik bagaimana owner itu mengolah data-data sejarah menjadi satu hal yang menarik di kafenya, atau seorang fashion designer yang mendesain baju ternyata punya ada riset-riset sejarah yang di balik itu. Ya, itu yang menjadi satu hal yang menarik dalam pengolahan narasi-narasi sejarah seperti itu.
1: Ya, karena memang budaya itu, pendengar dan juga pemirsa, sejarah pun juga tidak hanya mengenai apa ya, semacam perang yang dulu kita kenal ataupun cerita-cerita sejarah yang seringnya diceritakan oleh guru sejarah ya. Padahal sebetulnya banyak budaya yang sebetulnya sudah lahir dari ratusan tahun yang lalu, yang tentunya sampai sekarang ini masih kita ilhami sebagai peninggalan bersejarah yang luar biasa. Seperti ini nih, pertanyaan terakhir deh, Mas Bima dari Intan yang ada di Ponorogo. Saya masyarakat yang tinggal di daerah Ponorogo yang punya banyak kesenian tradisional. Tapi saya melihat anak-anak muda sekarang mulai kurang mengenal budaya daerahnya sendiri. Nah, apakah museum bisa jadi jembatan antara generasi muda dengan budaya lokal yang sebetulnya mulai jarang mereka temui, malah kalah sama K-pop-nya? Katanya gitu. Gimana sih, Ma?
2: Yang pertama ya, museum sangat bisa menjadi jembatan, bahkan ruang ya. Bisa bentuknya pelatihan, atau pegelaran, karena kan apalagi anak-anak sekolah yang ada beberapa anak-anak yang ingin menunjukkan eksistensinya. Jadi ya mereka diberi ruang, menyatakan ruang oleh museum untuk mengekspresikan dalam bentuk kesenian seperti itu. Lalu dan museum menjadi media ya, bukan alternatif lagi ya, itu sebuah peluang. Ya, jadi tergantung sekali lagi pengelolaan museum itu bagaimana bisa mengelola program-program interaktif agar anak-anak muda itu senang ke museum, ada waktu, oh saya hari Sabtu Minggu harusnya ke museum karena ada event tertentu, event budaya, mana anak saya nanti akan tampil atau teman saya akan tampil, saya akan melihat ke sana gitu. Ya itu kan jadi daya tarik tersendiri ya.
1: Betul, betul.
2: Lalu yang kedua yang terpenting ya sebenarnya, budaya-budaya barat atau budaya K-pop segala macam itu sebenarnya bukan jadi hal yang kita harus hindari ya, tapi itu satu hal yang memang realiti yang kita terima itu, globalisasi adalah satu hal yang memang harus kita terima ya, tidak kita tolak gitu ya. Nah, kita bisa memadukannya dengan kebudayaan kita, karena kan budaya itu universal ya, ada beberapa nilai-nilai kesamaan yang bisa kita dapatkan, lalu kita modifikasi atau kita bisa olah kembali menjadi dan kontemporer, karena kan apalagi tari-tariannya sangat yang jelas ya, tari-tarian kontemporer itu kan pemaduan dari konsep barat dan konsep tradisional seperti itu. Apalagi yang menyangkut fashion, menyangkut teknologi, menyangkut kuliner dan sebagainya. Apalagi kuliner ya, kuliner sangat luas banget loh apalagi sekarang itu ya.
1: Betul, betul.
2: Kuliner barat itu nyata bisa dijual oleh pedagang kaki lima gitu. Jadi satu makanan yang murah, enak begitu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Gitu. Kalau kata orang-orang, kuliner eksekutif rasa BBJS gitu ya.
2: Betul.
1: Mas Bima, tentu ini menarik sekali kita mengangkat kembali topik tentang museum yang seolah-olah juga membangunkan lagi gairah masyarakat yang dulu mungkin sempat terpendam untuk bisa kembali lagi datang ke museum dengan berkembangnya museum zaman sekarang yang juga sudah teramplifikasi dengan digitali zaman sekarang. Yang pastinya harapan kita semuanya masyarakat semakin banyak ya untuk bersinggungan, untuk datang dan mengunjungi museum, entah mungkin secara digital ataupun datang langsung gitu ya, Mas Bima. Satu closing statement dong untuk pendengar dan juga pemirsa, Mas Bima silakan sebelum kita tutup.
2: Oke, untuk apa ya, untuk masyarakat yang punya daya kreativitas tinggi mungkin sering-sering bikin konten di museum karena itu ternyata mampu mengamplifikasi ya. Orang-orang yang tidak tertarik ternyata bisa akhirnya mau untuk berkunjung ke museum karena mereka tertarik dengan konten-konten kreator yang membuat konten di museum. Dan yang kedua yaitu pengelola museum harus mampu membaca peluang-peluang yang ada agar museumnya dapat selalu lestari dan selalu bisa dikunjungi oleh publik. Dengan ya salah satunya adalah dengan program, apalagi ya dan nggak ada lagi selain program dan tata pamer yang menarik, itu dua kunci museum itu dapat dikunjungi dan selalu diminati oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang punya mungkin apa ya, kultur yang berbeda dengan kultur yang mereka tuh ingin mencari tahu dengan pemikiran mereka sendiri gitu. Itu yang ya kita harus bisa menerima itu dan memanfaatkan momen tersebut seperti itu.
1: Apapun caranya, yang paling penting adalah bagaimana museum ini tetap bisa berdampak untuk masyarakat luas begitu ya. Memang terdengar kuno, klasik, tetapi pengemasan museum zaman sekarang harapannya tetap bisa dekat di hati masyarakat, tentunya juga bisa memberikan edukasi yang lebih lagi ya, utamanya tentang literasi kebudayaan. Mas Bima, terima kasih banyak. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Sehat selalu, sampai ketemu lagi Mas. Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi diskusi saya bersama dengan Mas Bima di Literasi Digital siang hari ini. Sekaligus saya juga harus undur diri dari ruang dengar Anda. Pukul 11, jangan bergeser channel ya. Kita hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro3 Jakarta. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh?
3: Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanumkaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikutsertaannya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johuer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

0: perunggu, kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilay Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya. Pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada, senang sekali siang hari ini di hari Selasa 29 September 2026. Saya Prita Audia kembali menemani waktu siang Anda pastinya. Semoga aktivitas Anda hingga siang hari ini berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan ya. Pastinya saya akan hadirkan nantinya lagu-lagu campur sari beserta dengan informasi seputar kesehatan dan gaya hidup untuk menemani Anda. Saya akan menemani Anda hingga nanti sore pendengar, dan sesaat lagi kita akan mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 29 September 1714 merupakan hari kelahiran Petrus Albertus van der Para. Lahir di Kolombo, dia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-29. Gubernur Jenderal umumnya adalah seorang gubernur dengan pangkat tinggi atau seorang gubernur utama dengan pangkat di atas gubernur yang biasa. Gubernur Jenderal secara umum mengacu kepada seorang pemimpin yang ditunjuk oleh suatu monarki guna memimpin dan menguasai sebuah wilayah tertentu. Hindia Belanda sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni VOC yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Petrus Albertus van der Para memerintah secara cukup lama antara tahun 1761 hingga 1775. Ia meninggal ketika

Iya, bagaimana siang Anda pendengar ya di hari Selasa menuju detik-detik akhir bulan pastinya ya. Semoga tetap sehat, kemudian juga sehat kantongnya juga pastinya. Dan tentunya berbagai macam aktivitas ataupun tugas-tugas yang hendak Anda selesaikan menuju akhir bulan juga bisa segera teratasi pastinya. Nah mungkin siang hari ini karena dikejar deadline juga ya, ada rasa lelah ataupun mengantuk. Nah, bicara soal mengantuk pendengar ya, mungkin Anda pernah mengalami momen di mana tubuh ini terasa sangat lelah begitu, tetapi pikiran justru terus berputar saat kepala mungkin sudah ingin terlelap begitu, kita sudah ada di atas bantal. Nah, kondisi gelisah ini seringkali membuat Anda akhirnya bertanya-tanya, apa sebenarnya penyebab utamanya begitu? Karena mengalami gangguan istirahat di malam hari, ini tentu akan merusak suasana hati dan juga sangat mengganggu produktivitas kita di keesokan harinya. Kita akan sulit untuk berkonsentrasi, kemudian di siang hari akan merasa mudah ngantuk. Nah, lantas sebenarnya kenapa susah tidur itu bisa terjadi? Penyebabnya memang beragam sebenarnya. Mungkin dari tingkat stres yang tinggi ataupun juga mungkin pola hidup yang kurang teratur dan juga kebiasaan Anda yang scrolling ya sebelum tidur, ini juga harus diminimalisir ya. Selain itu juga mungkin bisa jadi ini kekurangan nutrisi mikro seperti mineral magnesium di dalam tubuh yang juga menjadi pemicu utamanya. Nah, disinilah peran magnesium ini penting ya, untuk tidurnya mulai bekerja secara optimal begitu. Jadi mineral magnesium ini membantu merelaksasi otot dan juga mendukung yang namanya produksi neurotransmitter GABA yang mana berfungsi untuk memberikan ketenangan aktivitas di otak. Ada 5 jenis magnesium yang memiliki manfaat dan ini perlu Anda ketahui informasi selengkapnya pendengar setelah beberapa sajian lagu dan juga tentunya beberapa info singkat berikut ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar, ada 5 jenis magnesium ya yang punya fungsinya tadi untuk memberikan ketenangan pada otak kita juga, yang mana membantu juga agar tidur kita bisa lebih rileks lagi. Nah, kelima magnesium ini mungkin juga di pasaran banyak kita temui ya. Yang pertama adalah magnesium glisinat, pendengar. Ini merupakan gabungan antara mineral magnesium dan juga asam amino glisin yang sangat mudah diserap oleh saluran pencernaan tubuh. Jadi, senyawa ini memberikan efek relaksasi yang alami pada sistem saraf tanpa menimbulkan efek samping yang berat pada lambung, pendengar. Ini sangat direkomendasikan ya untuk menenangkan pikiran dan juga membantu Anda untuk tidur lebih nyenyak. Kemudian ada magnesium citrat. Ini dikenal memiliki tingkat penyerapan yang sangat tinggi di dalam tubuh. Jadi membantu juga untuk meredakan ketegangan fisik ataupun juga otot setelah beraktivitas harian, dan juga sangat efektif ya menjaga kelancaran sistem pencernaan. Jadi ini cocok untuk Anda yang sering mungkin mengalami gelisah sekaligus keluhan perut yang kurang nyaman di malam hari. Kemudian ada magnesium malat ya. Ini biasanya ditemukan secara alami pada buah-buahan, dan kandungan asam malatnya ini berperan penting untuk mendukung proses produksi energi dan juga membantu untuk mengendurkan otot-otot yang kaku. Jadi ini sangat ramah juga untuk pencernaan dan efektif meredakan kelelahan fisik tanpa juga mengganggu kenyamanan perut Anda. Kemudian ada magnesium klorid ya. Biasanya jenis ini diformulasikan dalam bentuk produk oles ya, seperti krim atau minyak. Dan ini memang pengaplikasiannya secara luar juga sangat membantu untuk meredakan pegal-pegal ya, dan akhirnya membuat tubuh kita merasa lebih rileks saat beristirahat. Ada magnesium L-treonat, ini membantu menembus yang namanya sawar darah otak dan lebih efisien dibanding bentuk lainnya. Kemudian efektivitasnya dalam meningkatkan kadar magnesium di sel otak juga sangat bermanfaat untuk mendukung fungsi kognitif dan juga mempertajam fokus harian Anda. Nah, jadi ini karakteristik tersebut memang membantu mengurangi kecemasan berlebih yang sering menjadi alasan utama Anda sulit terlelap. Tentunya penting ya untuk memahami jenis magnesium yang tepat untuk membantu Anda mendapatkan manfaat yang tepat juga, yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dalam tubuh. Selain juga mempertimbangkan asupan suplemen, imbangi juga dengan mungkin Anda bisa menciptakan suasana kamar yang tenang. Kemudian ini penting membatasi penggunaan handphone apalagi menjelang tidur, pendengar.

Pendengar, KPK menemukan sejumlah rekening yang diduga digunakan untuk menampung setoran dari kantah BPN di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. Rekening tersebut ditemukan penyidik saat menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur. Selain rekening, penyidik sebelumnya juga menemukan sejumlah uang dan perhiasan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penggeledahan dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Informasi berikutnya, pemerintah uji coba program ambulans udara dengan menggelar latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Program ambulans udara untuk mempermudah masyarakat di daerah terisolasi atau sulit dijangkau melalui jalur darat mengakses layanan kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan program ambulans udara dengan menggunakan pesawat kecil yang dapat mendarat di lapangan-lapangan rumput, lapangan-lapangan pasir, bahkan mendarat di pinggir sungai. Helikopter akan membawa pasien ke rumah sakit rujukan sehingga pasien dapat ditangani dengan cepat. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Iya, pendengar Talk Anda, kalau pilihan asupan gizi di awal kehidupan ini ternyata juga memang memiliki dampak jangka panjang untuk kesehatan mental dan bahkan ini untuk puluhan tahun kemudian, begitu ya. Ada sebuah studi terbaru dari University of Surrey, Inggris yang dimuat dalam jurnal Translational Psikiatri, yang mana memaparkan temuan menarik, pendengar ya. Jadi penelitian ini mengamati lebih dari 45 ribu orang yang mana memanfaatkan data historis warga Inggris di kelahiran 1951 hingga 56, di mana masa tersebut pemerintah setempat sempat membatasi yang namanya jatah konsumsi gula harian. Hasilnya menunjukkan, pendengar ya, bahwasannya risiko kecemasannya lebih rendah, yang mana anak-anak mengalami pembatasan gula sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, ini memiliki risiko gangguan kecemasan itu 33% lebih rendah saat beranjak dewasa. Kemudian kelompok tersebut juga baru mencatatkan rata-rata munculnya gangguan kecemasan itu pada usia 62 tahun, sedangkan kelompok tanpa pembatasan gula mengalami lebih cepat ya, di antaranya rata-rata usia 55 tahun. Jadi para peneliti menekankan bahwa pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa pembuahan hingga anak berusia sekitar 2 tahun, yang mana masa ini juga merupakan periode yang sangat penting ya bagi perkembangan jaringan otak. Untuk asupan gula yang terkontrol di masa keemasan tersebut juga membantu melindungi perkembangan yang namanya sel saraf serotonin. Ini berfungsi penting ya untuk mengatur suasana hati dan juga emosi. Meskipun, pendengar ya, studi observasional itu memerlukan penelitian yang lebih dalam dan juga lebih lanjut, pastinya temuan ini juga akhirnya menjadi pengingat penting untuk kita semuanya, yakni menjaga pola makan sehat, kemudian membatasi konsumsi gula sejak dini. Ini menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan fisik dan juga mental, pendengar. Apakah Anda sudah mulai menerapkan untuk membatasi asupan gula ya? Tidak berlebih pastinya, tetap kita membutuhkan asupan gula, namun tentunya kita harus membatasi itu, karena juga dampaknya untuk kesehatan tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang.

Pendengar, mungkin Anda siang hari ini sudah mengecek ya. Kalau untuk Anda yang mungkin menggunakan smartwatch ya, mungkin Anda mengecek sudah berapa jumlah langkah kaki atau mungkin juga detak jantung Anda. Nah, bicara soal smartwatch, tentu ini sekarang bukan sekedar gaya-gayaan saja di pergelangan tangan, tapi juga seolah bisa menjadi asisten pribadi untuk memantau gaya hidup sehat. Ada sebuah penelitian di jurnal PubMed tahun 2026 ini yang menunjukkan kalau smartwatch paling sering dipakai untuk mengukur dua hal utama. Yang pertama adalah jumlah langkah kaki dan juga total waktu tidur pendengar. Nah, selain dua fitur tadi, ada beberapa fitur favorit lain yang juga membuat hidup sehat menjadi lebih praktis pastinya. Dan yang pertama adalah tentunya untuk memantau detak jantung serta kadar oksigen. Nah, ini biasanya dicek ya ketika saat berolahraga ataupun juga beraktivitas dan juga istirahat. Kemudian ada juga pelacak olahraga atau pengingat bergerak yang mana mengingatkan untuk kita kalau sudah terlalu lama duduk ya atau mungkin mager. Ini biasanya muncul notifikasi. Kemudian ada juga fitur yang memberikan kita gambaran berapa lama kita tidur nyenyak setiap malamnya, yang namanya biasanya evaluasi pola tidur pendengar. Namun yang perlu diingat, karena kalau dari hasil riset dari Harvard Health dan juga Mayo Clinic mengingatkan kalau data di smartwatch ini cuma informasi pendukung saja, jadi bukan diagnosis medis ya. Jadi agar Anda tidak obsesif mungkin dengan angka yang ada di smartwatch Anda, perlu untuk fokus pada pola, bukan cuma angka harian saja. Kemudian tetap mendengarkan tubuh Anda ketika mungkin Anda merasa capek, ya Anda butuh istirahat. Jadi jangan dipaksa hanya untuk mengejar mungkin target berapa langkah kaki Anda di hari itu. Selain itu juga memang kalau ada keluhan kesehatan yang mengganggu, Anda harus segera berkonsultasi ke layanan medis atau ke dokter pendengar. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita juga menantikan nanti pukul 13 siang waktu Indonesia Barat untuk dinamika siang edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Nantikan pastinya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: wajibane wong Islam iki nek Jumat ya Jumatan rek.
1: Ya bener awak.
0: Lah wingi lapo awakmu gak Jumatan?
1: Ono tulisane ngarepmu.
0: Tulisan apa?
1: Sing Jumatan nggawa HP kudu dipateni.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang, Saudara. Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. BPBD Kota Madiun mulai melakukan dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan terdampak kekeringan. Dinas Perhubungan Ngawi memprioritaskan pemasangan 260 penerangan jalan umum PJU di sektor krusial. Pemkab Ponorogo melalui Dinas Tenaga Kerja hari ini membuka job fair atau bursa kerja yang menghadirkan 69 perusahaan. Selain ketiga topik tersebut, pendengar, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Prita Audia.
1: Dinamika siang.
0: Puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. BPBD kini melakukan dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan terdampak kekeringan. Berikut laporan Aris Deka.
2: Puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Madiun, kini mulai melakukan dropping air bersih di dua kelurahan Kecamatan Kartoharjo, yakni Kelurahan Kelun dan Tawang Rejo. Kondisi tersebut terjadi lantaran sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun, sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawang Rejo, terdapat sekitar 7 KK yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawang Rejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan, rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawang Rejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
3: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian. Sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan aktivitas, tenaganya kalah, ketersediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah, sehingga air yang di kisaran sekitar 10 sampai 15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu.
2: Menurut dia, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Kekeringan serupa rutin muncul setiap musim kemarau dan warga yang terdampak cenderung sama. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulanan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
4: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah, sehingga karena musim kemarau ini kekurangan air.
2: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun, bahkan tidak jarang mampet. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke Bumi Reog. Pendengar, BPBD Ponorogo mencatat ada 7 desa di wilayah Bumi Reog dilanda kekeringan hingga meminta distribusi air bersih. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
5: Kekeringan di Kabupaten Ponorogo meluas. Terbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat ada 7 lokasi yang kini menjadi sasaran distribusi air bersih baik oleh petugas BPBD maupun mitra. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, 3 titik baru kekeringan masing-masing di Dukuh Kupit, Desa Caluk, Kecamatan Selahung, Dukuh Gondang, Desa Tumpuk di Kecamatan Sawo, serta Desa Wonodadi di Kecamatan Ngerayun yang saat ini masih asesmen.
6: Di Tumpuk dan di Caluk sudah kita lakukan distribusi. Untuk perdana hari Kamis 24 September kita dropping 12.000 ke Tumpuk. Kemudian di Kupit itu sudah sejak minggu kemarin sebesar kurang lebih 5.000 setiap kali pengiriman di setiap minggu. Itu penentuannya adalah jumlah kakak atau jiwa yang terdampak. Jadi semakin besar jumlah jiwa atau kakak yang terdampak, maka semakin besar pula atau semakin banyak pula jumlah volume literan air bersih yang kita distribusi. Perkembangan terbaru, Desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun. Masih asesmen, karena kemarin dapat laporan dari PJ Kepala Desa, ada sekitar 4 RT yang mulai kekurangan air bersih.
5: Masun menyebut jumlah air bersih yang didistribusikan itu ditentukan berdasarkan jumlah kepala keluarga atau jiwa yang terdampak. Di Desa Tumpuk, ada 303 jiwa atau 117 kakak yang terdampak kekeringan. Sedangkan di Dukuh Kupit Caluk ada 75 jiwa atau 36 kakak yang terdampak. Adapun 4 titik lokasi lain yang lebih dulu mendapatkan dropping air bersih masing-masing di Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung. Kemudian Dusun Bungur, Desa Munggu di Kecamatan Bungkal, Dusun Sidowayah, Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon, serta Dusun Kroyo, Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinamika siang. Cuaca terik hari ini mendominasi Pacitan. Suhu udara pada siang hari mencapai 32 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 36 hingga 52%. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan, Yagus Triarso mengatakan, berdasarkan prospek cuaca BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, kondisi cuaca selama periode tersebut didominasi cerah berawan hingga berawan. Menurut Yagus, kondisi atmosfer relatif kering masih terpantau, kendati demikian hujan ringan hingga sedang tetap berpeluang turun secara lokal. Curah hujan pada akhir September hingga awal Oktober secara umum diperkirakan rendah, termasuk di Pacitan. Pada pagi hari, suhu udara berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 86%. Suhu kemudian meningkat hingga 34 derajat Celcius pada siang hari dan turun menjadi 23 hingga 26 derajat Celcius pada malam hingga dini hari. Kondisi perairan selatan Pacitan juga perlu diwaspadai. Gelombang diperkirakan mencapai 2,5 hingga 2,9 meter. Yagus juga mengingatkan warga untuk menjaga asupan cairan ketika beraktivitas di luar lapangan. Kondisi panas dan kering juga perlu diantisipasi karena meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan serta kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi berikutnya, pendengar, BPBD Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Botak Lereng Lawu dapat dikendalikan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Gunung Botak kawasan Lereng Lawu dapat dikendalikan. Diketahui, petugas gabungan terdiri dari BPBD Ngawi, Perhutani, TNI, Polri, dan masyarakat sekitar bergotong royong membuat ilaran dan memadamkan kebakaran di kawasan Gunung Botak. Karhutla diketahui mulai terjadi pada Minggu sore 27 September 2026 kawasan hutan pinus Gunung Botak Petak 2A1 RPH Salam, Dusun Kerajaan, Desa Koniran, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Kabid Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yudha Herlambang, menyampaikan proses pemadaman di area vegetasi pinus menghadapi tantangan berat akibat adanya getah kayu yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang. Petugas memfokuskan upaya pada penyekatan jalur api agar tidak mendekati permukiman warga. Kondisi terkini, BPBD Ngawi memastikan kebakaran di hutan produksi tanaman pinus berhasil dikendalikan melalui pembuatan ilaran api.
8: Insya Allah, Mas, ini dari teman-teman relawan sudah koordinasi untuk sementara yang Gunung Botak ini bisa dikendalikan. Jadi nyuwun doanya aja, maksudnya teman-teman ya dari relawan, dari Koramil, Kapolsek, dari pihak kecamatan, dari masyarakat yang terdampak situ dari BBD itu turun bareng.
7: Yuda melanjutkan, selain di Gunung Botak, BBBD Ngawi juga mengawasi titik rawan karhutla lainnya di kawasan Gunung Lawu. Kewaspadaan ditingkatkan karena faktor cuaca dan angin kencang masih mendominasi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun edisi Selasa 29 September 2026. Informasi berikutnya, Saudara Dinas Perhubungan Ngawi memprioritaskan pemasangan 260 penerangan jalan umum PJU, diantaranya jalan akses ekonomi, wisata, hingga sekolah. Imam Malik melaporkan selengkapnya untuk Anda.
7: Dinas Perhubungan di Subkabupaten Ngawi akan membangun 260 penerangan jalan umum PJU baru di tahun 2026. Program ini disiapkan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta keamanan aktivitas masyarakat di sepanjang jalur kabupaten. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Sutopo menyampaikan, untuk mewujudkan proyek penerangan ini, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Disub mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk PJU. Pemasangan lampu penerangan ini akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi.
9: Terkait dengan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas adalah titik-titik lokasi yang menuju akses-akses ekonomi seperti pasar, sekolah, kemudian tempat-tempat wisata dan tempat-tempat produksi pertanian yang kita pilih. Kemudian selain itu juga areal-areal yang rawan kecelakaan dan rawan terjadinya tindak kejahatan.
7: Agus menjelaskan, tidak hanya menunjang kegiatan ekonomi dan fasilitas publik, penambahan fasilitas penerangan juga menyasar titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas dan rawan tindakan kejahatan. Langkah ini sekaligus untuk meminimalisir aksi balap liar anak muda yang marak di ruas jalan kabupaten yang kondisi mulus pada malam hari. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sebanyak 29 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Madiun selangkah lagi memasuki tahap operasional. Hingga 23 September, Pemkab Madiun telah menyelesaikan verifikasi dan validasi terhadap puluhan koperasi tersebut. Kabid Koperasi Disperdakop UM Kabupaten Madiun Citra Novianti mengatakan, verval menjadi salah satu tahapan sebelum KDKMP dioperasionalkan. Pemeriksaan tidak hanya menyasar administrasi, tetapi juga kondisi fisik gerai dan juga pergudangan. Proses verval dilakukan Satgas yang diketahui Sekretaris Daerah, tim melibatkan Disperdakop UM, DPUPR, DPMD, Inspektorat, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, hingga Kepala Desa. Tim teknis turun langsung ke lokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi real di lapangan. Karena itu, KDKMP yang diprioritaskan menjalani verval adalah koperasi dengan kesiapan fisik gerai mencapai 100% serta memiliki dokumen lengkap. Citra menjelaskan daftar KDKMP yang menjalani verval berasal dari Kementerian Koperasi. Data awal bersumber dari Agrinas Pangan Nusantara, kemudian dipilah Kemenkop sebelum diteruskan kepada tim verval daerah. Pemkab Madiun terus mempercepat proses tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Meski tidak terdapat tenggat khusus, tahapan verval diminta dituntaskan secepatnya. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, KDKMP bakal memasuki tahapan berikutnya berupa operasionalisasi usaha kelembagaan.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Setelah beberapa kali tertunda, sidang perdana kasus korupsi Pokir DPRD Magetan akan digelar pada Kamis 1 Oktober 2026 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
10: Setelah sekian lama tertunda, 6 terdakwa kasus dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran Pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 jadwalkan menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya, Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, perkara tersebut kini memasuki tahap penuntutan. Kejari Magetan telah menyiapkan sejumlah jaksa penuntut umum CPU untuk menangani persidangan. Tim berasal dari berbagai bidang, termasuk bidang pidana khusus, perdata dan tata usaha negara datun, serta bidang lainnya. Dalam sidang perdana, para terdakwa dijadwalkan mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU Kejari Magetan. Berdasarkan data perkara, terdapat sekitar 8 hingga 9 jaksa penuntut umum JPU yang disiapkan untuk membacakan dakwaan.
11: Belakangnya tinggal penuntutan. Penuntutannya tanggal penetapan sidangnya tanggal 1 Oktober, Kamis Oktober 2006. Sama pembacaan dakwaan, kasih PAPB, Lico, kasih Cibicatu, Tasa Senior, DAPNC.
10: Sementara itu, berdasarkan pantauan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa 29 September 2026, 6 perkara tersebut telah terregister di Pengadilan Tipikor Surabaya. Keenam perkara diberkas secara terpisah, namun seluruhnya terregister pada hari yang sama, yaitu pada Jumat 25 September 2026. Dengan demikian, perkara masing-masing terdakwa tercatat sebagai perkara tersendiri di pengadilan. Sebelumnya, Kejari Magetan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri dari 3 anggota atau mantan anggota DPRD Magetan, yakni Suratno, Juli Martana, dan Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping Dewan, yakni Andit Nurwi Jayanto, Tahiru Hartono, dan Suroto. Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024. Mereka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Magetan sejak Kamis 23 April 2026 lalu. Kejari Magetan menyebut dugaan tindak pidana itu menimbulkan kerugian negara sekitar 4,79 miliar rupiah. Sebelum memasuki persidangan, berkas perkara ke-6 tersangka telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Proses registrasi perkara sebelumnya masih menunggu penyelesaian administrasi termasuk pemindaian seluruh barang bukti oleh JPU. Dengan telah terregister di Pengadilan Tipikor Surabaya dan ditetapkannya jadwal sidang perdana, perkara kini memasuki tahap pembuktian di persidangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyerahkan legal opinion kepada Pemkot Madiun terkait regulasi pengadaan jasa konstruksi. Adanya pendapat hukum ini diharapkan tidak ada keraguan maupun hambatan bagi organisasi perangkat daerah OPD dalam mengeksekusi kebijakan pengadaan. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Pemerintah Kota Pemkot Madiun mendapatkan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun terkait regulasi pengadaan jasa konstruksi. Kejari menyerahkan legal opinion LO mengenai Peraturan Wali Kota Perwali Madiun nomor 53 tahun 2021 kepada Pemkot Madiun. Penyerahan pendapat hukum tersebut berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun. LO diserahkan langsung Kepala Kejari Kota Madiun Komaidi kepada pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Perwali 53/2021 tersebut mengatur tentang tambahan persyaratan dokumen pemilihan pekerjaan jasa konstruksi melalui penyedia. Penyusunan LO dilakukan sebagai bagian dari pendampingan hukum Kejari, khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Madiun. Komaidi mengatakan pendapat hukum tersebut diberikan setelah pihaknya menelaah ketentuan dalam Perwali 53/2021 dengan regulasi yang lebih tinggi. Hasilnya terdapat salah satu persyaratan yang dinilai tidak selaras dengan aturan di atasnya sehingga perlu ditiadakan.
11: Hari ini kita penyerahan legal opini yang diberikan dari Bidang Datun Kejaksaan Negeri Kota Madiun kepada Pemerintah Kota Madiun terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Madiun terkait dengan pengadaan barang jasa. Kalau dulu ada salah satu syarat yang bertentangan dengan yang aturan di atasnya itu ditiadakan. Kalau yang disana disyaratkan kalau nggak salah kan yang salah satu syarat yang harus dicantumkan keuangan ya, keuangan penyedia kan. Nah kalau itu tidak ada harapannya banyak yang mampu.
2: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik pendampingan hukum tersebut. Menurutnya, penyesuaian diperlukan agar pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Pemkot Madiun tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
12: Ini kan terkait masalah Perwali 53, terkait jasa konstruksi syarat tambahan. Nah, kemarin beberapa saran masukan dan kita melihat aturan yang di atasnya yang ini harus ada penyesuaian. Oleh karena itu, supaya teman-teman dalam hal mengeksekusi tidak ada kekhawatiran hambatan, betul, ini makanya butuh kemarin pendampingan dari kejaksaan. Dibikinkanlah LO legal opinion terkait Perwal 53 sehingga nanti saya minta teman-teman kepala OPD untuk bagaimana mempelajari mengikuti pedoman di LO itu.
2: Bagus menambahkan LO tersebut juga menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah OPD dalam melaksanakan ketentuan Perwali 53 tahun 2021. Dengan adanya pendapat hukum dari Kejari, dia berharap tidak ada keraguan maupun hambatan bagi jajaran Pemkot dalam mengeksekusi kebijakan pengadaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Madiun tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Pertamina memastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Meski demikian, Pemkot Madiun meminta koordinasi antar pihak diperkuat. Potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga harus terdeteksi lebih awal agar langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum berdampak kepada masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perdagangan, serta agen perlu terus bertukar informasi

0: Distribusi LPG terdapat 12 agen bersubsidi, 3 agen non-subsidi, serta 415 pangkalan. Masyarakat juga diimbau membeli LPG bersubsidi melalui pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai harga eceran tertinggi, HET. Informasi berikutnya, Saudara, Pemkab Ponorogo melalui Dinas Tenaga Kerja hari ini membuka job fair atau bursa kerja yang menghadirkan 69 perusahaan dengan membutuhkan lebih dari 13.000 tenaga kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
1: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Tenaga Kerja di Snaker kembali menggelar bursa kerja atau job fair menggandeng 69 perusahaan. Job fair berlangsung 2 hari, 29 dan 30 September 2026 di Ponorogo City Center, PCC Mall. PLT Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan, dari 69 perusahaan, 38 di antaranya membuka booth atau stand di PCC Mall, sedangkan 31 lainnya secara daring. Puluhan perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya manufaktur, industri kreatif, retail maupun perbankan. Henry menyatakan job fair digelar bertujuan mempertemukan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja. Interview atau wawancara pun bisa langsung dilakukan di tempat.
2: Alhamdulillah kita bisa menggandeng 69 perusahaan yang di mana 69 perusahaan tersebut ada kurang lebih 246 lowongan job yang membutuhkan 13.147 orang. Ada yang wawancara langsung, ada yang tesnya lewat online, tergantung sistem kerjanya masing-masing.
1: Henry menjelaskan antusias warga Ponorogo mengikuti job fair sangat tinggi. Setidaknya hari pertama dibuka sudah ada lebih 4.500 pelamar. Ia memperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat job fair dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Job fair tersebut juga membuka 151 formasi untuk penyandang disabilitas. Job fair, kata Henry, diperuntukkan bagi pencari kerja dengan berbagai kualifikasi pendidikan, mulai SMP sederajat, SMA sederajat, diploma, hingga sarjana. Job fair Ponorogo 2026 dilaksanakan secara gratis bagi masyarakat Ponorogo dan umum. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Berusia 52 tahun tidak menyurutkan Roni Yusianto untuk mencari pekerjaan. Seorang bapak asal Ponorogo tersebut melangkahkan kakinya mencari pekerjaan melalui job fair di tengah kerumunan anak muda. Berikut catatan selengkapnya oleh Eka Wulan.
4: Ya karena apa ya, hidup itu terus berjalan, otomatis kebutuhan juga terus berjalan. Ya apa ya, kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja lah, yang penting bisa kerja gitu.
1: Usianya sudah 52 tahun, namun langkah Roni Yusianto tetap tegap mendatangi job fair atau bursa kerja yang digelar Pemkab Ponorogo di Ponorogo City Center, PCC Mall pada Selasa 29 September 2026. Di tengah para pencari kerja yang sebagian besar berusia lebih muda, warga Jalan Wilis, Kelurahan Nalugaten, Ponorogo itu datang membawa satu harapan sederhana, yaitu kembali mendapatkan pekerjaan pasca diberhentikan dari tempatnya bekerja setelah COVID-19 melanda. Bagi Roni, usia bukan alasan untuk berhenti berusaha. Setelah beberapa tahun kehilangan pekerjaan, ia masih yakin selalu ada kesempatan untuk kembali bekerja.
4: Saya kesini karena pada saat COVID itu saya kena PHK di pabrik di Gresik. Akhirnya saya pulang ke kampung halaman, ya mencoba di sini. Kesini awal tahun 2026 ini. Ya karena apa ya, hidup itu terus berjalan. Otomatis kebutuhan juga terus berjalan. Ya apa ya, kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja lah. Yang penting bisa kerja gitu.
1: Perjalanan Roni, bapak satu anak ini untuk kembali mendapatkan pekerjaan bukanlah perkara singkat. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 membuatnya kehilangan pekerjaan setelah 18 tahun bekerja di sebuah pabrik keramik lantai di Gresik. Setelah terkena PHK, Roni mencoba bertahan dengan membuka usaha sendiri. Ia berjualan es di depan pabrik di Gresik. Sayangnya, usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Ia kemudian mencoba peruntungan di Malang dengan berjualan pentol. Lagi-lagi berbagai kendala membuat usaha itu tidak bertahan lama. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan, namun tidak semuanya berujung pada kesempatan mengikuti proses berikutnya. Ada lowongan yang sudah terisi, ada pula persyaratan yang tidak bisa dipenuhi.
4: Jadi itu kebanyakan setelah saya mencoba melamar-lamar tempat lain,

0: itu kebanyakan faktor usia. Mungkin dipandang sudah enggak mampu kan. Kepala lima sudah terlalu apa ya? Terlalu tua lah. Akhirnya banyak yang enggak mau menerima. Saya melamar itu ya beberapa kali ya lewat-lewat info-info di apa? Ya media sosial gitu. Mencoba. Ada alasannya sudah terisi, alasannya saya tidak memenuhi gitu.
1: Menurut Roni, usia 50-an kerap membuat dirinya dipandang sudah terlalu tua untuk bekerja. Kondisi itu membuat sebagian perusahaan enggan menerimanya. Namun keadaan tersebut tidak membuatnya berhenti mencoba. Bursa kerja yang diikutinya kali ini bahkan menjadi job fair pertama yang ia datangi. Harapannya pun tidak muluk-muluk. Bagi Roni, mencari pekerjaan di usia 52 tahun bukan sekadar tentang mendapatkan penghasilan. Bahkan ia juga tidak mempersoalkan jenis pekerjaan yang akan didapatkan. Baginya, kesempatan untuk bekerja kembali sudah cukup berarti untuk menghidupi seorang anak dan istri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Dinamika siang. Catatan dari Eka Wulan tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Selasa 29 September 2026. Informasi teraktual lainnya bisa Anda update melalui situs resmi kami di www.rri.co.id. Selain itu Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia, selamat siang.
3: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun Mantap. Siang hari ini yang sangat terik dan panas di luar sana pendengar ya, saya dinginkan dengan hadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda yang tentunya bisa Anda request baik itu di line telepon pendengar di 459198 ataupun juga di 459190 dan juga di WhatsApp di 0811 366 9907.

0: Pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia ya. Tentunya ini mengingatkan kita kembali untuk lebih sadar dan juga peduli ya, terkait dengan menjaga kesehatan jantung, kemudian deteksi dini, melakukan screening juga, dan terlebih mungkin untuk yang memiliki faktor risiko seperti mungkin memiliki apa namanya penyakit bawaan ya, seperti hipertensi, kolesterol ataupun juga diabetes. Ini juga tentunya harus lebih rutin lagi untuk menjaga begitu ya, agar tidak berakibat fatal nantinya. Saya ingin menanyakan kepada Anda, seberapa rutin Anda untuk melakukan pengecekan mungkin ya, terkait dengan tekanan darah, kemudian kadar gula, dan juga kolesterol. Yang mana memang kalau biasanya minimal itu dilakukan 1 tahun sekali untuk yang mungkin dewasa sehat ya. Tapi jika memiliki faktor risiko tadi yang seperti saya sebutkan, ini tentu akan jadi lebih sering lagi. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Mantap. Apa kabar, Pak? Sehat?
1: Siapa ini?
0: Pak Rus.
1: Oh iya.
0: Saya tadi mau nyebut, ya Allah, salah nama takutnya. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Asap sudah reda ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sudah reda.
0: Sudah hujan kan ya? Mm-hmm. Sekolah juga sudah mulai masuk lagi di sana ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Ini hari ini di sana panas atau mungkin mendung
1: panas,
0: atau turun hujan
1: panas.
0: Malahan? Panas ya? Dari pagi jadi hangat, hangat ke panas.
1: Ya,
0: oke. Ya, Pak Rus, seberapa sering mungkin melakukan pengecekan rutin ya kesehatan, terutama untuk tekanan darah, kadar gula, ataupun juga kolesterol?
1: Paling-paling setahun, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 1 kali.
0: Mm-mm. Tapi keseluruhan aman ya untuk
1: aman,
0: angkanya ya?
1: Aman, pasti yang pokok itu biasanya kolesterol,
0: TG,
1: asam urat, tekanan darah itu aja.
0: Iya, iya. Okay.
1: Kalau jantung malah belum pernah.
0: Oke, itu tadi kan misalnya karena tadi ya memiliki faktor resikonya, karena ketiga hal tadi juga memang berkaitan nantinya dengan kesehatan jantung juga. Oke, okay,
1: ya.
0: Tapi yang jelas memang dengan pola hidup yang sehat ya, untuk menjaga kesehatan tidak hanya jantung tapi seluruh tubuh juga pastinya, begitu.
1: Itu dia kuncinya, Mbak Rita.
0: Ya, pastinya juga dengan mendengarkan lagu dangdut ya, agar tetap fresh setiap hari.
1: Oh iya,
0: itu pasti. Oke, okay, ini mau diputarkan apa, Pak Rus, silakan.
1: Aku minta dari Bang Haji Roma Irama aja.
0: Judulnya
1: Rupiah.
0: Rupiah?
1: Iya.
0: Rupiah ya. Rupiah hari ini melemah atau menguat, saya belum cek.
1: Iya.
0: Mungkin salam-salam dulu, silakan. Monggo.
1: Salamnya untuk ada Pak Sonoswaro, ada Mas Muhammad, ada Ibu Mariko Sekarta, Mbak Guru dan CKP, Mbak Susi, ada Mbak Bari.
0: Iya, Mbak Bari.
1: Juga ada Ibu Ernik, dan Neng Gayatrinya, dan
0: Tim
1: Pasia. Dan semua saja,
0: kita
1: produk dari Madiun, selama siang kita mendengarkan.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Prita,
0: selamat bertukar.
1: Semoga kita selalu
0: berkat
1: panjenengan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Selamat
0: terima
1: siang.
0: Kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya langsung sapa. Selamat siang, Bro Dangdut. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Makin mantap.
0: Mantap. Yang Barry, pripun kabarnya sehat?
2: Selamat siang, Mbak Prita.
0: Leres dengan saya, Prita. Kabar sehat, Gey?
2: Kadang kula radio ini dereng caket masuk ya.
0: Mboten napa-napa, di off kan riyen mawon pas telepon, nanti kalau sudah dihidupkan lagi.
2: Nggih. Jadi panggilan kasuk salam, Mbak.
0: Saking sinten?
2: Saking Bapak sinten nembe meter
0: Pak Rus Dianto.
2: Nggih. Oh, Kalimantan.
0: Iya, jauh.
2: Nggih, jauh sekali.
0: Jauh sekali. Nggih.
2: Kula mengki mantep ini. Jangan kalau ngomong nih gue loh, Mbak.
0: Nopo, stylenya nopo nih gimengke?
2: Nopo.
0: Judulipun?
2: Hujan malam minggu nih gue loh.
0: Hujan malam minggu?
2: Jawaban dah.
0: Saya carikan dulu hujan malam minggu, meskipun belum hujan-hujan ini nge, masih panas.
2: Ini belum hujan, kayaknya ngulok. Ini panjangan pekatuk salam, Mbak.
0: Nge, monggo salam-salam rin, monggo tonopo-nopo.
2: Saking anu, Bunda Sekat Taji.
0: Hmm-hmm.
2: Wonten nggih, Mbak.
0: Wonten, wonten. Salam-salam Rien, monggo yang Peri. Nggih,
2: salam-salam ya, Mbak.
0: Nggih.
2: Salame kagem Mbak Rusni Kuwau. Kagem Bunda Jakarta.
0: Heeh.
2: Bunda Dino. Bunda Tamiran. Bunda Wulan, Bunda Mari. Bunda. Sosok gimana nih, Mbak?
0: Heeh, siap.
2: Matur nuwun, Mbak, medal dipun.
0: Sami-sami yang beri di tenggal lagu nipun.
2: Bukan malam minggu kula rantau.
0: Siap, semoga nanti tetap hujan ya malam minggu nanti.
2: Nggih,
0: muga-muga hujan tenan. Matur nuwun yang beri, sehat selalu.
2: Sami-sami, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya juga sudah merindukan hujan ya, apalagi hujan di malam minggu. Tapi memang cuacanya belum, masih kemarau. Semoga juga lekas hujan, karena beberapa waktu yang lalu juga di beberapa daerah ya, salah satunya Ngawi kalau tidak salah, itu sudah hujan sepertinya. Oke, saya langsung sapa lagi di line WhatsApp. Ada siapakah ini? Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dan dangdutnya RRI Made mantap.
0: Mantap, dengan siapa di mana?
3: Buwin
0: di Manisrejo. Gimana kahanan Manisrejo? Panas ya Bu? Ini sama ya, sama di Majen Panjaitan.
3: Panas sekali.
0: Panas sekali. Minum es gak siang hari ini?
3: Oh enggak.
0: Enggak ya? Enggak. Yang penting asupan air mineral, air putihnya jangan lupa. Iya.
3: Iya.
0: Enggak harus es. Buwin, kalau apa namanya cek kesehatan rutin seperti tensi, kemudian gula sama kolesterol, seberapa sering atau rutin kah?
3: Kalau saya rutin setiap bulan sekali karena kan saya tensi tinggi.
0: Oh, tensi tinggi, cenderung tensi tinggi ya. Iya. Oke, berarti mengurangi yang asin-asin biasanya.
3: Iya.
0: Oke, ini tentunya apa namanya? Tapi ada mungkin ikut olahraga senam yang rutin atau olahraga apa gitu, Buin?
3: Satu minggu sekali itu ada SSI di tempat saya itu loh, di RT saya.
0: Oke, okay. Senam Pada sehat ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Siap. Pokoknya sehat-sehat, dijaga terus untuk pola makannya. Amin. Juga pastinya. Ini mau diputarkan apa siang hari ini?
3: Saya minta lagu Saat Jumpa Pertama aja. Kan baru pertama kali toh saya ketemu Mbak Prita.
0: Iya loh ini. Saya makanya tadi ini siapa ini? Saya tebak-tebak berhadiah, enggak tahu.
3: Iya.
0: Oke, Buin, siap saya carikan.
3: Hadiahnya apa, Mbak?
0: Hadiahnya doa dari saya ya. Oke. Mau salam-salam dulu monggo. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Salam-salam dulu silakan.
3: Ya, salamnya buat Mbak Wulan, Mbak Dian, Bu Mari. Dan semuanya saja karena saya belum pati kenal sama orang-orang sama
0: harus, teman-teman. Harus sering naik ini berarti telepon juga ya berarti ya biar makin akrab. Oke, matur nuwun.
3: Buat Mbak Prita sekeluarga mudah-mudahan dikasih sehat.
0: Amin. Terima kasih doanya. Sehat selalu Buin nggih di Manisrejo.
3: Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Versinya Bu Win tadi sebulan sekali ya untuk cek rutinnya, terus apa namanya ada olahraga yang seminggu sekali juga. Ini penting ya, olahraga harus rutin bergerak minimal setiap hari itu sekitar 15 menit hingga 30 menit, itu sudah cukup lah pendengar ya. Saya langsung hadirkan dulu ya, tadi di awal ada Pak Rus yang ingin diputarkan Rupiah katanya ya. Semoga rupiah kita semakin tebal di kantong juga ya, apalagi di akhir bulan. Spesial untuk Anda semuanya pendengar Pro Dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhoax.id, video tersebut bukanlah laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kami hadirkan info terkini, pendengar. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang mengenakan seragam safari berwarna coklat tiba di Istana Presiden pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Supratman mengatakan akan melapor kepada Presiden Prabowo, namun ia enggan menjawab pembahasan dengan Presiden Prabowo. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan rapat terbatas akan membahas pemberantasan narkoba di tanah air. Ia mengaku diminta menyampaikan penelitian dosen terkait dengan narkoba. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mbak, benar di sini cuci mobil 24 jam?
2: Benar, Mbak.
1: Nggak jadi, ah.
2: Duh, kenapa?
1: Habis nyucinya lama banget sampai 24 jam. Di mana-mana juga nggak sampai 1 jam.
3: Intermezzo.

0: Ya, pendengar, saya langsung sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Neng Gayatri ya. Assalamualaikum, sehat bahagia selalu. Salamnya untuk Bapak Donosworo, Pak Rusdianto, Pak Heri, Pak De Songo-Songo, Pak Rio Gobios, Bu Mari, Uti Susi, Bu Ulan, Cantik Octavia, Bu Ernik sekalian, Mbak Sukartaji, Mas Bro, dan semuanya juga tanpa terkecuali. Minta lagu Setia untuk Selamanya atau Jangan Tinggalkan Aku. Siap lagunya untuk yang Jangan Tinggalkan Aku ya. Nanti saya hadirkan untuk Neng Gayatri. Oke, di telepon sudah berdering. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdutnya RR Madun, mantap, Mbak Yu.
0: Mantap, semangat sekali.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, say. Pak Raden, ya, Pak Donosworo.
1: Sehat, sukses semuanya, Mbak Yu.
0: Iya, Pak Donosworo sehat juga.
1: Aku baru bangun melek, Mbak Yu, ini.
0: Baru bangun melek, oke.
1: Iya.
0: Tapi udah makan siang, tah?
1: Wah, sudah tadi.
0: Pakai apa lauknya?
1: Lauknya tadi dikasih balur, Mbak Yu.
0: Apa?
1: Iwa asin balur.
0: Oh, iwa asin.
1: Iya, betul. Iya. Kesukaanku, okay. Mbak Yu, itu.
0: Kesukaan, itu pakai sayur bening ya? Sayur bening itu sayur asin.
1: Sayurnya kluwe.
0: Kluwe. Oh, tewel. Iya. Apa ya, tewel bener ya?
1: Bener. Gimana, Mbak Yu?
0: Lodeh. Pakai
1: iya,
0: sayur
1: betul.
0: Lodeh ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Okay. Jangan sering-sering ya, karena bersantan ataupun juga asin banget tuh kalau ikan layur ya biasanya ya.
1: Iya.
0: Kalau Pak
1: sedikit Mbak Yu.
0: Iya, kalau Pak Donosworo sendiri cek kesehatan nih, kayak misalnya cek tensi, gula, kolesterol gitu-gitu rutin enggak?
1: Rutin saja Mbak Yu.
0: Rutin.
1: Tubuh saya kesehatan loh, sering dicek.
0: Oh. Bagus, cek mandiri berarti ya.
1: Betul. Iya.
0: Tapi semua
1: itu dua-duanya kesehatan semua, Mbak Yu.
0: Oke, tapi untuk semuanya normal ya?
1: Tensi. Normal semua, Mbak Yu.
0: Alhamdulillah.
1: Yang enggak normal katanya sering enggak punya uang.
0: Apalagi kalau tanggalnya seperti ini, tanggal tua, wes ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Medeping.
0: Oke. Okay.
1: Kata orang tua medeping gitu, Mbak Yu.
0: Apa?
1: Kata orang tua enggak punya apa-apa itu medeping.
0: Oh, gitu. Ya udah kalau gitu kan mumpung tanggal tua enggak apa-apa didengerinnya pakai lagu dangdut ya. Biar ayem tetepan ya. Mau
1: itu
0: diputarkan apa?
1: Aku bangun malam tadi kok dengar saat jumpa pertama siapa yang minta, Mbak Yu?
0: Sudah itu tadi diminta sama saat jumpa pertama itu Bu Win di Manis Rejo.
1: Oh, Bu Win. Oh, ya jangan benar. Bu Win ini warga baru. Bu Win.
0: Iya.
1: Warga baru belum bisa masuk radio, Bu Win ya.
0: Betul. Tadi udah saat jumpa pertama. Okay.
1: Nanti kalau mau berpengaruh mampir.
0: Oh, sudah atau langsung bisa
1: amplop nanti buat kamu ya, Bu Win.
0: Atau pulsa. Oke.
1: Okay. Iya, iya.
0: Lagunya apa dulu ini?
1: Nanti aku dikasih setelah jumpa pertama. Saat sudah diminta.
0: Oke, okay. Setelah jumpa pertama nanti saya hadirkan ya. Setelah
1: kamu dapat salam dari itu loh.
0: Siapa?
1: Bu Gayatri.
0: Neng Gayatri.
1: Oh, Neng Gayatri. Itu kok sering WA kok nggak punya pulsa ya, Mbak Yu ya?
0: Ya punya, atau kalau nggak ada pulsa nggak bisa WA, no?
1: Lainnya Neng kok nggak bilang aku perlu belikan, mau begitu.
0: Oke, okay. Neng Gayatri, besok-besok disuruh naik ya, pakai naik telepon. Ini maksudnya
1: kayak apa, gitu. Nanti kalau pulsanya habis, aku belikan nanti.
0: Loh, udah enak loh ini mau dibelikan pulsanya ya. Oke. Okay.
1: Punya saudara saya itu enak, Mbak Yu ya.
0: Pon.
1: Mbak Yu.
0: Yeah, pripon.
1: Salamnya agak kelupaan saudaraku yang teman gue sekolah Sumari. Gue Teri. Gue Jakarta tadi. Gue Putika. Kita di Kota Pria. Di Masjid Muhammad, di Masjid Agung Surya. Di Masjid Lusianta, di Masjid Mudono. Di Masjid Jawa Sumuk. Sama di Masjid Bauji.
0: Oke, siap.
1: Di PO Bayu gak ngapain Bu Ernik ya. Udah WA apa belum?
0: Bu Ernik kok belum toh ini ya?
1: Ya itu loh.
0: Ditunggu-tunggu loh ini ya.
1: Ya Bu Ernik, kamu
0: Bu Ernik.
1: Kemana Bu ya itu WA kalau gak mau naik.
0: Suara juga
1: syukur,
0: boleh.
1: Syukur-syukur mau naik nanti kalau pulsa habis. Bilang sama aku.
0: Pokoknya kalau pulsa habis ditransfer nanti sama Pak Raja. Oke. Ada lagi salamnya?
1: Oh, ini dapat salam dari Talilis, Mbak Yu.
0: Siapa?
1: Talilis.
0: Oke.
1: Ya itu sudah lama. Naik-naik-naik. Lama aku gak dengar suara kamu dah. Itu aja ya Mbak Inya, salam guru dan aku semua aja.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Kamu semoga sehat lancar.
0: Amin, matur nuwun doanya.
1: Sukses semuanya, nanti lagunya setelah aku tunggu Mbak Inya.
0: Oke, setelah jumpa pertama.
1: Terima kasih dulu Mbak Inya.
0: Sami-sami.
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Juragan pulsa ya, Pak Donosworo ya, kita beri julukan itu. Tadi katanya kalau misalnya pulsa habis langsung bilang, bisa dikirim nanti katanya ya. Oke, itu tadi lagunya, nanti akan saya hadirkan Pak Donosworo ya. Mohon sabar menanti. Saya juga bacakan dulu, sudah ada yang bergabung. Ada DC di Dolopo, salam untuk yang belum kenal katanya. Ingin diputarkan lagunya Evita Mala yang berjudul Kandas. Waduh, kok Kandas? Katanya buat saya, selamat bertugas. Terima kasih banyak.

Tanpa berlama-lama pendengar ya, saya hadirkan terlebih dahulu untuk menyejukkan suasana hati, apalagi di tanggal tua katanya ya. Pokoknya semoga rezekinya tetap lancar, sehat juga pendengar ya. Saya hadirkan terlebih dahulu ini Jangan Tinggalkan Aku dari Lilis Karlina featuring Iwan yang tadi sudah di request oleh Neng Gayatri. Spesial untuk Anda semuanya pendengar.

pernah mendengar istilah junk food? Junk food termasuk jajaran makanan yang dicap tidak sehat karena rendah nutrisi. Junk food secara historis berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Istilah junk food dimulai tahun 1972 yang popularitasnya berasal dari sebuah lagu berjudul Junk Food Junkie oleh Larry Gross yang populer tahun 1976. Sementara dari sisi akademisi, penemuan istilah junk food pertama kali digunakan oleh Michael Jacobson, yaitu Direktur Pusat Sains untuk Kepentingan Umum tahun 1972. Namun faktanya, konsep junk food sudah ada bentuknya dimulai tahun 1893 ketika dua vendor Frederick dan Louis Rackham di sebuah pameran dunia atau World Fair di Chicago mengkombinasikan campuran bahan untuk membuat popcorn, kacang-kacangan, dan molase yang begitu populer. Inilah yang mengawali istilah

0: Wah, tidur rek. Besok olahraga ini cek apa sih?
1: Cek sehat, panjang umur.
0: Oh, kan gak ngerti resepi panjang umur. Gak perlu olahraga.
1: Apa?
0: Budek.
1: Lo kok bisa budek?
0: Jadi timbali Gusti Allah gak ngerungu deh.

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita masih berlanjut hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya langsung sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di line telepon. Selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut.
1: Selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantab.
0: Mantab. Saya kalau akhirannya ada be-nya udah hafal, Bu Soekartaji pasti. Kabar baik, sehat ya, Bu Soekartaji. Kabar sehat baik ya.
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini ada Atur, Mbak.
0: Bagaimana?
1: Popo Garuda Seto.
0: Siap. Ini
1: selamat
0: tadi
1: kembali, Popo.
0: Tadi dicari sama Pak Dono Suworo juga loh, Bu Soekartaji.
1: Oh iya tuh.
0: Iya.
1: Mana nyarinya gimana, Mbak? Aku kepo,
0: nah. Ya pokoknya nyari tadi Bu Soekartaji ya.
1: Dikasih pulsa ya, Mbak.
0: Katanya gitu, kalau pulsanya habis mau dikasih nanti ya.
1: Oh gitu. Pak Tage lo ya, Pak Dedong. Ini pusaku udah nipis loh.
0: Halo.
1: Diisi ya,
0: iya.
1: Beneran ya.
0: Katanya gitu.
1: Terus
0: ya.
1: Aku hari Minggu ke PO lo, katanya disiapin amplop.
0: Oh gitu.
1: Jangan amplopnya doang lo ya.
0: Yaudah, saya juga ikut aja lah kalau gitu ke PO ya, biar dapat amplop ya.
1: Kalau hari Minggu jalan-jalan ke sana yuk, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Ya dikasih amplop.
0: Ya.
1: Merah biru kan lumayan.
0: Betul. Ya, Bu Soekartaji, hari ini kan hari apa namanya kesehatan jantung ya. Salah satunya kan kalau bicara soal kesehatan jantung kan ini juga erat kaitannya dengan ada faktor risiko lainnya seperti mungkin hipertensi, kemudian diabetes juga sama kolesterol. Seberapa sering Bu Soekartaji kontrol rutin untuk cek kesehatan tensinya?
1: Kalau aku 3 bulan sekali ya, Mbak ya, ikut di lansia. Tapi aku belum lansia, pralansia.
0: Oh gitu.
1: Tapi kan sekarang udah digalakkan semua ya, Mbak ya. Mulai dari cabai rawit, remaja, muda-mudi dan seterusnya sampai lansia itu kan digabung jadi satu. Kalau di RT saya kayak gitu, Mbak. Itu 3 bulan sekali cek kolesterol, asam urat, diabetes, tensi dan lain sebagainya.
0: Semua aman ya hasilnya ya?
1: Alhamdulillah, Mbak Vita. Alhamdulillah, aku sehat kayak jenengan, Mbak.
0: Alhamdulillah. Harus ya, harus sehat pokoknya ya. Oke. Jadi rutinnya 3 bulan itu ya, ada program
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya, 3 bulan sekali. Kalau rutinnya 1 bulan sekali cuma tensi, berat badan kayak gitu.
0: Oke, siap. Pokoknya sehat selalu Bu Soekartaji ya, sekeluarga.
1: Okay.
0: Ini mau diputarkan apa? Di siang
1: ya,
0: hari ini
1: aku nanti tolong diputarkan lagu apa ya, Mbak ya? Ya tadi setelah jumpa pertama sudah. Saat jumpa pertama sudah. Ini aku Asmara Biru ya, Mbak ya.
0: Asmara Biru. Oke, okay. Salam-salamnya dulu silakan.
1: Asmara Biru itu berarti cintanya biru seperti asmara ya?
0: Seperti air laut, iya kayaknya ya. Seger
1: iya,
0: berarti.
1: Sesuai dengan lagunya, sesuai dengan apa itu puisi-puisi syair dalamnya itu. Jago banget tuh, Mbak.
0: Okay.
1: Masuk banget.
0: Siap.
1: Itu kayak mudaku dulu, Mbak.
0: Oh gitu. Salam-salam dulu silakan.
1: Dolopo ya, Mbak.
0: Dolopo.
1: Kayak gitu.
0: Oke, salam-salam dulu silakan, Bu Soekartaji.
1: Salamnya buat Pak Dedong. Terima kasih, salam kembali dari saya. Salam bahagia, sehat selalu bersama keluarga, anak dan cucunya. Ada juga Pak Rusianto, ada Neng Gayatri, ada juga ibu siapa yang baru tadi, Bu Dian.
0: Okay. Bu Win.
1: Buin, ya. Rumahnya mana, Pak? Klengen ya?
0: Di Manis Rejo tadi.
1: Oh, Manis Rejo.
0: Oke, okay, siap.
1: Rejo, salam kenal, Buin.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik
1: kali senggol-senggol jelek aku ya. Aku kan orangnya, aduhai.
0: Oke, okay, siap. Nanti lagunya ada dinantikan ya.
1: Gimana?
0: Lagunya nanti ditunggu.
1: Oh iya.
0: Okay.
1: Ada juga Bu Mari, Bu Wulan, Uti Susi, Bu Samira, Bapak Rusdianto,
0: okay.
1: Pak Anyo Gobes, sama Pak Heli, Pak Nurwan dan semuanya ya, Mbak ya.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali bonceng sama Pak Dedong tadi. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, kita juga nantikan terlebih dahulu ya untuk kumandang asyar untuk Kota Madiun dan sekitarnya berikut ini. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.
1: Pro 1, kanal inspirasi. rri.co.id

Asmara Biru dari Ana Fitriah, pendengar ya, mengantarkan kita di menit ke-51. Tapi yang penting ya, untuk memperingati Hari Kesehatan Jantung, tentunya Anda harus menjaga kesehatan dari pola makan, pola tidur juga, olahraga yang teratur. Kemudian juga penting ya untuk cek rutin, mulai dari tekanan darah, karena tekanan darah yang terkendali ini juga tentu sangat berpengaruh pada kesehatan jantung. Begitu juga untuk kadar gula dalam darah dan kolesterol, pendengar ya, karena memang ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain menjaga pola makan, tentunya adalah berolahraga. Jadi ada beberapa pilihan juga yang memang ini direkomendasikan untuk kesehatan jantung, mulai dari berjalan cepat, kemudian berenang, lari ringan, atau bahkan bersepeda begitu. Jadi mari kita cintai tubuh kita ya, dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga pola makan, pola tidur, pola olahraga juga, agar tentunya bisa mendapatkan hidup yang sehat dan juga berkualitas. Itu artinya saya juga harus pamit undur diri untuk kebersamaan kita di Prodangdut kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan untuk Anda pendengar. Dan saya masih akan menemani Anda hingga Madiun sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
1: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Dialog mitigasi bencana Kentongan sore hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda yang akan membahas topik terkait Sikatan Foundation suplai air bersih. Sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom sore hari ini ada Bapak Broto Sanjoyo, beliau merupakan pembina Sikatan Foundation Ngawi, dan juga Bapak Joko Setiono yang merupakan ketua Yayasan Sikatan Foundation Ngawi. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Broto dan juga Pak Joko.
2: Sore Mbak.
1: Ya, kabar baik, sehat jih Pak?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, ini gimana di baca? Ngawi cuaca seperti apa Pak? Panaskah atau sudah mulai turun gerimis juga?
2: Turun salju ini Pak.
1: Bagaimana?
2: Turun salju.
1: Oh, turun salju ya. Sampai saljunya saking keringnya sampai enggak kelihatan. Oke. Ya, di sore hari ini nanti kita akan membahas tentang Sikatan Foundation itu apa. Kemudian ini juga ada program suplai air bersih begitu ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Broto dan Pak Joko. Saya juga mengingatkan kepada Anda pendengar maupun pemirsa yang sore hari ini ya menyimak juga siaran kami baik itu di aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui frekuensi siaran kami. Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon ataupun di 459198 dan juga di line WhatsApp di 0811-366-9907. Dan juga untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda. Baik, sebelum ke suplai air bersih itu sendiri ya, ini mungkin bisa dijelaskan apa itu sebenarnya Sikatan Foundation Ngawi. Bisa dijelaskan dulu Pak Broto atau Pak Joko, silakan.
2: Monggo Pak Joko.
1: Ya, silakan.
3: Baik, selamat sore Mbak Tia ya.
1: Ini dengan Prita.
3: Ya, jadi salam kenal Mbak Prita ya.
1: Iya, betul.
3: Baik-baik Mbak Prita, salam kenal. Mohon izin Pak Broto selaku pembina kami. Jadi kami dari Sikatan Foundation yang bertempat tinggal di Ngawi, lokal Ngawi ya, di Jalan Trip nomor 3. Okay. Itu markas kami, di mana untuk sikatan sendiri yang berdiri di tahun 2017 ya, yang awalnya memang kami itu bergerak di bidang search and rescue ya, di pencarian dan pertolongan. Kemudian seiring berjalannya waktu kami berkembang di bidang sosial yang lain, Mbak Rita, gitu. Secara singkatnya.
1: Oke. Okay. Berarti dari tahun 2017 ya tadi untuk apa namanya, lebih ke apa tadi, water rescue, betul ya Pak ya? Sempat terputus-putus.
3: Mohon maaf Mbak Rita, putus-putus di tempat kami.
1: Iya, tadi sempat terputus soalnya. Mungkin bisa diulang lagi Pak Joko?
3: Baik, jadi kami dari Sikatan Foundation yang berdiri di tahun 2017, di mana kegiatan awal kami itu dulu di search and rescue ya.
1: Okay.
3: Jadi di pencarian dan pertolongan. Kemudian seiring bertambahnya waktu, seiring berjalan waktu, kami bergerak di bidang sosial yang lainnya. Jadi ada di sosial, di penyelenggaraan air bersih, ya tergantung situasi yang urgensi di seputaran Ngawi.

0: bergerak di Ngawi dan sekitarnya itu tak luput dari pengawasan dari Basarnas. Jadi kami itu kepanjangan tangan dari Basarnas, kami mengatasi potensi SAR yang terjadi di seputaran Ngawi. Seperti water rescue, kemudian ada confined space, orang yang korban yang di dalam sumur, itu cukup tinggi juga yang terjadi di Ngawi. Di tahun kemarin aja kami berhasil mengevakuasi satu tahun itu data kami 7 orang, Mbak Prita.
1: 7 orang, Di tahun ini sendiri terkait dengan penyelamatan atau water rescue, ini juga seperti apa gambarannya, Pak Joko? Ya mungkin juga sudah dilakukan oleh teman-teman volunteer ya.
0: Ya, jadi status kami itu relawan. Jadi kebetulan kami di Sikeran Foundation sendiri mempunyai equipment dan alat yang cukup lengkap di Ngawi sendiri. Jadi kami experience dan pengalaman di bidang itu.
1: Ya, berarti di tahun ini sendiri untuk apa namanya? Mungkin penyelamatan di apa ya? Di air ya. Kasus-kasus yang memang ada itu seperti apa, Pak, gambarannya untuk di Ngawi sendiri?
0: Iya, rata-rata memang korban yang terjadi di Ngawi, karena memang di Ngawi itu diapit dari 2 sungai ya, dari Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Jadi cukup cukup tinggi juga korban yang berada dari bantaran Madiun maupun dari Bengawan Solo. Karena memang sungai itu apa ya, bahasanya tempuknya di Ngawi, Mbak Prita.
1: Kemudian kalau apa namanya kegiatan juga yang lain yang dilakukan oleh teman-teman sendiri ada apa lagi, Pak Joko?
0: Ya, selain jadi water rescue, kita juga ada penyelamatan di ruang terbatas seperti sumur. Biasanya sumur itu kalau sudah lama nggak dipakai, warga itu asal masuk saja. Makanya terjadi keracunan sumur. Kemudian dari bidang narasumber, kami juga berkompeten. Kadang-kadang kami juga diundang di salah satu organisasi, mungkin di sekolah-sekolah untuk memberikan materi-materi yang di bidang survival gitu, Mbak Prita.
1: Berarti tadi ya kasus-kasus yang memang ini karena juga teman-teman dari Sikatan Foundation ini adalah kepanjangan dari Basarnas juga ya. Jadi melakukan hal-hal yang memang dikira butuh bantuan langsung begitu ya berangkat. Nah, tadi total 38 orang ya, Pak, hingga hari ini ya yang tergabung ya untuk teman-teman relawan ya.
0: Ya, sekitar segitu, 38 orang.
1: Kalau tadi disebutkan equipment lengkap ya untuk peralatan dan lain sebagainya. Tantangan nih, Pak, biasanya yang memang dihadapi di lapangan seperti apa? Sebelum nanti kita membahas tentang apa namanya suplai air bersih begitu ya. Ini seperti apa sejauh ini?
0: Ya, mungkin ini Mas Broto ya terkait dengan equipment ini, karena Mas Broto yang sangat berkompeten di bidang itu, Mbak Rita.
1: Mungkin bisa dijelaskan equipment apa saja yang memang ada dari teman-teman di Sikatan Foundation, kemudian juga tantangannya tadi seperti apa ketika menghadapi di lapangan. Silakan.
2: Baik, Mbak Prita, selamat sore dan Mas Joko. Jadi ada yang disampaikan Mas Joko tadi, ada penyelamatan di perbedaan ketinggian. Jadi bisa di kedalaman maupun di ketinggian, Pak. Jadi ada perbedaan ketinggian. Bisa kita asumsikan kita berada di permukaan tanah, korbannya di dasar sumur. Atau yang kedua, kita berada di permukaan tanah, korbannya di atas, seperti di tower, bangunan tinggi, seperti itu. Nah, kebanyakan kita evakuasi itu korbannya berada di dasar sumur, confined space atau ruang terbatas, dan mayoritas kondisinya meninggal karena terpapar gas beracun tadi ya. Kemudian equipment yang kita miliki adalah satu set alat vertical rescue berupa tali temali, terus tali, terus kemudian alat-alat logam untuk ascending, untuk descending ya, untuk naik dan untuk turun, terus kemudian alat pengaman diri juga, helm, terus kemudian full body harness dan lain-lain. Terus yang kemudian ada alat penyelamatan untuk korban tenggelam yang berada di bawah air ya, Pak ya. Jadi namanya alat selam atau diving. Itu kita juga memiliki, tapi karena keterbatasan dana kita belum bisa mendapatkan license atau semacam permit atau izin atau semacam SIM lah kalau kita naik kendaraan ya. Tapi teman-teman juga sudah melakukan latihan meskipun dengan kondisi yang terbatas.

0: dengan pendampingan-pendampingan yang dari beberapa teman yang sudah memiliki license. Terus kemudian ada satu set perahu dan mesin untuk pencarian korban yang ada di permukaan air. Jadi seperti itu, Mbak Berita.
1: Oke. Nah, kalau untuk relawan sendiri, tadi kan disebutkan juga tetap ada pelatihan dan pendampingan begitu. Sejauh ini yang secara rutin dilakukan juga untuk apa namanya, untuk terus istilahnya apa ya, mengasah kemampuan begitu ya, bisa dibilang ya. Ini seperti apa sejauh ini di teman-teman relawan di Yayasan Sikatan?
0: Secara mandiri kita sering melakukan latihan-latihan secara internal ya. Meskipun kebanyakan dari kita juga melakukan latihan tuh di kondisi yang sebenarnya, Mbak. Jadi di lokasi kejadian.
1: Oke.
0: Kadang memberi contoh, memberi arahan kepada teman-teman yang lain, relawan yang lain terutama. Jadi biar teman-teman relawan lain juga ikut bisa membantu meskipun belum paham. Jadi tidak mengurangi resiko yang akan terjadi, tetap aman, tapi kita tetap memberikan contoh atau memberikan apa ya, semacam arahan agar teman-teman yang membantu itu juga ikut membantu dengan benar dan sesuai SOP.
1: Oke. Nah, kemudian untuk topik kita sore hari ini terkait dengan apa namanya, suplai air bersih sejauh ini yang sudah dilakukan itu dari teman-teman apa namanya Sikatan Foundation seperti apa terkait dengan suplai air bersih, kemudian wilayah-wilayah yang memang apa namanya diberikan ya untuk air bersihnya juga ada di titik-titik mana untuk di kawasan Ngawi. Pak Broto atau Pak Joko silakan.
0: Saya jawab ya, Pak Joko ya. Jadi saat ini Sikatan Foundation hanya fokus di satu kecamatan, Pak Berita.
1: Oke.
0: Bukan kecamatan ini paling parah, bukan. Tapi memang karena paling banyak membutuhkan suplai air bersih. Meskipun banyak pihak lain dari BPBD Kabupaten Ngawi maupun dari relawan lain yang ikut membantu suplai air bersih di kecamatan maupun desa yang lain. Tapi untuk Sikatan Foundation saat ini fokus di satu kecamatan, di Kecamatan Pitu. Ada 5-6 dusun yang kita suplai saat ini. Mulai dari akhir Agustus kemarin, kita sudah menyuplai hampir 106 atau 105 tangki, Pak.
1: Okay.
0: Satu tangkinya 5.000 liter. Kurang lebih 0,5 juta liter kita sudah suplai ke masyarakat.
1: Ini jumlah yang banyak ya, begitu. Jadi dari akhir Agustus sampai hari ini masih dilakukan suplai air ya. Ini ada grafiknya juga ya. Ada apa namanya dokumentasinya juga begitu. Berarti titik-titik tadi ada di satu kecamatan, Kecamatan Pituh, betul ya? 5 hingga 6 dusun begitu. Nah, ini kalau di sana memang kondisinya benar-benar sudah sangat kering ya, tidak ada air sama sekali begitu ya, Pak Broto ya?
0: Ada, Mbak. Jadi yang kita lihat di lapangan itu masyarakat ketika sebenarnya ketika kita tidak supply, mereka masih bisa hidup dan berkehidupan.
1: Oke.
0: Jadi ada apa ya namanya sumber atau sendang ya, sendang. Terus kemudian ada sumber-sumber di dekat rumah yang masih bisa mereka manfaatkan. Tapi kadang kondisi airnya itu sudah tidak layak.
1: Tidak layak ya.
0: Ya.
1: Nah, ini tadi 5.000 liter ya, betul ya? 5.000 liter untuk satu tangkinya. Nah, ini kalau sumber air yang didapat apa namanya untuk suplai air dari mana saja, Pak Broto?
0: Kebetulan ada donatur dari wilayah itu juga yang memiliki sumber, Mbak.
1: Okay.
0: Jadi beliau memberikan keleluasaan kepada kami mengambil air kapanpun, jam berapapun, dan jumlah berapapun di sumber air tersebut. Ada satu sumber air di, kebetulan peruntukannya untuk sawah,
1: okay,
0: tapi sangat layak kami distribusikan kepada masyarakat.
1: Oke, okay. Nah kalau apa namanya yang dihadapi tantangannya selama di lapangan dalam melakukan suplai air bersih apa saja, Pak Broto?
0: Banyak sekali, Mbak. Karena permintaan harian itu kadang kami tidak mencukupi tenaga kami ya. Kami kekurangan driver, tenaga, dan teman-teman kadang ada yang sehari-harinya bekerja di luar kota Joko ini. Kadang sangat membutuhkan sumber daya aja. Terus kemudian kondisi sapras ya, jalan yang kurang layak itu membuat perjalanan kami lambat, gitu. Berhambat. Ya.
1: Oke, jadi lebih kepada SDM di internal sendiri ya, karena juga memang ada kegiatan yang lain dan juga kondisi jalan yang memang harus ditempuh itu akhirnya sedikit menghambat begitu. Tapi sejauh ini berjalan tetap aman dan lancar begitu, Pak Broto ya. Oke, mungkin dari gambaran ini ada apa namanya gambaran peta ya, yang mana terdampak kekeringan, kemudian juga ada wilayah-wilayah yang memang tidak begitu. Nah, tapi kalau dari data tadi begitu ya, ini 5 sampai 6 dusun yang mungkin memang paling banyak kebutuhannya atau semuanya merata atau seperti apa, Pak Broto?
0: Jadi ada beberapa dusun, dari ke 5-6 dusun ini hanya beberapa RT aja, Pak. Tapi kebutuhan mereka per hari itu minimal ya 5.000 liter itu per titik.
1: Oke, okay, satu tangki ya berarti ya?
0: Tangki.
1: Oke, okay. Jadi ini gambaran penyalurannya, ada yang dibikin apa namanya sudah mempersiapkan galon-galon juga begitu ya. Terus ini tangkinya juga dan apa namanya, berarti sejauh ini kalau dari setiap apa namanya terjun ke lapangan itu untuk satu tangki berapa SDM-nya Pak yang harusnya idealnya diperlukan?
0: Minimal 3 Mbak Prita.
1: Minimal 3 ya.
0: Tapi ada satu unit lagi yang menggunakan yang seperti di gambarnya Pak Joko itu yang menggunakan tangki apa galon mineral itu yang tuker galon itu Mbak di beberapa titik di kecamatan di keluar luar kecamatan Pitu maksud saya.
1: Yeah. Oke. Okay. Nah, masing-masing warga berarti mendapatkan jatah sama ya untuk besarannya ya Pak ya?
0: Iya, kalau tuker galon mereka membawa galon punya galon berapa 5 dari rumah
1: oh, okay.
0: Dituker.
1: Tidak ada batasan berarti ya?
0: Tidak ada batasan.
1: Oke, okay. Nah ini ada juga yang bertanya di YouTube ya, Pak Broto dan juga Pak Joko. Oh, ada dari Mbak Mukti, sehat selalu Pak Broto dan Pak Joko. Kemudian ada juga dari ada Malik, sudah berapa banyak air yang dikirimkan ke warga? Itu tadi dijawab setengah juta ya Pak, setengah juta liter ya, sama saja ya Pak ya. Halo?
0: Iya Pak, betul.
1: Oke. Okay.
0: Kurang setengah juta liter.
1: Setengah juta banyak. Liter, oke. Okay, itu tadi untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kita jeda sejenak ya, sebelum nanti melanjutkan lagi untuk obrolan kita di sore hari ini, Pak Joko dan Pak Broto, kita rehat sejenak, dan pendengar maupun pemirsa, Anda masih bisa berinteraksi bersama kami sore hari ini, baik di line WhatsApp di 0811-366-9907, ataupun juga di line telepon di 459-198, dan Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Madiun. Tetaplah bersama kami, pendengar.

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Madiun dalam dialog mitigasi bencana Kentongan, dan tentunya masih bersama dengan Sikatan Foundation. Ada Bapak Broto Sanjoyo selaku pembina Sikatan Foundation Ngawi dan juga Bapak Joko Setiono yang merupakan ketua yayasan Sikatan Foundation Ngawi. Pak Broto dan Pak Joko, ini masih terdengar jelas ya suara saya ya?
1: Masih, Mbak.
0: Oke, baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya. Kalau tadi suplai air bersih ini juga menjadi salah satu fokus begitu ya dari teman-teman relawan yang tergabung di Sikatan Foundation, apalagi memasuki musim kemarau ini untuk membantu mensuplai air-air di titik-titik yang memang dirasa sangat membutuhkan atau memang sesuai dengan kriteria untuk diberikan suplai air. Nah, lantas apakah memang ada juga yang dilakukan dari teman-teman di yayasan untuk terkait dengan solusi atau plan jangka panjang juga untuk menghadapi krisis air begitu, seperti mungkin ada pembuatan sumur ataupun juga ada semacam prasarana juga untuk mungkin menampung air hujan juga, atau seperti apa Pak Broto dan Pak Joko, mungkin bisa dijawab, silakan.
1: Ya, baik Mbak Rita, jadi memang kebutuhan air itu sangat krusial ya.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya di daerah Ngawi Utara itu yang memang jadi langganan ini ya krisis air, karena memang dari karakter tanahnya itu fakta di lapangan kami lihat itu memang dari kapur, padas dan batu. Sehingga
0: itu
1: memang untuk kemampuan iya.
0: Bisa dilanjutkan
1: sehingga
0: dulu.
1: Untuk memang vegetasi airnya sangat tipis sekali, iya. Sehingga memang untuk kemampuan mengikat air hujan itu sangat tipis sekali.
0: Itu
1: Makanya di sana
0: daerah
1: untuk
0: mana,
1: kedalaman
0: Pak?
1: Air itu berbeda dengan di Ngawi kotanya. Ya ini yang saya ansir ini ada di 7 kecamatan ini. Kalau tadi lapang itu karakter tanahnya itu padas, kapur dan batu.
0: Baik. Kemudian kalau
1: di sana sebenarnya sudah ada, kami lihat itu, ya.
0: Sudah ada apa, Pak, untuk di wilayah tadi di Kecamatan Pitu terkait untuk mengatasi krisis air?
1: Sebenarnya dari masyarakat itu sudah ada mitigasi, ada Pamsimas yang kedalamannya mencapai 100 meter gitu. Tapi untuk kemarau yang panjang ini, karakter atau kualitas air itu berubah menjadi asin, Mbak Brita. Kayak semacam payo, jadi tidak layak untuk dikonsumsi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi kalau untuk mungkin dari yayasan sendiri, apakah juga memberikan atau menyediakan juga solusi jangka panjangnya juga? Mungkin untuk penampungan air hujan, mungkin ya.
1: Ya, di sana jadi sudah ada reservoir ya. Jadi kalau kami lihat waktu kita suplai air itu, memang masyarakat itu sudah menyediakan semacam tampungan. Artinya memang kalau memang kemarau-nya sekitar 3-4 bulan seperti reguler ya, karena memang kali ini kan ada, kalau kita lihat dari geografis kan ada semacam El Nino itu ya, itu yang menyebabkan tingkat kemarau itu menjadi parah dan panjang. Kita bisa lihat di visual, suhu di sana aja existing itu sekarang 38 derajat, Mbak Brita. Luar biasa sekali panasnya.
0: Iya. Madiun pun juga sangat panas sebenarnya ya. Ini kemudian kalau terkait dengan equipment juga nih, Pak. Tadi kan disebutkan memang termasuk lengkap begitu. Tapi apakah ada memang plan untuk kedepannya yang terus ingin juga ditambah begitu ya? Atau mungkin perawatannya juga seperti apa terkait dengan equipment? Mungkin ke Pak Broto ya.
2: Iya. Menambah apa yang disampaikan Pak Joko tadi, jadi kami sudah komunikasi dengan pihak pemerintahan desa, terus kemudian UGM yang memiliki wilayah pendidikan untuk rimbawanya, Pak. Jadi ada ada semacam laboratorium hutan di sini ya untuk para rimbawan UGM, mahasiswa UGM, terutama Fakultas Kehutanan, itu kami sering komunikasi terkait dengan pemanfaatan hutan yang saat ini sudah mulai diperbaiki oleh mereka kepada masyarakat, yang sebelumnya itu mindsetnya ditanami tebu, ya. Sekarang sudah mulai beralih diberi aturan yang sedikit agak lebih tegas. Ada beberapa harus ditanami, yaitu tanaman buah, tanaman kayu jangka pendek, dan tanaman pangan, seperti itu.
0: Oke, Kemudian kalau tadi bicara soal peralatan atau equipment yang ingin mungkin dikembangkan lagi ke depannya begitu atau ditambah lagi, ini seperti apa, Pak Broto?
2: Saya sambung kembali terkait dengan equipment. Kami saat ini ingin memiliki kompresor, kompresor selam ya, selam yang kita mengisi tabung scuba ya dan tabung SCBA yang sering kami gunakan dalam kegiatan kami, terutama dalam latihan maupun dalam pencarian dan pertolongan.
0: Oke, itu tadi untuk alatnya ya, begitu yang mungkin diharapkan kedepannya juga bisa ditambah. Nah, kalau terkait dengan apa namanya pendanaan sendiri di yayasan sendiri sejauh ini bagaimana pengelolaannya, Pak Broto dan juga Pak Joko?
2: Pak Joko.
0: Halo, Pak Joko, silakan.
1: Ya, ini pertanyaan yang cukup susah kami jawab ya. Ya, baik, Mbak Prita, memang kami kan organisasi non-profit ya, jadi memang ada beberapa ADRT yang kami terima itu kadang kita istilahnya kolektif ya dari anggota itu patungan. Kemudian kami juga ada dapat kadang-kadang bantuan dari dermawan, kemudian juga dari hibah dari Pemkot setempat gitu loh Mbak Prita, itulah ADRT kami.
0: Oke. Kemudian ini ada pertanyaan juga di YouTube ya, saya bacakan. Apa namanya? Ini hanya fokus satu wilayah atau bagaimana dengan pihak BPPD apa juga mengirim air ke Kecamatan Pitu? Mungkin juga bisa dipaparkan terkait dengan koordinasi yang dilakukan juga ya, mungkin dengan BPBD atau Basarnas dan lain sebagainya terkait jika memang ada permintaan untuk apa namanya? Suplai air bersih. Ini sejauh ini komunikasinya seperti apa juga? Pak Joko, Pak Broto, silakan. Halo,
1: siapa nih Mas?
0: Ya, monggo.
1: Ya, baik. Jadi terkait dengan distribusi air bersih ini, sebelumnya kami memang sudah mapping ya, mapping kemana daerah-daerah yang memang terdampak, tujuannya untuk mengetahui mana daerah yang prioritas dan mana yang urgensi. Jadi di Ngawi sendiri berbagai wilayah itu sudah kami komunikasikan. Bukan dari kami aja, ada dari Basnas, PMI, kemudian dari BPBD. Jadi kami saling sinergi untuk mensuplai daerah-daerah yang memang kekeringan. Makanya kami punya dua sistem armada itu, yang satu pakai pickup. Pickup ini tujuannya untuk menjangkau yang memang benar-benar remote area.
0: Okay.
1: Karena memang karakter tanah di sana kan naik turun daerah perbukitan itu. Kemudian kalau untuk truk tangki sendiri, kami supply untuk masyarakat yang mempunyai penampungan atau reservoir yang cukup gede, itu baru kita pakai truk tangki, Mbak Prita.
0: Oke. Tapi kalau untuk antar apa namanya instansi sendiri sejauh ini seperti apa juga yang dilakukan koordinasinya?
1: Siapa nih, Mas Prita?
2: Pak Prita. Jadi ketika teman-teman dari PMI, BBBD itu sudah mungkin dalam satu hari sudah overload permintaan, pun sudah tidak bisa permintaan, kami kadang dikontak untuk memenuhi salah satu titik atau beberapa titik di untuk kebutuhan masyarakat, terutama air bersih itu.
0: Oke, jadi memang karena tadi ya juga disebutkan kepanjangan tangan dari Basarnas juga begitu ya, jadi koordinasi terus dilakukan. Nah, mungkin untuk harapannya juga ke depannya untuk yayasan juga dan apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat seperti apa, Pak Joko dan Pak Broto, silakan.
2: Harapan kami, pergerakan kami sangat-sangat terbatas, Mbak Prita. Kami hanya bisa bergerak jika ada donatur ataupun sumber dana yang disampaikan Pak Joko tadi. Ketika kami mendapatkan amanah, itu ada sebuah tanggung jawab kami harus kami laksanakan.
0: Okay.
2: Nah, mungkin saat ini kami belum diberikan banyak dana oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang keterbatasan kami tenaga dan lain-lain. Tapi insya Allah jika nanti kami berkembang besar menjadi sebuah yayasan yang bisa daya jangkaunya lebih luas, mungkin kami akan selalu amanah dalam menyampaikan amanah itu kepada masyarakat.
0: Untuk membantu juga ya masyarakat ya, apabila dengan kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Oke, mungkin ada lagi yang ditambahkan, silakan.
2: Monggo Pak Joko.
1: Baik Mbak Prita, jadi Mas Broto ini sudah 1 bulan lebih ya Mbak Prita untuk mensuplai air bersih ini, dan ini mungkin sudah capek ya. Kalau di lapangan saya lihat dari geografis itu untuk kemarau itu masih panjang, artinya semakin hari itu kebutuhan air itu bukan semakin menipis tapi semakin meningkat.
0: Okay.
1: Jadi tetap semangat Mas Broto untuk supply-nya, karena memang kebutuhan masyarakat sendiri semakin hari semakin meningkat. Yang awalnya cuma satu dusun itu satu truk, bisa menjadi 2-3 truk per hari, Mas Broto ya.
2: Iya.
0: Oke. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat apa, Pak Joko? Silakan.
1: Baik, yang pertama untuk closing statement-nya dari kami, terima kasih untuk masyarakat yang sudah membantu, mungkin dari segi materi ada menyumbang kemarin bahan bakar truk kami, kemudian ada juga yang menyumbang air sumurnya, gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman juga relawan yang lain tetap semangat untuk membantu sesama, karena kemarau ini masih panjang untuk data dari meteorologi. Jadi mari kita saling bersinergi untuk membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kekeringan, karena setetes air itu merupakan sumber kehidupan untuk mereka yang membutuhkan. Terima kasih Mbak Prita.
0: Sama-sama. Dan Pak Broto mungkin ingin juga menambahkan, silakan di sore hari ini.
2: Bagi masyarakat yang ingin membantu kekeringan yang ada di Kabupaten Ngawi, mungkin bisa menghubungi radio RRI Madiun, mungkin bisa membagikan kontak person kami. Mungkin ada dermawan, donatur yang ingin membantu, insya Allah akan kami salurkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitannya dengan air bersih.
0: Baik, semoga setelah ini tentunya juga semakin banyak donatur yang nantinya juga bisa bermanfaat juga untuk masyarakat luas begitu. Ya, silakan. Halo?
2: Kontak di...
0: Baik, ya, terputus, mungkin bisa diulangi kembali untuk kontaknya, mungkin juga bisa kemana, Pak Broto, silakan.
2: Halo.
0: Ya, halo. Masih terputus-putus.
1: Mas Broto, kayaknya ya, sinyalnya.
0: Sinyal masih ini. Ya, atau baik, mungkin Pak Joko bisa menambahkan.
1: Untuk kontak yang bisa dihubungi jika saudara-saudara ingin membantu, bisa kontak kami di nomor 0823 3999-1150 ke nomornya Pak Mas Broto.
0: Baik, saya ulangi di 0823 3999, sebenarnya 3 kali ya, 3999-1150 ya. Baik, terima kasih banyak untuk sharing dan diskusinya di kesempatan kali ini, Pak Joko dan Pak Broto. Salam untuk teman-teman relawan juga, jaga kesehatan dan semoga semakin dilancarkan untuk segala urusan dan hal lainnya. Pastinya kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Baik, benar cukup pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita untuk dialog mitigasi bencana Kentongan. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Tetaplah bersama kami pukul 16 sore waktu Indonesia Barat, info prima akan kami hadirkan untuk Anda.
3: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 pada pekan depan. Persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Refka Karhi. Memasuki tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mulai mempercepat layanan administrasi bagi calon jemaah haji. Salah satunya melalui fasilitas pembuatan paspor yang digelar bersama kantor imigrasi Pamekasan. Muhammad Ali melaporkan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep memfasilitasi pembuatan paspor bagi calon jemaah haji yang diproyeksi berangkat pada 2027. Layanan ini dilaksanakan bekerjasama dengan kantor imigrasi Pamekasan dan dipusatkan di kantor Kemenhat Sumenep. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan jemaah sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen perjalanan. Kepala Kemenhat Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, hingga saat ini sekitar 800 calon jemaah haji telah mengikuti proses pembuatan paspor. Pelayanan juga memberikan prioritas kepada jemaah dari wilayah kepulauan. Kebijakan ini mempertimbangkan geografis dan jadwal transportasi laut yang harus disesuaikan dengan waktu kedatangan jamaah ke daratan.
3: Ya, selama ini alhamdulillah lancar jamaah itu. Kalau ada yang sakit ya otomatis harus ada yang dipapa itu untuk foto pasporing itu. Karena pasporingnya dilaksanakan di lantai 2. Alhamdulillah jamaah sampai sekarang lancar bisa melaksanakan pasporing sesuai dengan jadwal yang ada. Ada jemaah yang minta perubahan waktu, kalau bisa kita kondisikan. Kalau tidak bisa kita kondisikan, ya kita minta nanti mereka untuk membuat sendiri ke Pamekasan atau di kantor.
2: Halimi menyatakan, bagi jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal layanan kantor di Kemenhat Sumenep, pengurusan paspor tetap dilakukan secara mandiri. Jemaah dapat mendatangi kantor imigrasi Pamekasan dan memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep mulai menggencarkan sosialisasi dan diseminasi metode PMAS kepada petani sebagai persiapan menghadapi musim penghujan periode ketiga tahun ini. Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deworingki mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak petani mempersiapkan kegiatan tanam lebih awal dengan memperhatikan kondisi dan ketersediaan air. Sosialisasi dilakukan Penyuluh Pertanian dengan turun langsung ke setiap wilayah desa untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan metode PMAS dan langkah percepatan tanam. Dawaringgi menjelaskan percepatan tanam dilakukan sambil menunggu jadwal hujan turun. Dengan persiapan lebih awal, petani diharapkan bisa menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi musim dan ketersediaan air di wilayah masing-masing. Selain menyampaikan informasi mengenai metode PMAS, penyuluh juga melakukan pendampingan kepada petani di lapangan sehingga persiapan tanam bisa dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah dan waktu yang tersedia.
5: Sosialisasi persiapan tanam untuk musim penghujan periode ketiga ya di tahun ini yang memasuki musim persiapan musim hujan. Jadi kita melakukan sosialisasi diseminasi terkait metode PMAS. Jadi Menteri Pertanian melakukan giat sosialisasi turun ke tiap wilayah desa untuk mengajak petani melakukan percepatan tanam metode PMAS sambil menunggu jadwal hujan turun.
4: Sosialisasi dan pendampingan tersebut akan terus dilakukan di sejumlah wilayah desa di Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari upaya membantu petani menghadapi musim penghujan dan mempersiapkan kegiatan budidaya sejak awal. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima Radio Sumenep.

0: www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
1: Terima kasih Refka. Pendengar, peserta PBDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mendapatkan penanganan setelah mengalami mual muntah dan pusing saat mengikuti kegiatan pradik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Beni Hermawan.
2: Sebanyak 178 orang dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan prapendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga FK UNER di RSUD Dr. Sutomo. Pihak rumah sakit langsung mengambil langkah cepat sesuai dengan standar penanganan pasien serta pengamanan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Cita Rosita Sigit Prakoswa mengatakan bahwa dari total 289 peserta kegiatan prapendidikan, terdapat 178 orang mengalami gejala. Pihaknya menegaskan bahwa insiden keracunan ini masih bersifat dugaan. Sampel makanan yang dikonsumsi telah diserahkan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
3: Kita melakukan investigasi dan melakukan penanganan pada pasien yang bersangkutan tentu. Kemudian ya, melakukan pemeriksaan atau pengamanan pada dugaan makanan tersebut untuk diperiksa di Laboratorium Labkesmas, kemudian BPOM dan Polda.
2: Sementara itu, Koordinator Media dan Branding Humas UNER, Gesang Manggala Nugraha Putra menyampaikan bahwa fokus utama universitas saat ini adalah memastikan kondisi kesehatan seluruh mahasiswa PPDS.
4: Fokus kami adalah memastikan bahwa teman-teman PPDS sudah sehat semua, dan seperti tadi yang dikonfirmasi oleh Ibu Direktur RSUD Dr. Sutomo bahwa semua sudah baik kondisinya, tapi kami lebih memprioritaskan lagi yaitu proses akademisnya. Untuk sekarang, seperti yang disampaikan juga tadi, bahwa kegiatan pradik yang dijadwalkan sampai tanggal 2 Oktober itu akan dibicarakan lebih lanjut.
2: Gesang juga menjelaskan bahwa penyediaan makanan untuk kegiatan tersebut berasal dari pihak catering atau vendor luar yang ditunjuk. Beni Hermawan melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Kidayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sido Kare 1 dan 2 dihentikan sementara. Langkah ini diambil setelah ditemukan material besi yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak saat dilakukan inspeksi mendadak. Berikut laporan Januar Fahmi.
5: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sidokari 1 dan 2 senilai 2,9 miliar rupiah dihentikan sementara setelah menemukan besi yang dinilai tidak sesuai spesifikasi saat melakukan sidak. Mimi meminta material tersebut diganti sesuai kontrak. Ia juga menyoroti minimnya aktivitas proyek karena saat sidak hanya terdapat 4 pekerja yang berada di lapangan.
6: Jar, aku minta tolong Pak, ini ada beberapa laporan ya, proyek-proyek yang ada di Sidoarjo, kemarin ada 22 berapa itu, laporan di HP, itu wes ngawur kabeh aku, suhu aku Pak, ayo Pak.
7: Jadi teman-teman sedang turun sama BPK sekalian.
6: Oh ya wes, ya. Turun semua ya?
7: Ada mungkin 25 paket lebih.
6: Betul. 25 paket ini 20 yang ke saya ya. Itu enggak mau nulis syarat sama wes sampe tidak tegas apa ya apa carane Pak, saya enggak mau ini anggaran APBD ku digandulinan kayak gini Pak gitu loh ya. Kalau kita enggak awasin lo buktine sing teko yo barang-barang kayak gini kemarin di Lipo itu ya seperti itu semek apa pasir ya wes ini paling kayak teko.
5: Proyek yang dikerjakan CV Putra Utama Perkasa itu juga disorot karena laporan progres tercatat surplus 0,8%. Mimi meminta inspektorat memeriksa kesesuaian laporan dengan kondisi lapangan. Mimi turut meminta evaluasi terhadap 22 proyek pada 2026 yang dilaporkan bermasalah. Serta dia juga menegaskan kontraktor yang melanggar ketentuan harus dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Berbagai inovasi pun dikembangkan untuk mengelola sampah plastik menjadi produk yang lebih bernilai, salah satunya melalui teknologi pirolisis. Ana Kusuma melaporkan.
8: Inovasi teknologi pirolisis mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan juga energi terbarukan melalui proses pemanasan plastik tanpa

0: tanpa tekanan dan juga paparan udara, material plastik terurai menjadi gas yang dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan juga premium. Praktisi pirolisis Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah, Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis sampah plastik dapat diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga menerapkan konsep zero waste. Hasil olahan pirolisis saat ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif khususnya di sektor pertanian.
1: Okay. Istilahnya pirolisis kita suling, ya, bahan itu kita suling dengan suhu yang sangat panasnya harus maksimal dan tidak adanya penekanan atau udara yang bisa masuk, ya. Nah, disitulah bahan diolah menjadi gas. Okay. Kita terurai jadi tiga, yaitu ada solar, ada minyak tanah, dan ada setara dengan premium. Kalau ini selama ini saya yang di daerah itu gini, ada teman-teman petani, ya, kan ada yang pakai solar itu ya. Saya kasih, kita coba, akhirnya jalan. Nah, disitulah sangat bermanfaat, tidak jual. Monggo yang mau pakai, untuk kapasitasnya berapa, monggo gitu.
0: Sementara itu, salah satu mahasiswa UNP Kediri, Muhammad Kevin Dasyifa Aradea, yang mengikuti pendampingan pelatihan revolusi pirolisis, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk mempelajari langsung pemanfaatan sampah plastik melalui teknologi pirolisis. Pendampingan ini juga memberikan pemahaman mengenai potensi sampah plastik untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
2: Untuk kesan saya itu sangat menambah ilmu sekali sih Mas, dari yang sebelumnya saya belum tahu kalau sampah plastik itu ternyata bisa dijadikan bahan bakar seperti solar ataupun minyak tanah dari proses pirolisis ini tadi.
0: Saat ini diharapkan pemerintah setempat juga dapat memberikan ruang dan memfasilitasi terbentuknya komunitas pirolisis secara resmi agar inovasi pengolahan sampah plastik ini dapat terus dikembangkan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah plastik dan juga menghasilkan alternatif bahan bakar. Ara Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, memperingati Hari Karantina Indonesia 2026, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar bakti sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi untuk memperkenalkan peran dan fungsi strategis karantina dalam mendukung ketahanan pangan serta kesehatan hewan. Berikut laporan Anika Sana.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan bakti sosial atau baksos dalam rangkaian memperingati Hari Karantina Indonesia tahun 2026. Salah satu tujuannya adalah memperkenalkan peran dan fungsi strategis Balai Karantina. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, Barantin, Sahandra Hanitio menjelaskan, baksos ini menjadi salah satu gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh UPT. Salah satu baksos yang digelar kali ini adalah Bazar Murah dengan menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok yang bekerja sama dengan Bulog.
5: Retail keamanan yang ini ya memang kita kan relatif dari subsistem atau penghubung dari ekosistem terkait dengan swasembada pangan ini. Nah ini salah satu wujudnya memang ada Bani, Bajak Buar, dan lain-lain. Termasuk juga kita dari Polres ya. Dan Bulog, dan itu tidak. Kita ada beberapa rangkaian acara yang ada di kita juga yang bisa oleh mereka.
4: Balai Karantina Jatim juga menyediakan program vaksin rabies gratis bagi hewan kesayangan masyarakat sekitar. Pihaknya menyediakan sekitar 100 dosis bagi anjing maupun kucing, yang mana pemberian vaksin tersebut sekaligus dalam rangkaian Hari Rabies Sedunia pada September ini. Masyarakat menyambut gembira program pemberian vaksin rabies gratis ini, salah satunya Maria, pemilik dua anabul jenis anjing.
6: Sangat terbantu untuk ini vaksin yang gratis ini.
7: Kalau di luar biasanya berapa, Bu?
6: Kalau di luar sekitar 200 lebih. Satu.
4: Selain pasar murah yang menjual bahan pokok khususnya beras, gula, minyak goreng, dan telur, Balai Karantina juga melibatkan sejumlah pelaku UMKM binaan yang menjual beragam produk makanan dan minuman, serta disediakan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim BBKK atau Balai Besar Karantina Kesehatan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 497 lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atau UKWMS mengikuti wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026. Menariknya, hampir 30% lulusan tersebut telah mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum resmi di wisuda. Farida Kusnia melaporkan.
8: Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Sumi Wijaya mengatakan lulusan S1 dan D3 kampus swasta ini telah berhasil mendapatkan pekerjaan. Saat memberikan sambutan dalam wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026, dia juga mengungkapkan mereka juga menjadi pemimpin yang mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi tim, organisasi, dan lingkungan sekitarnya. Sumi Wijaya menambahkan dari 497 lulusan UKWMS yang diwisuda bulan ini, hampir 30% diantaranya sudah bekerja sebelum wisuda.
9: Hasil tracer studi UKWMS periode tahun akademik 2024-2025, di mana 88% lulusan S1 dan D3 telah berhasil mendapatkan pekerjaan ketika mereka lulus dan menjadi seorang impactful leader baik di nasional maupun di internasional hanya dalam waktu kurang daripada 6 bulan. Di mana pemetaan karir alumni UKWMS sebagai laporan awal daripada pemetaan karir lulusan UKWMS, dari 497 lulusan pada hari ini, 29,8%-nya sudah bekerja sebelum wisuda.
8: Rektor UKWMS, Sumi Wijaya berharap kampus swasta ini terus berkontribusi bagi dunia pendidikan, terutama menambah lulusan yang berkontribusi bagi NKRI. Farida Husnia melaporkan.
3: Pendengar, Lapas Kelas 2B Tuban bersama Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe resmi membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal bagi warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Witra Adila melaporkan.
10: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe selenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Kegiatan ini menjadi satu-satunya program yang berhasil digelar di lapas seluruh Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, mengatakan jika kegiatan hari ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif bagi warga binaan yang menjalani masa pidana. Harapannya, warga binaan yang telah mengikuti pelatihan hari ini dapat membagikan ilmunya kepada warga binaan yang lain, sehingga mereka tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.
11: Harapannya adalah dari perwakilan peserta warga binaan dapat memberikan edukasi ke seluruh narapidana, yang akhirnya adalah seluruh narapidana menjadi lebih paham hukum dan mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.
10: Sementara itu, Nunuk Fauziah, Direktur LBHK Peronggolawe menegaskan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, kasus dengan kategori ringan dapat diselesaikan dengan cara mediasi di tingkat desa melalui media pos bantuan hukum desa atau kelurahan oleh paralegal.
12: Dan diharapkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan paralegal ini, beberapa kasus ringan itu bisa diselesaikan melalui mediasi di desa dengan menggunakan media pos bantuan des, juga paralegal di desa. Harapan kita bersama-sama ya, harapan kita bersama-sama yang pertama, peserta semakin memahami tentang alur tentang pendampingan hukum non-litigasi ya.
10: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Muhammad Masyhudi, turut memberikan apresiasinya. Ia mengatakan program strategis pertama di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap hukum.
13: Alhamdulillah, ini program yang patut kita apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tuban karena ini yang pertama kali di Indonesia. Dan tentunya kita tetap pemerintah itu mengharapkan semua masyarakat itu melek hukum, dasar dari hukum, dan tentunya tetap lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya.
10: Dalam kegiatan ini peserta akan mendapatkan 9 materi, kurang lebih diantaranya adalah tentang layanan dan advokasi hukum, gender, minoritas, dan kelompok rentan, keparalegalan, dan lain sebagainya, dengan melibatkan pemateri dari Lapas Kelas 2B Tuban dan pengacara dari LBHK Ronggolawe. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Pendengar, pengurus Orando Lamongan hilangkan stigma negatif domino lewat turnamen Panglima TNI. Farin Regi melaporkan.
14: peringati HUT ke-81 TNI dan hilangkan stigma buruk olahraga domino. Kodim 0812 Lamongan bersama pengurus Orado Lamongan menggelar turnamen Piala Panglima TNI yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI. Turnamen yang digelar atas perintah langsung Panglima TNI tersebut diikuti sekitar 64 tim atau 128 peserta. Dan tim 0812 Lamongan, Redkol Deni Juri Anggodikdo, menuturkan Orado tidak sekedar menjadi permainan, tetapi juga membutuhkan strategi, komunikasi, dan kekompakan antara pemain. Ia berharap turnamen tersebut juga dapat menjadi momentum untuk menghilangkan stigma negatif terhadap olahraga domino.
15: Ini adalah lomba yang memang luar biasa, Orado ini, karena pelaksanaan ini bersifatnya pertemanan, jadi mengatur strategi antar sesama teman sehingga bisa memenangkan suatu perlombaan ini.
16: Kalau di Lamongan animonya bagus kemana?
15: Animo di sini sangat luar biasa, untuk masyarakat di sini antusias kita laksanakan untuk mendata bagi peserta yang mau ikut lomba Orado ini sangat luar biasa. Minat dari masyarakat dan ini ya, karena ini adalah HOT TNI, kita juga gabungkan dengan anggota TNI.
14: Ketua Pengurus Orado Lamongan, Muhammad Jalul Kahil Iqbal mengatakan, kehadiran Orado dinilai menjadi wadah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menyalurkan minat dan bakatnya melalui kompetisi yang resmi dan terorganisasi.
17: Yang itu Orado ini memfasilitasi masyarakat secara menyeluruh agar permainan domino ini menjadi permainan yang ilegal, sehingga masyarakat bisa menikmati permainan domino ini dengan aman. Harapan saya Orado di Kabupaten Lamongan ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat Kabupaten Lamongan untuk menyalurkan bakatnya khususnya di domino, sehingga nanti Kabupaten Lamongan melakukan atik-atik domino agar bisa mengharumkan nama Kabupaten Lamongan.
14: Melalui turnamen tersebut, TNI ingin menghadirkan ruang olahraga yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI dalam suasana santai, kompetitif, serta penuh kebersamaan. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, turnamen ITF Junior Wijojo Sujono ke-43 kembali digelar di Surabaya dengan melibatkan ratusan petenis muda dari Indonesia dan mancanegara. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet junior Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Oni Arianto melaporkan.
18: Turnamen ITF Junior Wijaya Sujono 2026 terus mempertahankan marwahnya sebagai ajang pembinaan tenis junior Indonesia. Kejuaraan tenis ini memberikan kesempatan bagi atlet muda Indonesia untuk merasakan persaingan tenis di level internasional. Cucu pendiri turnamen tenis ITF Junior Wijaya Sujono, Roy Pandu Wijoyo, Selasa siang mengatakan jumlah peserta terus bertambah setiap tahunnya. Meski jumlah negara peserta mengalami penurunan, tujuan utama penyelenggaraan turnamen ini tetap dipertahankan.
19: Jumlah peserta makin bertambah ya, walaupun memang secara negara

0: nasional tersebut rutin digelar setiap tahun, PLT Jawa Timur juga menargetkan penyelenggaraan lebih banyak turnamen internasional.
1: Tiap tahun kita menyelenggarakan kejuaraan internasional, ITF, ya, dari tahun ke tahun. Nah, target kami tahun depan, insya Allah, kejuaraan internasional itu kita bisa menyelenggarakan lebih dari sekali, ya, ITF sama ATP.
0: Ya. Turnamen ITF Junior Wijayasiono ke-43 digelar di sejumlah lapangan tenis di kota Surabaya, seperti di lapangan tenis Kodam 5 Brawijaya, lapangan tenis UNESA, lapangan tenis Marinir Gunung Sari, PDAM Surya Sembada, dan Perumahan Pratama Wiyung. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
3: Terima kasih, Celia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut pekan depan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH untuk keberangkatan tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
4: Calon jemaah haji Indonesia harus bersiap. Besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 ditargetkan diumumkan pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta Kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Menurut dia, pembahasan biaya haji tahun ini berlangsung cukup panjang. Bahkan pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI disebut menjadi salah satu panitia kerja panja haji dengan proses terlama. Panjangnya pembahasan tersebut tidak lepas dari perubahan sejumlah komponen biaya haji, mulai dari penerbangan, hotel, hingga konsumsi jemaah. Irfan mengatakan perubahan biaya juga dipengaruhi kondisi geopolitik global. Konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transportasi. Irfan mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, akan mengalami kenaikan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan.
5: Kalau istilahnya teman-teman di pasar itu, bukan harganya naik, tapi harganya berubah semua. Penerbangan berubah, harga hotel berubah, harga makanan berubah, dan kita harus berdiskusi panjang dengan DPR. Alhamdulillah, hotel, makanan kita sudah sepakat. Tinggal satu yang belum. Penerbangan. Dan penerbangan yang kita sedang upayakan adalah bahwa ada perbedaan antara Garuda Indonesia dan Saudi. Aturan yang kita sepakati bahwa dari 200.000 jamaah kita, 50% diangkut Garuda, 50% diangkut Saudi. Dan sampai hari ini, Garuda dan Saudi ada perbedaan harga yang ditawarkan. Garuda 38 juta, Saudi hampir 42 juta.
4: Meski demikian, pemerintah berupaya agar kenaikan BPIH tidak otomatis membuat BPIH yang dibayar jemaah ikut melonjak. Irfan menjelaskan pemerintah tetap berupaya menekan biaya yang harus dibayar jemaah. Upaya tersebut juga dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji tidak menjadi beban berat bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid, membenarkan bahwa pemerintah dan DPR menargetkan pengumuman biaya haji 2027 dilakukan pekan depan. Dia mengatakan keputusan untuk membahas biaya haji lebih awal dilakukan agar calon jemaah memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan pelunasan.
6: Akan sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan dalam minggu depan insya Allah kami sudah bisa memberikan pengumuman berapa biaya haji yang tahun 2027.
4: Abdul Wahid juga mengapresiasi pelaksanaan Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh di Kota Madiun. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan produk UMKM dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar dan juga pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan perubahan kondisi alam. Dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran, hingga regulasi.

0: Bekasi. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
1: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat peradaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
2: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa daripada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
1: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
3: Baik, terima kasih Prita. RRI Jember bersama Haryo Pratama melaporkan kemacetan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kenyamanan perjalanan menuju Bali. Kondisi ini juga dinilai dapat berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap kelancaran akses penyeberangan. Berikut laporan Anggi Widya.
4: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
5: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
4: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD, ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
6: 5 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. Artinya
4: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
3: Pengelolaan sampah organik di lingkungan permukiman terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Di Jember, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember mengenalkan metode TEBA untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Gia Deborah melaporkan.
7: Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode TEBA. Ketua Pelaksana Envista Ardana Rohman Suryahutama mengatakan, Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember.
8: Untuk permasalahan lingkungan yang ada, untuk sekarang ini kan TPA di Pakusari di Jember itu sekarang sedang di istilahnya dibatasi untuk masukkan sampahnya, hanya menerima sampah situ seperti itu. Nah, karena kami melihat itu, ini adalah hal yang melatar belakangi acara ini, jadi kami membantu warga, lebih tepatnya di Perumahan Taman Gading ini untuk mengelola sampah, tapi kami memfokuskan cukup satu jenis sampah aja, yaitu sampah organik, karena sampah yang anorganik itu warga itu sudah mulai mengembangkan yang namanya bank sampah. Jadi dari kami cukup fokus ke sampah organiknya saja, dan ini bisa digunakan secara komunal. Jadi kami mahasiswa Teknik Lingkungan juga berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu seperti DLH dan juga Ketua Forum Bank Sampah. Setelah hasil diskusi, hasil akhirnya adalah untuk metode yang tepat investasi ini yaitu menggunakan sumur TEBA seperti itu.
7: Sementara itu, Ketua RW 35 Perumahan Taman Gading Jember Suroso mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos.
9: Dengan adanya kegiatan dari mahasiswa ini tentang TEBA, ini sangat bermanfaat sekali pada lingkungan saya untuk pembuatan TEBA. Ini sangat banyak.
10: Sampahnya atau komposnya dibuat apa saja Pak rencananya?
9: Rencananya ini akan dibagikan kepada warga. Kalau sudah jalan, nah ini bisa dimanfaatkan atau dijual belikan.
0: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
11: Terima kasih, Haryo. Pemerintah Kota Probolinggo akan tambah pemasangan penerangan jalan umum PJU yang diprioritaskan di kawasan selatan kota. Khairul Mamasdugi melaporkan.
12: Pemerintah Kota Probolinggo akan kembali menambah penerangan jalan umum atau PJU di kawasan selatan Kota Probolinggo. Penambahan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui perubahan APBD 2026, Pemkot Probolinggo merencanakan pemasangan 58 unit PJU baru dengan anggaran sekitar 500 juta. Pemasangan diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan di wilayah selatan yang membutuhkan penerangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Budi Aji Cahyo Wahono mengatakan, tambahan PJU dilakukan untuk mendukung penerangan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan pemasangan PJU akan difokuskan pada jalan berstatus jalan kota atau kecamatan, bukan jalan nasional maupun provinsi. Wilayah Kecamatan Wonoasih dan Kedupok menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih. Sebelumnya, Pemkot Probolinggo telah memasang 14 PJU pada APBD 2026 ini. Selain itu, sebanyak 26 PJU hasil relokasi dari Jalan Panglima Sudirman juga telah dipasang di kawasan selatan. Dengan demikian, total 40 PJU telah terpasang di kawasan tersebut. Disitu menargetkan ada tambahan lagi 58 PJU dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
11: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Refka Harki. Refka.
13: Terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1944.

Good morning everyone. Dengan pengingat pendengar ya, mengantarkan kita di menit ke-49. Masih bersama saya, Prita Audia, di Madiun sore ini. Dan informasi berikut kami hadirkan dari Ponorogo sore hari ini. Pendengar, terkait dengan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Bumi Reog, tercatat mengalami penurunan dari sebelumnya 4,19% menjadi 3,85%. Nah, PMK Ponorogo menyebut dengan penyelenggaraan job fair menjadi salah satu upaya yang efektif untuk bisa menyerap tenaga kerja. Adapun Sekda Ponorogo, pendengar Agus Sugiarto yang mengatakan kalau melalui job fair ya, Pemkab tuh ingin mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan. Nah, dengan begitu juga pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pekerjaan itu sendiri. Karena upaya ini juga sekaligus menjadi bagian ya dari langkah pemerintah daerah sendiri untuk mendorong efektivitas penyerapan tenaga kerja. Kemudian hari ini, PMK Ponorogo melalui Dinas Tenaga Kerja kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair yang menggandeng 69 perusahaan. Hari ini dibuka tepatnya di Ponorogo City Center, PCC Mall, pendengar, dan berlangsung hingga besok pastinya. Adapun PLT Kepala Disnaker Ponorogo, Henry Indrawardana, yang mengatakan dari 69 perusahaan, 38 diantaranya membuka booth atau stand di PCC Mall, ya, sedangkan 31 lainnya secara daring. Jadi puluhan perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur, kemudian industri kreatif, retail, dan bahkan juga perbankan, pendengar. Sekali lagi, dengan adanya job fair diharapkan juga bisa mempertemukan langsung antara para pencari kerja dan juga pemberi kerja. Dan interview atau wawancara juga bisa langsung dilakukan di tempat, pendengar.

0: RRI dengan esensi buku. Lelaki Harimau, karya Eka Kurniawan. Lelaki Harimau menghadirkan sebuah kisah misterius yang menyelami kehidupan Margio, seorang pemuda yang melakukan pembunuhan secara tak terduga. Namun yang membuat cerita ini istimewa adalah sentuhan magis realisme yang kuat, di mana sosok harimau putih menjadi metafora dari kekuatan tersembunyi dalam diri Margio. Eka Kurniawan, yang dikenal dengan gaya menulis khas dan struktur naratif yang tak lazim, menghadirkan kisah ini dengan penuh lapisan makna. Ia menggali aspek mitos Jawa dan menyisipkannya ke dalam alur cerita yang kelam dan penuh kejutan. Lelaki Harimau, karya Eka Kurniawan.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, video tersebut bukanlah laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Kusyanto dengan nomor polisi AE2378DK. Hilang pada Minggu 13 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudari Intan Meilinda beralamat di Jalan Tawangsari nomor 1 RT12 RW4 Tawangrejo Kartoharjo Kota Madiun. Atau juga bisa menghubungi di 0856 071 39921.

Telah hilang pula satu lembar STNK motor atas nama Tumiyati dengan nomor polisi AE2158EM hilang pada Kamis 20 Agustus 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kota Surabaya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudara Daniel Christian Wijaya Lontoh beralamat di Wonorejo Permai 3, nomor 11, Blok AA, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, atau juga bisa menghubungi di 0812-1225-5059. Baca buku yang baru. Telah hilang pula satu lembar STNK motor pendengar atas nama Nurul Humaidah dengan nomor polisi AE5229KJ hilang pada Jumat 4 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudari Zahrotun Nisa beralamat di Ngebong RT 17 RW 5 Lebak Ayu Sawahan Madiun atau bisa menghubungi di nomor 0858-0080-1693. Atas perhatian Anda tentunya kami ucapkan banyak terima kasih pendengar. Okay.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Kata-kata indah Ali bin Abi Thalib tentang perjalanan kehidupan. Lepaskan sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Berharap kepada manusia adalah hal yang paling pahit. Jangan berhenti berdoa yang terbaik untuk orang yang kamu sayangi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang baik selalu cantik.

Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, tuntas sudah tugas saya menemani Anda hari Selasa 29 September 2026. Terima kasih untuk atensi dan juga interaksi Anda, namun pastikan tetap bersama kami karena Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini.

Kami hadirkan info terkini pendengar pasangan voli Pantai Putra Indonesia Imam Ahmad Faisal Fairuz Baihaqli gagal mengikuti jejak rekannya yaitu Bintang Akbar Sofyan Effendi. Imam dan Fairuz gagal mengamankan tiket babak ke-8 besar Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang hari ini. Perjuangan mereka kandas setelah kalah 2 set langsung 13-21 dan 11-21 dari pasangan Tiongkok Hu Jiaxin dan Zhou Chaowei. Pelatih tim voli Pantai Indonesia Koko Prasetyo mengakui hasil yang diperoleh Imam Fairuz belum maksimal. Sementara itu, informasi berikutnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyerahkan 12 kendaraan amfibi serbu kepada Korps Marinir Indonesia. Serah terima kendaraan tempur buatan Amerika Serikat itu berlangsung di Cilandak, Jakarta kemarin. Secara simbolis, Menhan menyerahkan miniatur kendaraan tempur AAV kepada Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Selanjutnya, miniatur diserahkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui rri.co.id. Demikian info terkini.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 29 September 1714 merupakan hari kelahiran Petrus Albertus van der Para. Lahir di Kolombo, dia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-29. Gubernur Jenderal umumnya adalah seorang gubernur dengan pangkat tinggi atau seorang gubernur utama dengan pangkat di atas gubernur yang biasa. Gubernur Jenderal secara umum mengacu kepada seorang pemimpin yang ditunjuk oleh suatu monarki guna memimpin dan menguasai sebuah wilayah tertentu. Hindia Belanda sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni VOC yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Petrus Albertus van der Para memerintah secara cukup lama antara tahun 1761 hingga 1770.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga luar biasa. Selamat datang di Zona 90-an Pro 1 RRI Madiun, tempat di mana nostalgia kembali diputar. Kenangan lama kembali terasa dan lagu-lagu terbaik era 90-an siap menemani sore Anda hingga jam 19 ya. Ya, buat Anda yang pernah tumbuh bersama kaset pita, radio, Walkman, VCD gitu ya, dan menunggu lagu-lagu favorit diputar di radio by request gitu ya, bel telepon rumah. Nah, saya Miftah Lekani bakal menemani Anda semuanya bernostalgia bareng dengan lagu-lagu yang bukan cuma enak didengar, tapi juga punya makna yang mendalam. So, pendengar jangan kemana-mana. Baru saja kita nikmati, kamulah satu-satunya dari milik Dewa 19. Dan kali ini ada lagu yang agak ngebeat gitu ya, dari milik Trip X. Ya, yeah. Dengan musik skanya, ini dia Genit untuk Anda.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Ebit G. Ady adalah penyanyi era 80-an yang lagu-lagunya hits hingga saat ini. Bukan sekedar nyanyian, lagu-lagu Ebit G. Ady syarat akan makna dan pesan. Bahkan beberapa lagu terinspirasi dari beberapa peristiwa pilu yang terjadi di tanah air. Itulah mengapa lagu-lagu Ebit G. Ady mendapat tempat tersendiri di hati penggemarnya. Di antara sekian banyak lagunya, lagu-lagu yang populer di antaranya Titip Rindu Buat Ayah,
2: Meski Nafasmu Kadang Tersengal,
1: Berita Kepada Kawan,
2: Memikul Beban Kawan, Coba Dengar Apa Jawabnya, Ketika Yang
1: Lagi Esok Pagi, Kupu-kupu Kertas, Kepadamu Aku Pasrah,
2: Kepadamu Aku Pasrah.
1: Untuk kita renungkan

Baik, pendengar, informasi berita kehilangan kami hadirkan untuk Anda. Telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Haryadi, nomor polisi AE5409CJ. Hilang pada hari Selasa 15 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Haryadi yang beralamat di Jalan Kasuari nomor 30 RT41 RW13 Nambangan Kidul Manguharjo Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0878 909033, 0862, 0878 909033, 0862. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi berita kehilangan, telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Heni Triwijayanti nomor

Polisi AE4706C, AE4706C hilang pada Kamis 18 September 2006 di sekitaran wilayah hukum Polres Medan Kota pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Nisrina Khairunnisa yang berlama di Jalan Asahan nomor 36D RT 13 RW 5 Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0821-3230-0251 atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah baik pendengar, Anda masih di sini di zona 90-an ya. Dan uniknya musik era 90-an itu sekali intro terdengar tiba-tiba kita bisa ingat suasananya, tempatnya, bahkan seseorang yang pernah hadir di masa itu. Benar gak sih? Nah, buat Anda yang sedang dalam perjalanan pulang atau lagi santai di rumah, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi, ya, tetap bersama kami, karena lagu berikut ini juga punya cerita dan kenangan tersendiri loh, pendengar. Toni Braxton, ya, satu lagu yang rasanya selalu tahu bagaimana cara menyentuh bagian paling dalam dari hati. Toni Braxton lewat sebuah lagu Unbreak My Heart, ya. Sebuah lagu tentang kehilangan, tentang seseorang yang masih berharap meski semuanya sudah berakhir. Nah, jika malam ini Anda sedang mengingat seseorang, mungkin lagu ini adalah suara dari perasaan yang belum sempat benar-benar Anda lepaskan. Yuk, kita dengarkan bersama Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Agar buat Anda yang mungkin punya kenangan di Kuta Bali, Pantai Kuta ya. Ini satu lagu dari milik Andre Hehan, bisa sudah Miftah dedikasikan untuk Anda. Dan ya, masih bersama saya Miftah Al-Karim, teman terbaik untuk menemani setiap suasana. Dan bukan Anda, dan buat Anda yang sedang menikmati sore ini, ada satu lagu yang mungkin membawa kita kembali pada cerita, kenangan dan warna-warni perasaan yang pernah ada. Ini dia pendengar, satu lagu dari milik Stinky dengan Bias Pelangi. Iya, sebuah lagu yang punya warna tersendiri pendengar, apalagi buat Anda yang pernah melewati masa-masa penuh cerita bersama seseorang. Biarkan musiknya berbicara dan biarkan kenangan datang dengan sendirinya.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

Ya, mendengar tuntas akhirnya saya Miftah berbari Anda dengan hadirkan lagu-lagu zona 90-an. Pendengar, terima kasih sudah menjadikan lagu-lagu 90 zona 90-an atau lagu-lagu 9 tahun 90-an sebagai teman perjalanan, teman santai, sekaligus pengingat bahwa ada masa-masa yang mungkin sudah berlalu ya. Tapi kenangannya tetap tinggal, dan tentunya saya Miftah Al-Karim pamit undur diri, tetap jaga semangat, tetap menikmati hari-hari Anda, dan jangan pernah malu untuk bernostalgia. Sampai jumpa, dan nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak informasi terkini bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Safri Dadang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,5 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi, pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir.

0: dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Baik, pendengar, kembali ada menyimak Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi setelah tadi kita dengarkan bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan kembali untuk malam hari ini pukul 19.30 menit, kami hadirkan untuk Anda khusus untuk kaum Nasrani. Untuk di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen bersama dengan Bapak Agus Slamet, SPDK MPD, dengan topik esok masih ada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

Haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam, saudara pendengar RRI Madiun, dimanapun Anda berada. Kesempatan malam hari ini jumpa lagi dengan saya, Agus Slamet, dalam mimbar Kristen. Di edisi ini, kesempatan malam hari ini, ada satu tema menarik yang ingin saya bagikan buat kita semuanya, yang saya percaya ini akan memberkati kita semuanya. Biarlah saudara bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan mungkin ada catatan yang mungkin nanti bisa menjadi saudara bisa catat poin-poinnya, dan itu menjadi berkat buat kita semuanya. Tetapi terlebih dahulu, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam mimbar Kristen RRI Madiun. Kesempatan malam hari ini, Tuhan berkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah kami juga menerima berkat-Mu melalui sharing firman Tuhan yang akan kami terima malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memulainya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, salam sejahtera, selamat malam semuanya saudaraku. Kesempatan malam hari ini ada satu tema, yaitu esok masih ada ya. Kita akan membuka Alkitab kita sama-sama untuk mendasari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Matius pasal 6 ayat 34. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi saya bacakan buat kita semuanya, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada, malam hari ini, sebelum kita menutup hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang duduk sendiri dalam perjalanan pulang mungkin, atau mungkin saudara masih sedang bekerja malam hari ini, atau mungkin juga saudara sudah berbaring di tempat tidur sambil mendengarkan siaran mimbar Kristen malam hari ini. Saudara, ada satu hal yang mungkin sama-sama kita merasakan. Tubuh kita sudah lelah, tetapi pikiran kita belum berhenti. Saudara, hari ini sudah selesai, tetapi pikiran kita masih memikirkan hari esok. Mungkin saudara berpikir, bagaimana dengan masalah ini? Bagaimana kalau besok terjadi sesuatu? Bagaimana dengan pekerjaanku besok? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan kebutuhan yang belum terpenuhi? Atau mungkin saudara berpikir, bagaimana kalau apa yang saya takutkan benar-benar terjadi dalam kehidupanku, bahkan juga keluargaku? Akibatnya, saudara, tubuh kita berada dalam malam hari ini, tetapi pikiran kita sudah berjalan jauh dari hari esok, gitu ya. Malam ini Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Bukan berarti Tuhan mengatakan bahwa masalah kita tidak penting, bukan. Bukan berarti Tuhan melarang kita merencanakan masa depan, bukan. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan satu hal, saudara. Jangan membawa beban hari esok ke dalam malam hari ini. Karena tidak semua harus diselesaikan di malam hari ini, saudara. Ada tiga hal yang saya ambil untuk kesempatan malam hari ini. Yang pertama, mari saudara, berhentilah sejenak dan sadari Tuhan masih ada. Berhenti sejenak dan sadari Tuhan itu masih ada. Seringkali ketika masalah datang atau ujian datang dalam menimpa kehidupan kita, perhatian kita hanya tertuju kepada masalah itu, benar gak? Kita melihat besarnya persoalan ini, aduh masalah ini. Tetapi kadang kita lupa melihat besarnya Tuhan, saudara. Kita menghitung apa yang kurang, tapi lupa menghitung pertolongan Tuhan yang sudah kita terima.
Kita memikirkan apa yang belum terjadi, tetapi lupa bahwa sampai malam ini Tuhan sudah menolong kita semuanya melewati begitu banyak hal. Saudara, ingat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-46 ayat 11 berkata demikian, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Saudara, ada kalanya yang kita butuhkan bukan jawaban baru. Yang kita butuhkan adalah berhenti sejenak dan kembali menyadari bahwa Tuhan ada. Ilustrasi sederhana seperti ini. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang berada dalam mobil bersama ayahnya. Ini saudara. Di luar sedang hujan deras. Petir menyambar, kilat. Gitu ya. Jalanan juga terlihat gelap. Nah, malam itu anak itu mungkin takut. Tetapi ketika dia melihat ayahnya tetap memegang kemudi, dia tetap tenang. Mengapa saudaraku? Karena dia tahu bahwa ayahnya ada di sini bersama dia. Saudaraku, meskipun situasi di luar belum berubah, mungkin hujan masih turun, jalanan masih gelap, gak kelihatan ya, tetapi hati anak ini tidak goyah. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, karena dia tahu siapa yang memegang kendali. Saudara, demikian pula dalam kehidupan kita. Mungkin keadaan kita malam ini belum berubah. Masalah saudara masih ada. Mungkin utang juga belum selesai. Bahkan mungkin juga jawaban doa belum datang, belum dijawab Tuhan sampai detik ini. Atau bahkan hubungan keluarga saudara mungkin belum pulih seutuhnya. Ada beberapa pekerjaan yang mungkin belum mendapatkan kepastian. Tetapi malam ini kita boleh berkata, Tuhan masih ada di sini. Dan kalau Tuhan masih memegang hidup kita, kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, hal penting yang harus kita ketahui, serahkan yang tidak bisa kita kendalikan. Saudara, ada banyak hal dalam hidup yang bisa kita kerjakan, benar kan? Tetapi ada juga banyak hal yang memang tidak berada dalam kendali kita. Kita nggak bisa melakukannya. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang mungkin orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak dapat mengendalikan keputusan orang lain. Bahkan kita juga tidak dapat mengubah masa lalu kita. Kita tidak dapat mengetahui seluruh kejadian hari esok, saudara. Dan karena kita ingin mengendalikan semuanya, kita akhirnya hidup dalam kekhawatiran. Nah, saudaraku, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 berkata demikian, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Sekali lagi saya bacakan, 1 Petrus pasal 5 ayat 7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara, perhatikan kata segala. Bukan sebagian kekhawatiran, bukan hanya masalah besar saja, tetapi dikatakan firman Tuhan, segala kekhawatiran. Kekhawatiran mungkin saudara, kekhawatiran tentang keluarga saudara, kekhawatiran tentang pekerjaan, kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang kebutuhan hidup. Semuanya boleh kita bawa kepada Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab bagaimana kehidupannya benar-benar sudah gak bisa dia kendalikan, dan dia berserah kepada Tuhan, yaitu Hana. Kita bisa belajar dari Hana dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Saudara nanti bisa baca pasal-pasal ayat-ayat ini. 1 Samuel pasalnya yang pertama. Saudara, Hana memiliki pergumulan yang sangat dalam. Ia menangis dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi setelah ia mencurahkan semuanya, isi hatinya kepada Tuhan, ada perubahan dalam dirinya. Persoalannya mungkin belum langsung selesai. Jawabannya mungkin juga belum, doanya belum langsung terlihat, saudara.
tetapi hatinya mulai mengalami ketenangan. Ini penting untuk kita pahami, saudara. Doa tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi doa mengubah cara kita menghadapi keadaan. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, ubah masalah ini, Tuhan, ubah keadaan ini. Tetapi Tuhan mungkin justru terlebih dahulu mengubah hati kita, sehingga kita mampu melewati masalah tersebut atau situasi tersebut. Saudaraku, malam ini mungkin kita tidak perlu membawa semua persoalan sampai kepada tempat tidur kita. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Sebelum saudara berbaring malam hari ini, sebelum saudara istirahat dan tidur malam hari ini, katakan, Tuhan, ini masalah yang tidak sanggup aku selesaikan sendiri. Aku serahkan kepada-Mu. Setelah itu, saudara istirahat. Beristirahatlah. Bukan karena masalah sudah selesai, tetapi karena kita tahu siapa yang akan menjaga kita bila kita beristirahat. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, percayakan hari esok kepada Tuhan. Di ayat yang pertama yang sudah kita baca tadi, Matius pasal yang ke-6 ayat 34 berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Tuhan tidak mengatakan bahwa hari esok tidak memiliki masalah, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan, janganlah khawatir akan hari besok. Mengapa, saudara, kok Tuhan katakan demikian? Karena Tuhan sudah ada di sana. Kita belum sampai pada hari esok, tetapi Tuhan sudah ada di sana. Kita belum tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi Tuhan sudah mengetahui segalanya. Kita belum tahu jalan yang akan kita lalui, tetapi Tuhan sudah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita. Ada salah satu contoh juga dalam Alkitab, yaitu Musa. Musa pernah berada dalam situasi yang tampaknya mustahil, saudara. Bangsa Israel berada di depan Laut Teberau. Di belakang mereka ada tentara Mesir. Di depan mereka ada laut yang luas terbentang. Cara manusia tidak ada jalan. Kalau mundur akan ada tentara Mesir. Kalau maju ada laut yang tidak bisa dilewati secara kasat mata, secara pikir manusia. Secara manusia nggak ada jalan lagi nih. Aduh, bahkan waktu itu bangsa Israel juga katakan seperti ini. Aduh Musa, kenapa kau ingin supaya kami mati di sini? Lihatlah, tidak ada jalan lain. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa untuk tetap maju. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 dikatakan demikian, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perhatikan, saudaraku. Tuhan akan berperang untuk kamu. Artinya apa? Ada peperangan yang memang harus kita hadapi, tetapi ada juga peperangan yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita sering kelelahan bukan karena masalah yang kita hadapi hari ini, tetapi karena kita sudah mencoba menyelesaikan masalah yang bahkan belum terjadi, saudara. Kita belum sampai besok tetapi sudah takut terhadap besok. Malam ini Tuhan berkata, cukup untuk hari ini. Besok adalah urusan Tuhan. Tugas kita malam ini adalah percaya, berserah kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita. Saya tutup dengan ilustrasi seorang petani dan benih. Ada seorang petani yang menanam benih di ladangnya. Setelah selesai menanam, ia tidak setiap malam menggali tanah untuk melihat apakah benih itu sudah tumbuh enggak. Kenapa? Karena ia percaya kepada namanya proses. Dia, yang dia lakukan, ia hanya menyiram. Kemudian dia merawat. Kalau seandainya ada kotoran atau mungkin juga tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di sekitar,
Ia menunggu. Ia percaya bahwa pada waktunya benih itu akan bertumbuh. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Ada doa, benih doa yang sedang kita tabur. Atau mungkin juga ada kesetiaan yang sedang kita tabur. Ada benih kebaikan yang sedang kita tabur. Dan mungkin juga, bahkan ada benih air mata yang sedang kita tabur. Dan juga mungkin malam hari ini kita belum melihat hasilnya. Tetapi, jangan berhenti percaya, saudara. Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat pekerjaannya. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar Rema Madiun dimanapun Anda berada. Mungkin malam hari ini kita datang dengan banyak pikiran dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini, mari kita belajar melepaskan satu persatu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya gak sanggup mengendalikan semuanya. Tuhan, saya serahkan keluarga saya kepadamu. Tuhan, saya serahkan pekerjaan saya kepadamu. Saya serahkan semuanya, masa depan saya kepadamu, masa depan anak-anak saya. Saya serahkan semua masalah yang belum selesai kepadamu, ya Tuhan. Dan akhirnya, Tuhan, saya percaya Engkau memegang hidup saya. Engkau yang mengambil kendali atas kehidupan saya. Ingat, saudaraku, tidak semua harus diselesaikan malam ini. Esok masih ada. Ada yang masalah yang bisa kita selesaikan besok. Ada pertanyaan yang jawabannya akan datang pada waktunya. Ada pintu yang Tuhan akan buka ketika waktunya tiba. Dan ada perkara yang memang harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Malam hari ini, saudara, jangan tidur bersama kekhawatiran, jangan tidur bersama dengan masalah yang kita ini hadapi, tetapi tidurlah bersama dengan iman. Karena kita beristirahat, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dia tetap menjaga kita, bahkan ketika kita tidur. Saudaraku, biarlah kesempatan malam hari ini, renungan kita yang singkat ini, menjadi berkat atas kehidupan kita semuanya. Mari, dari tempat ini saya mau ajak kita semuanya, sebelum kita beristirahat malam hari ini, sebelum kita tidur, berhentilah sejenak dan sadari bahwa Tuhan masih ada. Dan biarlah kita sadari betul bahwa dalam semuanya kita mau berserah kepada Tuhan. Serahkan yang tidak bisa kita kendalikan. Segala sesuatu kekhawatiran kita mungkin hari-hari ini yang ada dalam kehidupan kita, serahkan kepada Tuhan. Dan juga yang terakhir, percayakan hari esok kepada Tuhan. Dia yang memegang kendali, Dia yang mengontrol atas setiap kehidupan kita. Mungkin kita belum melihat malam hari ini jawaban-jawaban doa kita. Mungkin kita belum melihat keadaan berubah di sekitar kita. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan bersama atas kehidupan kita. Baiklah, saudaraku, mari, mungkin saudara malam hari ini datang kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan segala masalah kita kepada Tuhan. Baik itu pekerjaan kita, keluarga kita, apapun itu. Bahkan sekecil apapun yang ada dalam pikiran kita yang membuat kita tidak bisa istirahat atau bisa tidur, dan bahkan kepikiran terus, ayo. Bahkan yang kita tidak bisa kendalikan, serahkan itu kepada Tuhan. Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Haleluya. Biarlah renungan yang singkat ini memberkati kehidupan kita semuanya. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami datang kepada-Mu dengan segala keadaan kami. Ada yang sedang lelah,
ada yang sedang takut, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, mungkin juga ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada yang sedang memikirkan kebutuhan hidup, ada yang sedang menunggu jawaban doa. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak mampu mengendalikan semuanya. Karena itu malam ini kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Hajarlah kami untuk tetap percaya. Ketika kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau sudah berada di sana. Tenangkan hati kami Tuhan, berikan kami istirahat yang nyenyak, tidur yang nyenyak, pulihkan tubuh dan pikiran kami. Dan ketika pagi datang, berikan kami kekuatan yang baru untuk menjalani hari yang baru bersama Engkau. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok, tetapi kami tahu satu hal, bahwa Engkau akan tetap bersama dengan kami. Karena itu, malam ini kami memilih untuk tidak takut, kami memilih untuk percaya, kami memilih untuk menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, berkati RRI Madiun yang telah menjadi sarana saluran berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkannya malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, selamat beristirahat. Tidak semuanya harus diselesaikan malam hari ini. Esok masih ada, serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab tangannya tidak pernah berhenti memegang hidup kita. Haleluya, sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Saya Agus Slamet undur diri. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom.

0: Selamat malam, berkat info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa menjadi prioritas pemerintah. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria. Ia menuturkan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kepala Negara mendorong pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal ini dikatakannya sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa. Dikatakan Arief kepada wartawan usai mengikuti ratas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta hari ini Selasa 29 September 2026. Dalam hal ini Kepala BRIN mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kementerian lembaga untuk turut membantu penanganan penyalahgunaan narkotika. Ia menyebut Kepala Negara meminta BRIN untuk mengembangkan riset dan inovasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini. Informasi yang baru saja kami hadirkan pendengar bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda akses melalui RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store Anda.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan satu acara teman cerita, tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu drama radio berjudul Gelombang dari Desa. Gelombang dari Desa karya Angkasawan Angkasawati RRI Bogor. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
2: Tawar atuh Jang, tas abah teh Jang. Harganya cuma 20 ribu aja buat beli beas letter mah Jang.
3: Duh bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya bah.
4: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
5: Aduh, Lih, Galih. Kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
6: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas, Pak RT, tapi belum digali.
5: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
7: Kang Galih.
6: Iya, Din.
7: Eh, punten bah, Pak RT. Iya, Kang Galih, tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
6: Iya lagi, keren.
2: Aduh, Kasep, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman abah lewat HP? Manya harga anak minimal gitu.
6: Namanya branding, bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri, mah.
7: Iya, bah. Video abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
2: Abah mah takut, Kasep, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu, tangan abah udah cararangke, gak kuat, bisi muka kaburu.
6: Makanya, bah, kita ajak Barudak Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.

0: Hadirin sadayana, galih teh bade nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin, gimana sih maksud kamu teh?
1: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
2: Ah, bohong kamu Teli. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
3: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
1: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
0: Ngomong mah gampang, Lih. Terus siapa yang mau ngurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
4: Nah, itu tugas Barudak Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
1: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
5: Saya mah setuju lah.
0: Enggak sudah, derken lah.
1: Setuju. Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
6: Ya Allah, Kasep, tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan di siga kado ulang tahun.
1: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapih pisan.
0: Kali, hebat kamu teh, Lih. Tapi sebelumnya hampura ya, Lih. Dulu teh bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Lih. Sae.
6: Alhamdulillah, hasilnya teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhunnya Kasep, Pak RT.
1: Sama-sama, bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
7: Drama Radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, ada masa ketika sejarah menguji seberapa kokoh fondasi yang telah dibangun. Bagi Indonesia, salah satu fondasi itu adalah Pancasila. Kesaktiannya bukan semata terletak pada perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi pada kemampuannya untuk tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman. Sebab Indonesia tidak pernah lahir dari keseragaman. Indonesia lahir dari perbedaan yang memilih untuk berjalan bersama. Kesaktian Pancasila menjadi ruang untuk kembali merenung, apakah nilai persatuan masih hidup dalam diri kita? Apakah kemanusiaan masih menjadi dasar dalam memperlakukan sesama? Dan apakah keadilan masih menjadi tujuan yang ingin kita perjuangkan bersama? Sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi. Sejarah juga tentang nilai apa yang kita pilih untuk terus diwariskan. Rawat Pancasila bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, namun sebagai kompas bagi masa depan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita, Programa 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kabar baik. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan senang sekali rasanya malam hari ini saya Miftal Karim kembali hadir menjumpai Anda di spesial program untuk Selasa malam. Ada satu acara yang tentunya menjadi teman Anda di malam hari ini pendengar, ada Teman Cerita. Untuk edisi siar hari ini Selasa 29 September 2026, bersama-sama dengan kita pendengar ada beliau narasumber kita, ada Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi Psikolog, Founder PsikologiAnak.id, ya, dan juga merupakan dosen psikolog di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Kami terhubung via Zoom untuk malam hari ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Robi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Gimana kabarnya Mas Miftah?
4: Alhamdulillah sehat dan luar biasa ini Mbak Robi. Mudah-mudahan Mbak Robi juga sehat ya.
5: Iya, okay. Sehat-sehat.
4: Setelah minggu kemarin tidak baik-baik saja ini.
5: Iya, kayaknya minggu kemarin lagi tidak baik-baik saja. Okay. Sekarang sudah lumayan membaik.
4: Ya, alhamdulillah ya. Dan malam hari ini terus menemani pendengar dan juga pemirsa Perusahaan Teleri Madiun Mbak Robi. Dan untuk malam hari ini ada satu tema yang tentunya juga ini menjadi perhatian untuk kita semuanya di balik sesuatu yang besar atau bisa dikatakan ini keputusan, tapi masih ada di baliknya adalah pertanyaan benar atau tidak gitu ya. Nah, tema kita atau topik kita di malam hari ini decision fatigue dan keraguan pada diri sendiri. Sebenarnya Mbak Robi, apa itu decision fatigue? Silakan Mbak Robi.
5: Iya, siap. Benar sekali sih. Ini tema itu yang rasanya cukup related sama kehidupan kita sekarang, entah itu baik itu dari gen X, gen milenial, dan juga gen Z gitu. Begitu juga dengan boomer sih kadang-kadang gitu. Nah, karena gini, ketika kita membahas decision fatigue, itu kan fatigue itu kan kaitan sama kesulitan atau sesuatu hal yang terus akhirnya menyulitkan diri kita. Kalau decision itu kan keputusan semacam itu. Nah, mungkin di antara kita itu pernah kita itu merasa capek karena harus memilih gitu. Padahal kalau misalnya mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, wong tinggal milih aja loh apa susahnya gitu. Nah, malah justru itu letak kesusahannya. Karena harus memilih. Karena memilih itu kan terus akhirnya kan menimbang-nimbang ya. Mana yang beneran sesuai dengan kita, beneran cocok, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu penting atau enggak bagi kita, semacam itu. Jadi decision fatigue ini terjadi ketika kita itu berada di dalam posisi kita harus mengambil banyak keputusan, atau kita harus mengambil keputusan yang amat kompleks dan terus akhirnya membuat kita menjadi lelah secara mental gitu. Jadi itu yang terus akhirnya bentuk kompleksnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau dalam kehidupan sehari-hari, hal yang rasanya mungkin terus akhirnya menjadi asal-muasal decision fatigue itu adalah hal yang sederhana. Seperti kayak misalnya, hari ini mau masak apa ya? Atau hari ini mau makan apa ya? Terus hari ini mau baju yang seperti apa ya, semacam itu. Hari ini mau pakai baju yang bagaimana ya, semacam itu. Itu yang contoh simpel. Nah, contoh yang lebih kompleksnya adalah menentukan arah hidup misalnya. Mau masuk ke sekolah mana atau mau ambil jurusan apa, terus akhirnya membuat kita ketika kita mungkin memutuskan, terus akhirnya membuat kita, emang tadi aku ketika memutuskan ini itu benar atau enggak sih? Nah, semacam itu. Jadi, decision fatigue ini itu lebih mengarah ke kondisi atau proses mental kita ketika kita itu mengambil keputusan, dan terus akhirnya ketika kita ngambil keputusan ini itu dirasa sangat amat melelahkan, semacam itu gitu. Dan kenapa kok kita belajar ini, supaya kita nggak terus akhirnya beneran nunggu keputusan ini dan kepastian ini menjadi 100% baik, itu enggak, tetapi kita terus akhirnya melatih diri kita untuk bisa meregulasi, kemudian menimbang mana yang baik, mana yang enggak, sehingga kita bisa memberikan atau mengambil keputusan yang bijak, semacam itu gitu sih. Jadi decision fatigue itu lebih mengarah ke ketika kondisi kita itu mengarah ke keputusan-keputusan yang terus akhirnya kompleks dan membuat kita itu lelah secara mental. Nah, kenapa kok terus akhirnya ini menjadi suatu istilah yang dinamakan decision fatigue, walaupun ini itu bukan gangguan psikologi ya gitu. Jadi di dalam suatu diagnosis psikologi, decision fatigue ini tidak masuk ke gangguan mental itu gitu. Tetapi ini adalah suatu kondisi psikologi yang mana terus akhirnya membuat kita lelah secara mental gitu. Tetapi tidak menjadi salah satu gangguan psikologi. Nah, akibatnya apa sih decision fatigue itu? Akibatnya biasanya kita terus akhirnya akan menjadi orang yang akan sulit mengambil pilihan atau menentukan pilihan atau keputusan itu. Terus akhirnya keputusannya tertunda, atau kadang-kadang malah kita ngambil keputusannya tapi kita impulsif, ya sudahlah ambil ini. Atau malah justru yang kadang-kadang mungkin seringkali terjadi adalah kita menyerahkan keputusan tersebut kepada orang lain. Terus akhirnya kita manut ini keputusannya orang lain, semacam itu. Jadi decision fatigue ini sekali lagi bukan suatu gangguan psikologis juga, tetapi kemungkinan definisi ini itu bisa kita jelaskan di mana ketika kita mengalami kondisi emosional, ketika kita dihadapkan pada suatu keputusan-keputusan yang kompleks, dan kita terus akhirnya meragukan diri kita sendiri, apakah memang benar keputusanku ini yang aku ambil ini benar atau tidak, semacam itu. Gitu.
4: Oke. Nah, artinya decision fatigue ini bingung terhadap banyaknya pilihan gitu ya, sehingga melelahkan mental gitu ya, Mbak Rani.
5: Iya, betul. Okay. Padahal kan mungkin ada ya beberapa orang yang yang bilangnya gini, orang tinggal milih aja apa susahnya, sih.
4: Betul,
5: nah, justru itu letak kesusahannya gitu. Contoh misalnya kita dihadapkan untuk makanan, ada soto, bakso, nasi padang, kemudian steak, terus habis itu mie ayam. Nah, perutnya cuma satu, tapi pilihannya banyak, semacam itu. Nah, jadi kebingungan itu yang terus akhirnya membuat dia itu terus bingung menentukan pilihan, semacam itu, gitu. Karena muncul yang namanya choice overload, gitu. Jadi, choice overload itu di dalam psikologi muncul ketika kita itu dihadapkan dengan sekian banyak pilihan, dan kita terus akhirnya sebenarnya kita diberikan kebebasan tuh untuk memilih. Tetapi, semakin banyak pilihan, bukan terus akhirnya memberikan kebebasan, tetapi malah dalam kondisi tertentu itu malah membuat kita menjadi sulit mengambil keputusan dan membuat pilihan yang memang beneran sesuai dengan kebutuhannya kita, semacam itu. Jadi misalnya kayak kita mau beli motor atau mau beli laptop, semacam itulah. Nah, kan ada banyak sekali merek, banyak sekali spesifikasi, banyak sekali fasilitas-fasilitas dan fitur-fiturnya. Nah, ketika kita terus akhirnya dihadapkan dengan sekian banyak pilihan, terus akhirnya kan mulai dari harga, fitur, terus habis itu kelebihan, merek, dan teman-temannya, kita kan terus akhirnya menjadi bingung ya. Nah, choice overload itu semacam itu. Ketika kita dihadapkan dengan sekian banyak pilihan yang harusnya kita bebas memilih, tetapi terus akhirnya dalam suatu kondisi tertentu kita itu malah semakin sulit untuk memilih, begitu. Nah, kenapa kok itu terus akhirnya menjadi muncul dan semakin banyak? Karena sebenarnya mungkin bisa jadi kita nggak tahu yang sebenarnya kita butuhkan itu apa. Dan Pilihan kita ini itu yang memang beneran penting buat kita nggak sih, semacam itu. Jadi kita rasanya yang terus akhirnya harus mempertanyakan kepada diri kita sendiri, kalau misalnya kita memilih itu apakah memang beneran sesuai dengan kebutuhannya kita atau tidak, cocok atau tidak, penting atau tidak, prioritas atau tidak, semacam itu.
4: Oke, jadi inilah alasan kenapa semakin banyak pilihan justru membuat kita semakin bingung gitu ya Mbak Robi ya. Oke. Nah, Mbak Robi, kemudian kenapa dari banyaknya pilihan kemudian muncul rasa takut untuk mengambil keputusan yang salah? Apakah ada kayak bayang-bayang semacam ah nanti kalau salah pilih, nanti kalau salah mengambil keputusan dan sebagainya? Sebenarnya kenapa kita takut sekali mengambil keputusan?
5: Betul, karena gini, karena setiap keputusan itu kan pasti mengandung yang namanya ketidakpastian. Contoh misalnya, kalau misalnya kita apa nih, kita milih laptop deh atau milih produk gitu kan. Kita nggak beneran bisa 100% menjamin, walaupun terus akhirnya ada garansi sekian tahun semacam itu kan ya. Kalau misalnya kita ngomongin barang ya gitu. Nah, tapi setiap keputusan itu pasti mengandung yang namanya ketidakpastian gitu. Nah, kita nggak tahu ketika kita memutuskan membuat decision bahwa oke, rasanya aku mau beli laptop ini gitu. Tapi kan kita nggak tahu dengan pasti apakah laptop ini itu sesuai dengan kebutuhannya kita yang nanti akan bisa kita pakai selama 3-5 tahun mendatang, semacam itu. Kan kita nggak pasti, dan kita pun juga nggak tahu nanti laptopnya bakal seawet itu atau enggak, semacam itu. Dan biasanya ini itu terus

0: Terus akhirnya membuat kita mengalami yang namanya decision fatigue ini gitu. Jadi kesulitan bahwa kita menerima keputusan, kalau misalnya keputusan kita yang sudah kita pilih itu pasti ada resikonya. Pasti ada yang namanya ketidakpastiannya, pasti ada yang namanya hal yang mungkin di luar dugaan kita terus akhirnya mungkin terjadi, dan itu ya tidak pasti. Salah satu kepastian yang paling pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, semacam itu. Nah, itulah yang terus akhirnya membuat kita ngerasa takut ngambil keputusan. Nanti jangan-jangan keputusan yang aku ambil itu salah, semacam itu. Itu padahal ke hal yang sesimpel beli barang gitu. Nah, padahal kan di dalam hidup kita itu selalu dihadapkan dengan sekian banyak pilihan semacam itu loh. Nah, ketika kita hidup terus akhirnya dihadapkan dengan sekian banyak pilihan, nah, seringkali terus akhirnya decision fatigue ini muncul karena aku bingung harus memilih yang mana. Dan kadang-kadang yang terus akhirnya ini related sama konsep psikologi adalah ketika kita nggak bisa ngambil keputusan, dan keputusan yang harusnya kita ambil secara mandiri itu kita serahkan kepada orang lain. Nah, ini yang terus akhirnya mengarah ke yang namanya kita dependen sama orang lain, semacam itu. Kita menggantungkan keputusan hidup kita kepada orang lain, semacam itu. Tapi decision fatigue itu nggak sampai separah itu gitu. Jadi decision fatigue itu baru tarafan level biasa aja. Kita pasti ketika kita hidup pasti kita dihadapkan dengan sekian banyak pilihan kok. Dan ketika kita mengalami choice overload atau pilihan yang terlalu banyak, otomatis kita terus akhirnya bingung nih harus seperti apa, semacam itu. Nah, decision fatigue munculnya di sana, begitu.
1: Berarti bisa dikatakan ini decision fatigue ini kayak keraguan terhadap diri sendiri, terhadap satu keputusan, satu choice gitu ya Mbak ya, satu
0: salah
1: pilihan gitu
0: satu
1: ya.
0: akibatnya begitu. Jadi ketika kita mengalami decision fatigue, terus akhirnya kita meragukan
1: Meragukan.
0: apa yang menjadi pilihan kita gitu. Jadi nggak cuma berhenti di kita bingung milih, tetapi kalaupun terus akhirnya kita memilih A, begitu, kadang-kadang decision fatigue ini muncul lagi. Kalau
1: Seandainya.
0: misalnya nanti aku milih B, kayaknya gimana ya, gitu. Misalnya contoh makanan deh, gitu ya. Aku ini hari ini panas banget rasanya kalau misalnya makan bakso sama es degan enak tuh, misalnya begitu, gitu kan. Nah, tapi terus akhirnya muncul lagi kebingungan. Nah, kalau misalnya nanti aku memutuskan untuk makan bakso, terus habis itu aku 2 jam sudah kembali lapar, harusnya aku makan nasi. Aku kan sebenarnya tadi pengen makan soto, semacam itu. Gitu. Jadi terus akhirnya meragukan, sebenarnya pilihanku ini beneran beneran sesuai sama kebutuhanku, beneran ini enggak sih gitu.
1: Nah, Mbak Ravi,
0: Ya.
1: apakah rasa lelah mengambil keputusan ini bisa membuat seseorang akhirnya meragukan keputusan yang sebenarnya sudah tepat?
0: Bisa jadi,
1: Bisa
0: ya,
1: jadi
0: bisa
1: ya.
0: jadi, ya, bisa jadi enggak gitu. Karena kita terus akhirnya kan ketika kita sudah mengambil tepat keputusan nih, makan bakso gitu, makan bakso sama es degan gitu kan. Dengan tepat, mungkin tepat gitu kan. Terus akhirnya kita meragukan itu. Malah harusnya tadi itu aku makan soto nih. Jadi kan menyesali apa yang sudah kita pilih, semacam itu. Menyesali apa yang kita pilih, akhirnya munculnya yang namanya rumination itu tadi gitu.
1: Rumination.
0: Jadi bukan terus akhirnya kita mengevaluasi, oh, harusnya rasanya aku sudah mencukupi kebutuhan protein dan karbohidratku dengan bakso sama es degan kok gitu. Enggak, kalau itu kan namanya evaluasi ya. Nah, tetapi yang muncul ketika decision fatigue itu adalah rumination.
1: Rumination.
0: Rumination atau ruminasi ini itu ketika kita, kenapa kok tadi aku nggak milih itu aja ya? Kenapa kok yang tak pilih malah ini? Harusnya kalau misalnya aku memilih itu, perutku jauh lebih kenyang daripada cuma makan bakso, begitu.
1: Seandainya munculnya
0: Ya,
1: seandainya
0: mungkin.
1: gitu ya.
0: Mungkin kalau bahasa Jawa, sujune.
1: Sujune,
0: Sujune.
1: jatuh no, jatuh no.
0: Oh, no. Gitu.
1: Jadi apa ya, penerapan dalam kehidupannya ternyata begitu ya. Rasa
0: Betul.
1: lelah untuk memilih akhirnya timbullah keraguan-keraguan terhadap pilihan itu sendiri. Baik, Mbak Robi, nanti kita akan juga cek di kolom komentar kanal YouTube dari Madiun, kemudian di WhatsApp ini ada Mas Theo sekali lagi sudah gabung, ini jauh-jauh dari Magelang juga sudah bergabung. Dan untuk Anda pendengar, kami juga membuka ruang interaktif di 0351459198. WhatsApp di 0811-366-9907 atau di kolom komentar kanal YouTube Radio Madiun. Karena malam hari ini teman cerita live YouTube

0: Si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu lo masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan sekedar pelarian.
3: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita program 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di program Teman Cerita bersama dengan beliau narasumber kita, Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, founder psikologianak.id dan dosen psikolog di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun, dengan tema Decision Fatigue dan Keraguan pada Diri Sendiri. Malam hari ini, seperti yang Miftah katakan sebelum jeda, kami buka line interaktif di 459198 telepon WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0811-366-9907 dan di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun. Terlebih dahulu ada di jalur WhatsApp ini Mbak Robi, ada Mas Teo di Magelang. Halo teman cerita, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, kapan waktu yang tepat bagi seseorang untuk mulai mendelegasikan keputusan kepada orang lain demi menjaga kesehatan mentalnya? Terima kasih.
5: Wah, pertanyaan bagus nih.
4: Iya.
5: Pertanyaan bagus, karena gini, ketika kita terus akhirnya supaya kita nggak mengalami decision fatigue, itu kan terus kita perlu bukan mendelegasikan ya, tetapi meminta pertimbangan. Karena mau nggak mau keputusan terkait dengan apapun dari diri kita, itu kan tetap ada di dalam diri kita sendiri gitu kan ya. Nah, kapan sih kita terus akhirnya perlu meminta pertimbangan kepada orang lain yang kaitannya sama keputusan-keputusan kita? Nah, semacam itu. Nah, makanya sebelum itu kita perlu memilah mana keputusan yang besar dan mana keputusan yang kecil, semacam itulah. Kalaupun misalnya keputusan itu terus akhirnya mempengaruhi sebagian hidup, sebagian besar hidup kita, dan ini berkaitan sama hajat hidup orang banyak, berarti rasanya kita perlu mencari pertimbangan kepada orang lain. Tetapi kembali lagi, bukan terus akhirnya kita menyerahkan kuasa untuk mengambil keputusan itu kepada orang lain, tetapi orang lain itu bertindak sebagai support system kita supaya kita bisa mempertimbangkan dari kepala yang berbeda, semacam itu. Jadi lebih ke second opinion. Kalau misalnya dari menurut orang lain atau menurut orang yang mungkin profesional itu seperti apa, begitu. Nah, kapan sih waktu itu muncul? Ketika kita terus akhirnya memang sudah apa ya istilahnya, mungkin sudah buntu terhadap keputusan dan bingung. Karena biasanya gini, salah satu tips yang biasanya saya sarankan kepada orang-orang yang kesulitan mengambil keputusan itu adalah harus menimbang mana pros dan mana cons-nya, semacam itu. Jadi kita kasih beberapa opsi, terus dari opsi itu masing-masing kita lakukan analisis mana pros, mana yang manfaat dan mana yang tidak bermanfaat, atau mana yang manfaat dan mana yang mudorotnya, semacam itu. Nah, kalaupun misalnya terus akhirnya kita sudah menganalisis itu, tapi terus akhirnya kita masih tetap bingung terkait dengan keputusannya, nah, pada saat itulah kita bisa menggunakan pertimbangan kepalanya orang lain terhadap permasalahan kita, semacam itu. Dan itu dilakukan bukan terus akhirnya kita menyerahkan kuasa keputusan ini kepada orang lain, tetapi orang lain sebagai support system kita untuk menjadi bahan pertimbangan kembali lagi ke sana gitu.
4: Oke. Mbak Robi, ini kan kayaknya permasalahan ini dialami oleh hampir semua orang begitu ya.
5: Betul.
4: Baik itu ketika ya tadi memutuskan hal yang simpel ketika makan, atau ketika berbelanja, ataupun ketika memilih pendidikan, memilih jalan hidup dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi decision fatigue ini, Mbak Robi, secara mandiri tentunya? Kan kadang kita dipengaruhi oleh perkataan orang lain, intervensi orang lain, usulan orang lain, yang itu mungkin masih ada kaitan keluarga dan sebagainya. Nah, cara menguranginya dengan bagaimana, Mbak Robi?
5: Iya, salah satu langkahnya yang tadi ya, kalau misalnya kita terus akhirnya kan kita kasih opsi gitu ya, itu salah satu caranya tadi. Kita coba cari beberapa opsi, dari sekian banyak opsi kita filter menjadi opsi yang jauh lebih mengerucut gitu. Jadi misalnya kita punya satu perut lapar nih gitu, tetapi sepanjang jalan pulang itu ada sekian banyak warung yang kita lewati. Oh, ada 20 warung yang kita lewati, misalnya contohnya begitu. Nah, dari 20 warung itu kita seleksi atau kita filter menjadi paling enggak 3 atau 4 warung aja semacam itu. Nah, dari kita menyeleksi itu, kita terus akhirnya kan membatasi pilihan tuh. Dari 20 sekian yang warung dari jalan, mungkin dari tempat kerja menuju rumah, kita dari 20 itu yang rasanya perlu diseleksi yang mana ya? Nah, caranya menyeleksi gimana? Kita kasih ranking gitu. Kita kasih ranking yang paling beneran dipingin sampai yang enggak itu seperti yang mana aja gitu. Nah, itu 4 sampai 5 dari 20, terus akhirnya mengerucut 4 sampai 5 kan sudah lumayan tuh gitu. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya kita lewat, oh ternyata satu rame, oh ternyata yang ini itu tutup, oh yang ternyata ini itu ini, semacam itu. Nah, dengan membatasi pilihan atau memberikan filter dan ranking terhadap pilihan, itu adalah cara sederhana kita untuk mengurangi decision fatigue itu. Karena apa? Decision fatigue itu muncul karena kita mengalami choice overload. Nah, choice overload bisa dihindari dengan cara kita ngefilter itu. Terus habis itu, yang kedua biasanya terjadi kalau misalnya ini masalahnya kaitannya sama hajat hidup orang banyak, sama kemanjutan dan keberlangsungan hidup kita, berarti kita mulai lagi deh dari mencoba tidak memikirkan dan tidak memberikan energi yang sama terhadap keputusan-keputusan yang tidak penting. Let's say contoh misalnya mau berangkat kerja pakai baju apa nih, semacam itu. Nah, ya baju yang ada di lemari aja yang dipakai, semacam itu. Itu kan suatu keputusan yang sebenarnya kurang begitu penting ya, dibandingkan dengan terus akhirnya kita mau istilahnya nyari pekerjaannya itu sendiri,
4: betul.
5: Jadi kurangi beberapa keputusan yang tidak penting, saya rasa itu akan membuat kita energi kita itu jauh lebih safe. Jadi kita saving energinya itu dengan tidak perlu memikirkan atau mengurangi memikirkan keputusan-keputusan yang sebenarnya itu bisa autopilot kok gitu. Ya baju yang paling atas biasanya kalau saya ini kan cewek ya, seringkali itu kadang-kadang memadupadankan baju, terus akhirnya kadang-kadang
4: atasan bawahan.
5: Oh, biasanya kan
4: tas, sepatu gitu.
5: Betul, betul sekali. Nah, untuk mengatasi itu biasanya saya akhirnya terus akhirnya susun. Karena kalau misalnya begitu, masalahnya terjadi baju yang bawah biasanya itu terus akhirnya jarang terpakai.
4: Jarang terpakai. Gitu. Betul sekali.
5: Jadinya terus akhirnya naik dari ya baju atas, terus habis itu ketika habis ngelipet baju, baju yang baru ditaruh bawah gitu. Itu yang terus akhirnya bisa dikurangi. Jadi sebenarnya hal-hal keputusan yang tidak begitu tidak
4: penting,
5: begitu menyangkut hajat hidup dan keberlangsungan hidup kita, ya sebenarnya nggak apa-apa kok gitu. Jadi batasi pilihannya, kurangi keputusannya, dan hindari kalau misalnya kita perlu memisahkan keputusan mana yang memang benar-benar gede sama keputusan mana yang biasa aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya terus akhirnya contoh misalnya ya, keputusan mau pakai baju apa sama keputusan mau cari kerja di bidang apa atau mau ambil jurusan apa, ini kan terus akhirnya kan beda ya, beda bobot ya. mau pakai baju apa sama mau cari kerja di jurusan apa, ini kan beda bobot. Nah, nggak usah kita kasih energi di dua keputusan ini itu energi yang sama-sama 80%-nya, nggak usah gitu loh. Nah, kalau misalnya pakai baju apa ya 20% energi kita untuk mikirnya nggak masalah sih gitu. Nah, 80%-nya kita pakai untuk keputusan yang jauh lebih penting, semacam itu. Jadi kita perlu ngebedain mana keputusan yang harus kita ambil secara besar dan ini menyangkut keberlangsungan hidup kita dan masa depan kita, dan juga keputusan yang sebenarnya nggak perlu dipikir banget-banget kok, semacam itu. Sama yang terakhir, kalaupun misalnya kita kondisinya lelah, hindari kita ngambil keputusan yang
4: besar.
5: Itu kaitannya sama hajat hidup kita sendiri, semacam itu. Karena
4: yang
5: itu
4: urgent.
5: Nanti malah muncul, betul, nanti akan malah muncul yang namanya rumination itu tadi, menyesali. Kenapa sih kok aku tidak memilih yang ini aja? Kenapa kok aku malah memilih yang ini? Kalaupun misalnya aku tadi memilih si A itu kan, terus akhirnya kan aku bisa begini, begitu, nanti malah muncul ruminasi. Kalau misalnya kita mengambil keputusannya itu pada saat kondisinya kita lagi capek gitu.
4: Baik. Nah, Mbak Robi, dari mana biasanya keraguan terhadap diri sendiri muncul? Apakah itu dari pengalaman masa lalu? Ini biasanya ya, Mbak ya. Tekanan dari orang lain atau standar yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri, kemudian menjadi problem juga gitu, atau menjadi PR juga, bagaimana kemudian kita belajar percaya pada keputusan sendiri?
5: Ya, sebenarnya multifaktorial sih, jadi bisa berasal dari faktor internal, keraguan terhadap diri kita sendiri, dan ketidakpedeannya kita, sama faktor dari eksternal juga. Faktor dari eksternal adalah komentar orang lain,
4: ya,
5: terus apa
4: tekanan.
5: Orang lain.
4: Intervensi gitu ya.
5: Intervensi dari orang lain. Jadi sebenarnya ini itu bisa muncul itu karena ya multifaktorialnya, bisa dari faktor internalnya kita dan juga dari faktor eksternalnya kita. Terus gimana sih terus akhirnya supaya kita itu bisa belajar untuk percaya kepada diri kita sendiri? Nah, ya mulainya dari keputusan-keputusan yang kecil dulu lah gitu. Jadi keputusan-keputusan yang kecil kita coba putuskan dari diri kita, dan kita mencoba untuk tidak menyesali apa yang sudah kita pilih, semacam itu. Jadi kita terus akhirnya, walaupun terus akhirnya kadang-kadang zong, semacam oh ya berarti suatu saat lagi kalau misalnya kita dihadapkan pada pilihan itu, kita ingat walaupun kita pernah zonk dan kita nggak akan milih ini lagi, semacam itu gitu. Dan itu diawali biasanya dari kita belajar menentukan keputusan-keputusan yang kecil dulu gitu.
4: Menentukan keputusan yang kecil dulu. Nah, Mbak Robi, ini di jalur ke kanal YouTube dari Madiun ya, ada yang sudah masuk, ada Rara Kids Media. Intinya apakah kurang percaya diri ya, Kak?
5: Betul sekali. Jadi kurang percaya diri sehingga terus akhirnya kan meragukan diri ya. Jadi kurang pedenya kenapa? Kurang pedenya karena ada banyak pilihan yang terus akhirnya membuat kita bingung dan galau begitu. Jadi terus akhirnya kita terus meragukan diri kita sendiri.
4: Meragukan diri kita sendiri.
5: Iya, betul.
4: Jadi memang ini karena apa ya, kurang percaya diri begitu ya, bisa dikatakan gitu. Nah, Mbak Robi, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita memang harus selalu yakin sebelum mengambil keputusan, atau justru keyakinan itu bisa tumbuh setelah kita berani memilih dan menjalaninya?
5: Biasanya keyakinan itu akan tumbuh kalau misalnya pas kita itu
4: memilih
5: dan menjalaninya. Karena apa? Karena ya tadi ada yang namanya konsep intoleransi terhadap ketidakpastian itu tadi. Kita nggak akan bisa tahu keputusan ini itu beneran bisa 100% pasti, itu kan enggak ya, gitu ya. Jadi ketika kita ngambil keputusan, kita sebenarnya enggak tahu loh keputusan ini itu apakah memang ketika 1 ditambah 1 kalau menurut matematika kan hasilnya 2, tetapi dalam suatu keputusan karena ada faktor X, faktor internal, eksternal, atau faktor-faktor yang lain, 1 ditambah 1 itu belum tentu terus akhirnya beneran jadi 2, bisa jadi 1 ditambah 1 sama dengan 4 dikurangi 3 4 dikurangi 2, semacam itu. Itu kan yang terus akhirnya membuat kita menjadi tidak pasti itu tadi gitu. Jadi apakah terus akhirnya kita keputusan ini itu bisa bisa kita yakin ketika kita memilih, kemudian belajar percaya sama pilihan kita itu tadi gitu.
4: Okay.
5: Bukan percaya, tetapi lebih ke ya komitmen sama apa yang sudah kita pilih gitu. Jadi ketika kita terus akhirnya sudah berusaha memilih, terus kita komit sama apa yang kita pilih, itu yang terus akhirnya membuat kita bisa mengurangi decision fatigue itu. Nah, cuma supaya kita terus akhirnya tidak mengalami rumination atau ruminasi, berarti kita harus mempertimbangkan pros sama cons-nya gitu. Jadi ketika kita memilih, ya usahakan memilihnya itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan, mana manfaatnya, mana benefitnya, mana yang terus akhirnya merugikan bagi kita juga, semacam itu. Dan itu pertama. Dan yang kedua, biasanya kita harus tahu apakah pilihan kita ini itu benar-benar sesuai dengan kebutuhannya kita atau enggak, atau malah justru kita cuma sekedar impulsif ikut-ikutan kata orang aja.
4: Okay. Begitu. Karena intervensi orang itu tadi ya.
5: Tuh, jadi itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri ketika kita memilih suatu keputusan atau memutuskan suatu hal. Apakah keputusan nanti yang sudah aku ambil ini itu akan sesuai dengan kepentinganku atau sesuai dengan hal yang aku memang benar-benar aku yakini selama ini atau enggak? Kalau misalnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, atau kalau misalnya jawabannya ya enggak tahu ya, atau jawabannya enggak, ya rasanya kita enggak. Kita rasanya perlu mempertimbangkan lagi deh untuk mengambil keputusan itu gitu. Nah, setelah kita mengambil keputusan dan kita ya kita komitmen terhadap keputusan itu yang terus akhirnya membuat kita cukup bisa menghindari yang namanya decision fatigue ini. Karena decision fatigue ini biasanya akan muncul ketika kita sudah mengambil keputusan dan kita menyesali, kok nggak ngambil yang itu sih gitu. Nah, belajar berkomitmen terhadap apa yang sudah kita pilih dan kita ambil itu bisa mengurangi decision fatigue ketika pasca ngambil keputusan itu gitu.
4: Oke. Nah, ini kan kalau di kalangan anak muda itu biasanya kalau mau apa-apa itu minta pertimbangan teman. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan ini kan termasuk intervensi gitu Mbak Robi. Seberapa penting kalau harus dipresentasi misal pertimbangan dari teman yang mungkin selama ini sudah akrab banget, sudah tahu seluk beluk dari seseorang, dari kita dan sebagainya gitu. Nah, kalau menurut Mbak Robi seperti apa? Karena sekarang biasanya
5: kalau support system kita lihat dulu support systemnya ya, gitu ya.
4: Okay.
5: Kita perlu lihat dulu support systemnya dan pertimbangan teman. Kalau misalnya memang ini adalah circle yang positif, saya rasa kita perlu dengarkan itu,
4: okay.
5: gitu. Kalau misalnya terus akhirnya teman ini terus ngasih bad influence kepada kita, rasanya kita perlu nyaring dan memilih deh, gitu. Karena kembali lagi, teman ada itu kan untuk pertimbangan kita, bukan untuk menggantikan kita dalam mengambil keputusan tersebut, semacam itu.
4: Oke, luar biasa. Nah, Mbak Robi, untuk yang terakhir, boleh gitu ya, memberikan satu pesan kepada pendengar yang hari ini sedang lelah memilih dan terus meragukan dirinya sendiri, apa yang ingin Mbak Robi sampaikan?
5: Mungkin ini sih, rasanya decision fatigue ini nggak cuma dihadapi sama 1-2 orang aja sih. Namanya manusia, ketika kita hidup pasti kita dihadapkan dengan sekian banyak pilihan dan berbagai macam jenis pilihan. Dan kadang-kadang terus akhirnya pilihan-pilihan itu membuat kita lelah gitu. Jadi yang kadang-kadang membuat kita lelah itu bukan karena kita nggak punya pilihan, tetapi kita harus memilih dan berusaha memilih yang terbaik dan sempurna pada kita. Tapi kadang-kadang ketika kita ngambil keputusan dan ngejar kesempurnaan, itu malah kita jadi nggak dapet loh gitu. Jadi kok menurut saya sih, mungkin pesannya adalah kita coba percaya dan komit sama apa yang sudah kita pilih. Tetapi ya, pilihan kita harus berasal dari pilihan yang memang berasal dari kepala dingin, dan itu pilihan yang memang benar-benar dipertimbangkan dengan matang dan kepala dingin aja begitu.
4: Oke, jadi decision fatigue ini dialami oleh banyak orang, dan tentunya juga ketika mengambil keputusan harus dipikir matang-matang terlebih dahulu, begitu ya Mbak Robi ya. Baik, Mbak Robi, terima kasih waktunya malam hari ini menemani pendengar dan pemirsa di Teman Cerita. Ini bermanfaat sekali di tengah kebingungan gitu ya, banyaknya pilihan tadi begitu dalam hal makanan, dalam hal apapun ini, kita tahu banyak sekali pilihan. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Robi, doa kami sehat selalu Mbak Robi, kita bisa jumpa di lain waktu. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Robi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih, selamat malam Mbak Robi.
5: Sehat-sehat.
4: Iya. Dan akhirnya pendengar dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftahil Karim dan beliau narasumber kita Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, pamit dari program Teman Cerita untuk malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mengikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Kejaksaan Negeri Kutha Madiun maringi pendapat hukum legal opinion LO dhateng pemerintah Kutha Madiun gegayutan aturan pengadaan jasa konstruksi kangge landesan. Ngevaluasi prasyarat tender supaya selaras kalian aturan perundang-undangan. Kepala Kejaksaan Negeri Kutha Madiun Komaidi ngantarakan pendapat hukum kasebat gegayutan kalian peraturan Wali Kota Madiun nomor 53 tahun 2021 babakan tambahan prasyarat dokumen pemilihan pekerja jasa konstruksi lumantar penyedia. Pendapat hukum lumantar bidang perdata lan tata usaha negara kasebat dados salah setunggal landasan tumrap Pemkot Madiun kangge ningali malih prasyarat wonten perwali nomor 53 tahun 2021. Aturan ingkang dipun tingali sampun boten selaras kalian peraturan ingkang langkung inggil. Kedah dipun selaraskan sehingga proses pengadaan barang lan jasa tetap selaras kalian regulasi ingkang wonten. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ngandarakan pendapat hukum kolawau dipun petahakan supados perangkat daerah gadah kapesten kangge nglaksanakan pengadaan barang lan jasa. Sehingga para ASN ingkang nglampahaken tugas boten wonten raos kuatos tembe wingkingipun wonten permasalahan hukum. Bagus Panuntun nyuwun dateng sedaya kepala organisasi perangkat daerah OPD nyinaoni hasil pendapat hukum kasewat lan dipun tetesaken paugeran anggenipun nglaksanakaken tugas. Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Tulung Agung nyelaraskan target pendapatan asli daerah PAD sektor pariwisata 2026 dados antawis 100 juta rupiah. Amargi perjanjian kerjasama pengelolaan sejumlah kawasan wisata ingkang dipun anggalaken dereng rampung. Kepala Disbudpar Tulung Agung Ardian Chandra meratelaken penyelarasan target dipun laksanakaken jalaran pemerintah daerah dereng saged mendhet retribusi dhateng sejumlah objek wisata ingkang pengelolaanipun gegayutan kalian kawasan hutan lan tansih nenggo kejelasan aturanipun. Saengga pantai-pantai utawi wisata hutan lintunipun ingkang pengelolaanipun ginakaken PKS dereng sagedipun pendhet retribusinipun. Samenika namung papan wisata ingkang murni dipun kelola Pemkab Tulung Agung kemawon ingkang saged dipun tarik retribusi. Dipun jelentrehaken target PAD sektor pariwisata ingkang dipun tetepaken awal 2026 dumugi antawis 1,3 miliar rupiah. Ananging wonten perubahan anggaran keuangan PAK, target kolowau dipun andhapaken dados 100 juta rupiah utawi antawis 3.8% saking target saderengipun. Ngantos samenika realisasi PAD sektor pariwisata kacatet antawis 2% jalaran dereng sagedipun pamungut retribusi datang sejumlah objek wisata ingkang pengelolaanipun pasih nenggo iwah-iwahan PKS. Pawarti salajengipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Trenggalek ngantos 2 September 2026 sampun nyaluraken langkung saking 2,5 juta liter toyo resik dhateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan ing 2 desa kelurahan ingkang sumebar wonten 12 kecamatan. Sekretaris daerah ingkang ugi kepala pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek Stefanus Triadi Atmono ngandharaken penyaluran toyo resik dipun laksanakan bokos kedik lan terus kalajengaken kangge nyekapi kabupaten dasar masyarakat ingkang kangelan patos toyo selami mangsa ketiga. Ngantos samenika petugas gabungan sampun ngintun ngantos 100 kali likurit toyo resik. Miturut data BPBD Trenggalek, kekeringan tahun menika gadah dampak dateng 12,157 kepala keluarga utawi 28,106 jiwa ingkang sumebar wonten 50 desa ing 12 kecamatan. Saking 12 kecamatan kolowau wilayah Panggul dados kecamatan kanthi kabupaten kintunan toyo resik paling inggil. BPBD sampun nyaluraken 1,370,000 liter toyo resik utawi dumugi 2,800 liter datang wilayah Panggul. Kejawi Panggul, kintunan toyo resik dipunlaksanakan ing kecamatan Dongko, Gunggung 300,000 liter utawi 6 rit, Watulimo 1,700,000 liter, Bendungan
150 kali hewu liter, sarto pogalan 130 hewu liter utawi kali likur rit. Saking Ponorogo, Universitas Darussalam Unida Gontor Ponorogo nambah sekawan guru besar. Kangge perangan saking nyatakan kapasitas akademik lan kesiapan ngrembuka akan program pendidikan pasca sarjana, kalebet rencana pembukaan program doktoral S3. Rektor Unida Gontor Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi paling katerangan, penambahan guru besar dados kapitan strategis kangge ningkataken mutu pendidikan sarta nyekawi prasyarat ngrembuka akan program studi. Kiai Haji Hamid ngajap mangkenipun sedaya program studi gadah guru besar. Malahan menawi jumlah mahasiswa pasca sarjana terus mindak, kapitan guru besar ugi badhe langkung kathah. Sekawan akademisi ingkang dipun kukuhaken dados guru besar inggih menika Profesor Dr. Dr. Andes Haji Sujiat Zubaidi MAG wonten bidang ulumul Quran, Profesor Dr. Dr. Andes Haji Nur Hadi Ihsan MIRKH wonten bidang tasawuf, lajeng Profesor Dr. Haji Syamsuddin Arif BSCMA wonten bidang filsafat Islam abad pertengahan, sarta Profesor Dr. Haji Ahmad Afandi Mahfud PEC, MEC, wonten bidang ekonomi lan keuangan Islam. Miturut Kiai Haji Hamid, sedaya guru besar ingkang nembe dipun kukuhaken mujudaken alumni Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI Pondok Modern Darussalam Gontor. Pawarti ingkang pungkasan para pamirsa, Bupati Madiun Hari Wuryanto nyebat pilih bisnis retail ing wilayah Kabupaten Madiun saged gerakaken lan nguripaken perekonomian daerah kangge dados mitra saking Pemda. Menika dipunaturaken Bupati Hari Wuryanto wonten adicara pembukaan gerai retail enggal ing lingkungan aset Pemkab Madiun. Miturut Bupati, kegiatan ekonomi ingkang saged gerakaken saking bisnis antawisipun produksi, potensi investasi, kalebet penyerapan tenaga kerja ing wilayah sakupengan. Saking bisnis kasebat kata kegiatan ingkang saged nyengkuyung rembukanipun ekonomi ing wilayah Kabupaten Madiun. Wiwit saking realisasi penanaman modal utawi investasi ngantos damel lapangan kerja sarta miyaraken pasar tumrap pelaku UMKM. Saking kerja sama kolawau ugi dados perangan saged upaya ngoptimalaken aset daerah sarta ningkataken pendapatan asli daerah PAD. Bupati ugi paring panjurung supados bisnis retail modern saged nyerap tenaga kerja lokal. Utaminipun warga Kabupaten Madiun sarta maringi panggenan dhateng produk UMKM lebet jaringan toko nipun. Ada dasar data, sakmenika sampun wonten langkung saking 200 produk UMKM Kabupaten Madiun sampun saged dipun pasaraken lumantar jaringan toko Alfamart. Bupati ngemutaken dateng pelaku UMKM ing wilayah Kabupaten Madiun supados ningkataken kualitas produk utaminipun kemasan, daya tahan lan tingkat kontinuitas produksi sehingga saged lolos kurasi kangge dipun pasaraken ing pasar retail. Bapak miyarsa cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar hari di Madiun, wasono sugeng dalu nuwun.

keluarga, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ragam budaya dan hiburan Ketoprak untuk malam hari ini, pendengar. Hadirkan Ketoprak Singosari Timbreng episode 3 dan 4. Selamat mendengarkan.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Singosari Timbreng perangan tiga. Cariyos menika dipun pendhet saking buku Tusuk Sanggul Budakwangi seratanipun sederek Pandir Kelana. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Ancen Paman Raganata sajake gerah penggali perkara unjuke ora diagem ana ngerso dalem Rama Prabu Kertanegara.
1: Nani,
0: aku rak nyuwun priksa sing dicubriake kuwi kira-kira sapa rak ngono karepku.
1: Iye.
0: Paman Raganata pancen ora kersa ngendika jari marang aku.
1: Oh.
0: Malah aku dianggep kula mboten perlu ngendika wonten ngersanipun Raden Wijaya, nanging Raden perkawis menika kula kinten tanggap. Aku malah di ngendikani kaya ngono kuwi.
1: Nggih.
0: Nganti tekan saiki aku malah saya bingung. Apa sing dikersake Paman Raganata? Aku ora ngerti babar pisan.
1: Oh.
0: Nah, kaya ngene iki kabeh mau dadi catetanmu Suramerta.
1: Nggih. Senajan nalika pisowanan abdi dalem kula mboten derek sowan lan mboten saged nyatet kedadosan menapa ingkang dumados.
0: Iya.
1: Sareng kula nampi pangandikanipun Raden Wijaya sakmangke badhe kula tulis lan badhe kula catet. Namung
0: iya.
1: Saderengipun menika malah kula inggih sampun nyatet kedadosan-kedadosan ing Bandar Tuban Raden.
0: Oh. Iya to.
1: Inggih.
0: Nek ngono kowe uga ngerti sing sak tenane ana ing Bandar Tuban.
1: Mangertos Raden.
0: Oh.
1: Kula rak nderekaken tindakipun Kakang Rakyan Empu Renteng.
0: Iya. Iki ngono, perkara Bandar Tuban. Nek wis tok catet. Iki malah aku matur nuwun wong aku ra dawuh ning kowe malah tanggap.
1: Inggih.
0: Lah, ming aneh Suramerta. Kok tadi perkara Bandar Tuban perjurit Tartar utusane Kaisar Kublai Khan sing digawe cacat dening perjurit Singasari. Nganti tekan saiki aku rak durung ngerti sapa to sak tenane sing dawuh kuwi. Ning kene iki Suramerta.
1: Saestu Raden.
0: Iya. Ora ono sing aku jari perjurit ming sak durma nampa dawuh ngono kok.
1: Abdi dalem kula malah sampun mangertos Raden.
0: Kuse, kowe ngerti?
1: Ngertos, iya, ngertos.
0: Sopo sing dawuh nyacati utusan saka Tartar kuwi?
1: Jadi,
0: iya.
1: Rehning kedadosan menika kula anggep badhe wonten sambetipun. Kula rak lajeng mlipir-mlipir ngiring-ngiring prajurit Singasari ingkang tumindak.
0: Oh.
1: Pepuntonipun piyambakipun menika kraos menapa mboten kraos saged kawedal wonten ngajengan kula bilih anggenipun damel cacat mengki sak kancanipun menika awit dawuhipun Raden Ardaraja. Saking dawuhipun Raden Ardaraja
0: tenan po piye Suramerta?
1: Saestu menika
0: Dimas Ardaraja Kang Dah.
1: Inggih.
0: Aneh Dimas Ardaraja.
1: Ning kasunyatanipun pancen mekaten. Lah malah upami mboten wonten Kakang Rakyan Empu Renteng, kula kinten dados dredah ingkang ageng-agengan Raden. Nanging Kakang Rakyan Empu Renteng saged nyapih ing perkawis menika saengga lajeng sidhem kawontenanipun.
0: Sing tak karepke ngono Suramerta. Kok dadi Dimas Ardaraja dawuh? Apa karepe Dimas Ardaraja? Mungko nalika semono Paman Raganata nalika aku nyuwun priksa perkara utusan Tartar kang digawe cacat iki sapa kang dawuh senajan Paman Raganata iki ora ngendika marang aku munjuk ana ngersa dalem Rama Prabu Kertanegara iki malah dibenerake dening Rama Prabu Kertanegara. Dadi keteranganmu kuwi aku percaya awit Rama Prabu Kertanegara benerake yen ngono benerake tumindake Dimas Ardaraja anggone nyacati perjurit Tartar kuwi mau.
1: Inggih.

0: Jamu kadang timun, suwera ketemu, temu pisan neng ati bingung. Aduh, kita menceng ke dia ya. Wah, ini ngelebar terus ini. Suwera jamu, jamu kadang timun. Ket marep godhong liyane kok ming timun wae ta ya aku. Apa cocok karo atiku le agek. Bingung. Rambut ki nek mune jeneng dijungkati direnekke kok angel iki pincet to iki bundet barang ki. Tak lengani barang kok isih sitok iki kok rambut iki kok ora gelem ki ngopet iki. Yes. Bahane nganu iki mau kurang gambir ya. Kok kurang abing ya? Kurang abing ya. Mau nek gambire tak okehi ya rada abang iki kurang. Kurang gambir iki.
1: Ono rata wonge? Alah, gene iki nang jero kok ya ora wangsulan lho diundang.
0: Sapa sing ngundang?
1: Ora ngerti to tak undang-undang ket mau ki.
0: Ora krungu aku. Aku agak
1: walah
0: dandan.
1: Kesek to.
0: Ngopo kok guyu ki ngopo? Dumunke apa aku ki?
1: Kita. Alah.
0: Wangen ora anak.
1: Kowe ki arep nendi? Kok dandan kok? Alah, le bupuran putih banget ngono.
0: Oh, rumangsamu putih lah kowe lene ndelok ning jero omah kok iki dasare kulitku ki kuning kok.
1: Alah, ning ora kuwi nek kuwi wis kebangeten nek kuwi wis kokean lemu pupuran ki kekandelen kuwi.
0: Engko nek le mlaku rada suwi kenangin ra suwe-suwe sedengan. Ora apa-apa, kowe ora ngerti caraku kok. Sepisanan ngono ki putih.
1: Oh,
0: ini kok nek mlaku sithik-sithik kenangin tak sudah ta?
1: Dadi tekan gone.
0: Heeh, tekan gone sedengan.
1: Walah kuwi to.
0: Iki ngapa lho kok aku
1: kuwi rambuté kuwi to.
0: Dikapa?
1: Lah mule lengan kuwi. Alah laler mencok we pleset kuwi.
0: Ya ora wani laler mencok wong iki lengo cem-ceman padake jelantah. Anak jelantah ya do dencoki.
1: Alah.
0: Tak marah lengane dilewer to, mau tak rurui ya. Mau jane lengane ra dilewer saiki dilewer.
1: Kok kuwi kebangetan le kokean kok yo an kowe lek.
0: Iki yo tak okehi engko tekan gone rak pas keleng-keleng.
1: Ah, jan kuwi nganggo opo kuwi?
0: Apa ne?
1: Ora jermen-jermen jep ngono kuwi lho.
0: Apik lho lambeku ki. Jenenge lho
1: adate ki ora abing ngono kuwi. Nginang apa kowe?
0: Nginang. Ning iki jambon ya kurang abang ya.
1: Kaya ngono ki sih kurang.
0: Iki kurang abing ngono kae lho, ra mingih-mingih kae lho.
1: Malah njuk. Wis kaya ngono kuwi wah nek kuwi aku wis ndelokke ora kowe ki adate, yamene ki durung adus. Adate isih nandangi gawean kok yamene wis ah ana wis resik kaya ngono wis dandan ngantek.
0: Nek bab gawean wis tak rampungke awan mau kabeh. Mergo aku sore iki arep ana perlu.
1: Ngono. Oh, arep ana perlu.
0: Ana perlu. Anak ra perlu apa mula, dandan kaya ngene.
1: Mula dandan nganti kaya ngono kuwi.
0: Kowe iki janjane nek atimu jujur lho.
1: Heeh.
0: Kowe janjane ra karo aku iki lho yu mlati arepmu iki kok jebulane kok ayu ngono ta? Ha ta?
1: Alah.
0: Nek jujur kok atimu lho kowe iki meng arep ngalem aku engko ndak aku gegeden rumangsa ngono ta?
1: Kuwi sing gegeden rumangsa iki kowe aku ora ngarani ngono kok malah aku iki meng gumun. Wong kok kaya ngono.
0: Amin gegeden rumangsa ora apa-apa nek ora gegeden klambine.
1: Lah. Jan kita iki. Kuwi kenes tenan lho kuwi saiki saya kenes wis aku nyawang kuwi kaya.
0: Nek aku kenes ki sak ken biyen to? Aku ki ken biyen kenes tragel, trampil. Aku ki lho, iki jarike gedhuren ora ana.
1: Ya ora kok ngono ngono kuwi wis semono kuwi. Kuwi klambimu anyar apa kuwi?
0: Iki klambi biyen le paring biyen mentering biyen ora tau tak.
1: Ora tau dinggo saiki dinggo rumah saku anyar kuwi.
0: Nang rada sesak ora apa-apa ya.
1: Ora apa-apa malah ketok apik ngono kok.
0: Ketok awake butuh ya.
1: Kayak ah?
0: Awake ketok utuh
1: apa ya. Apa rawu apa cuwil apa kok ora butuh kuwi.
0: Tegese iki anu potongane awak kuwi ketok tersak tenane ngono ya. Wis kok mburi piye iki?
1: Iya. Malah kuwi kok kok ngono kuwi le mau sabukan mburi kuwi.
0: Urung kok.
1: Kuwi mburi kuwi.
0: Engko
1: dibenakke.
0: Nggo endi to?
1: Kuwi kene iki. Nah iki ngon kene iki.
0: Iki dipeniteni bae ya.
1: Orang kok malah kok dipeniteni kuwi engko nek lungguh kecocok.
0: Engko aku ora lungguh kok ngadek kok.
1: Ora lungguh to.
0: Ora.
1: Ya wis sak karepmu wis aku ora ngerti. Aku mengartakon janjane ana apa to kuwi kok kaya ngono kuwi le.
0: Lah nek aku ki wong ijen isih legan. Tur prawan sisan. Nek duwe pikiran warna-warna ngono ya lumrah ta? Lumrah ta? Iya. Apa wong aku ki wong waras sih.
1: Iya, aku ngerti kowe kuwi prawan ning rak ya.
0: Ngopo?
1: Prawan anu ta?
0: Nganu ki ngopo?
1: Non sewu ra nesu lho.
0: Ra, aku ra tau nesu kok.
1: Prawan kasep ta kowe? Wong wis semono ki.
0: Wih. Sing ngonake prawan kasep aku ki sapa? Ha wong kae mung durung ngerti sakjroning atiku sing sak tenane kok.
1: Piye ta?
0: Aku ki ming tenane ngene lho, ming aku ki durung gelem nglakoni omah-omah. Mergo pikiranku, wong omah-omah ki rak kanggo sakjeke to.
1: Oh.
0: Aku ki nek ndelok wong lanang ketoke kok piye nek aku ora. Ning nek kira-kira kena tak antepi ya tak pikir. Ning nek ora wong lanang ki didelok saka potongane wis ketok kok.
1: Eh. Potongan
0: sing potongane potongan. Anak sing arep nyembranane aku ki rak oke. Oke.
1: Oh.
0: Ya dasare abdi dalem kinase, tur ya isih perawan. Apa-apa enjak.
1: Alah, alah.
0: Lah ya oke sing seneng ki lumrah to.
1: Ning kowe ora kena kokean umuk, kowe iki sok senenge ngumukke awakmu dhewe ngono kuwi lho.
0: Kok umuk wong aku ki ngandake apa anane?
1: Lah, ning wong ki nek ya nek sing seneng krungu kaya ngono kaya aku ora apa-apa kok kanane aku ki tregel, aku ngene kowe areng anake aku ayu. Nek wong sing ora seneng rak dadi mangkel ta?
0: Lah nek wong ra seneng ki kapak-kapakno ra seneng kok.
1: Ayo
0: nek wong seneng ki
1: jaga nek omong aja kaya ngono
0: kuwi. Lah sak karepku kuwi omong-omong aku dhewe aku ra ganggu wong kok.
1: Ora, nek kowe kuwi semono kok lemuni urung gelem nglakoni mongko wis semono umurmu wis oke.
0: Pira?
1: Pira umurmu pira?
0: Urung ana 40 kok.
1: Piye iki?
0: Jare polo mama iki 40.
1: Sing kandha sapa?
0: Ya aku ya menek krungu-krungu nek urung 40 wis ketok enom muni ngono ki.
1: Eh ya nek 20 ngono kuwi isih.
0: Ah, 20 kuwi ya kenomen. Ngecake butuh apa-apa sing gragap. Nek wis 40 ra wis
2: pengalaman.
1: Oh, ngerasa aku kuwi lho wis
0: ya ora apa-apa. Upama dadi wong ki wis mateng. Ngono lho.
1: Oh, ngono.
0: Wis piye ya wis iso ngrasake ubenge ngering butuh. Wong sak umur aku ngene
1: iki. Oh ngono iya iya.
0: Dadi upama anak-anak iki ya sok anake ya sehat-sehat wong bibite tuwa.
1: Jan kowe kuwi lho. Kaya ngono lho.
0: Aku rak ming manut mbah dukun kuwi to. Aja omah-omah nom-nom. Kok ndak turune kurang becik.
1: Oh mbah dukun kandha kaya ngono.
0: Lah sing do ngerti-ngerti kuwi. Mulane aku nek ditakokke wong barang ngono ki ya sok tak pikir.
1: Ah saiki aku tak takon.
0: Apa?
1: Kowe jane ngesir sapa? Aku ngerti kowe iki mesti saiki duwe sirsiran. Ketara le dandan ki ora kaya padatan kok.
0: Sok kowe ngerti dhewe.
1: Sapa?
0: Cekake wong abdi dalem sakmene kae iki ora ana tandingi.
1: Aku
0: piyayine gagah nek ngetke sithik marak kemaksir ngene kuwi.
1: Aku dikandani to. Aku mbok dikandani
0: soro ramrongos.
1: Kok sih diomongke kok nggon kuwi lho.
0: Lho, asing dosen aku ki mrongos-mrongos e ora dhewe.
1: Aku ora ngerti kuwi mrongos apa ora ning aku meng pengen ngerti sapa ngono.
0: Sesuk kowe ngerti dhewe.
1: Ora entuk ngerti tenan to.
0: Ora usah warna-warna sing baku sesuk kowe ngerti dhewe. Eh tak andani?
1: Hah?
0: sedulurmu sing saka desa meni teko ki wis bali apa?
1: Oh, wis bali.
0: Ngopo nang kene?
1: Ora apa-apa, ming kangen kok karo aku wis bali mau wisan.
0: Wis tak terke mule.
1: Heeh. Iki aku ki jane didhawuhi kowe iki diutus mundut Sekar Melati dinggo sebaran pesareane Kesuma Dewi Gayatri.
0: Ha saiki ngene no.
1: Piye?
0: Sithik edang. Sing mangkat kowe wong aku arep ana perlu.
1: Kok
0: nek didangu ya sing tuku aku.
1: Mah, wong sing didhawuhi sing diutus kowe kok aku sing kon tuku gaweanku ki se akeh. Ki lho, jarik pirang-pirang rung tak wiru ngono lho. Engko aku
0: iki ndadak aku nang pasar dhisik.
1: Eh nang pasar sik. Aku ora ngerti engko nek aku sing tuku kleru engko malah didukani. Sing kulino tuku rak kowe to.
0: Ya wis tak mangkat tuku ning nggon sing siji mau kowe ngarani aku muni aku ana sing tak siri mau kowe rasa ngomong-ngomong dhisik to.
1: Aku ya ngerti.
0: Gawe kagete wong-wong kok.
1: Karo aku ya aku kira ya kancamu ya ora dikandani tenan to.
0: Tenan kok wong-wong mesti kaget lho. Kok sedane entuk kae to edan iki mesti ngono wong-wong ya.
1: Ya. Ya wes nek ngono aku mengono wae aku tak bali ning pondok sik ya.
0: Matur.

0: kirang dawuh paman. Sing dawuh diajeng.
1: Inggih.
0: Dimas Arda Raja.
1: Dimas Arda.
0: Angger Arda Raja. Inggih paman. Menapa inggih? Lajeng wonten menapa Angger Arda Raja kok dawuh supados misakit utusanipun Kaisar Kublai Khan. Nah, kula piyambak nggih mboten mangertos. Ning kula panjen iya piye diajeng?
1: Nan dalem sampun lajeng dawahaken pandak wo dateng Dimas Arda Raja. Inggih mangke menawi leres, menawi mboten kados pundi Kang Mas. Menika kadang mangke menawi sampun benthik kangelan anggenipun dandosi. Sampun Kang Mas.
0: Mengko dhisik to diajeng. Aku kuwi ora ndakwa. Ning seko pangiraning atiku. Sing jeneng pangira kuwi rak durung mesti ndakwa.
1: Inggih.
0: Ning kok Dimas Arda Raja dawuh marang prajurit Singasari. Dawuh kuwi mau kleru, awet prajurit Singasari. Senopati Singasari sing menang ngrehake prajurit lan Senopati Agung Manggala Yudha Agung kuwi aku. Dudu Dimas Arda Raja.
1: Inggih.
0: Nek Dimas Arda Raja njur dawuh ora lapor marang aku, kuwi tak anggap Dimas Arda Raja kuwi ngububi prajurit Tartar karo Singasari. Ben Singasari kuwi kedadian perang karo Tartar. Kuwi bisa kaya ngono kuwi.
1: Ning nun sewu sepisan malih Kang Mas. Sinaoso nandal mboten ndak woning klikap menika sampun ketinggal sanget bilih nandal menika ndak wo dateng Dimas Arda Raja.
0: Ning kang dadekake bingunging penggalihku diajeng. Tumindake Dimas Arda Raja. Nalika semono aku wis tau nyuwun priksa Paman Raganata kang wis munjuk ana ngreso dalem Rama Prabu Kertanegara sapa to sak temene kang dawuh. Senajan Rama Prabu Kertanegara kuwi ora paring keterangan, ning tumindak kaya ngono kuwi mau malah dibenerake. Tegese tumindake Dimas Arda Raja kuwi dibenerake dening Rama Prabu Kertanegara.
2: Kok aneh.
1: Saya aneh tuh Kang Mas.
2: Sang Prabu Kertanegara kok malah ngleresaken dateng lekasipun Angger Arda Raja menika.
0: Miturut keteranganipun Paman Raganata lho menika.
2: Jing. Mbok menawi keplasing penggalipun Kakang Raganata lajeng dumugi mriku lajeng atur tetimbangan rembak wonten kersa dalem Sang Prabu Kertanegara.
0: Inggih, menika saged kelampah.

0: ke diajeng?
1: Piyambak, Kang Bo.
0: Aku kapang banget lho karo sliramu, kok juroran nate marak to?
1: Inje semanten ugi kula ugi kapang sangat kalian Kang Mbok Gayatri namung wekdal kemawon ing dereng wonten.
0: Oh ngono to. Lembe wae tak rasane karo diajeng Tribuana lho sliramu.
1: Inje Kang Mbok. Nuwun sewu keparenga. Kula nyaosaken sungkem pangabekti kula mugi konjuk Kang Mbok.
0: Aduh, diajeng kok ngayo ya ndak tompo. Mung pangestu ku wae ditampani ya diajeng.
1: Inji-inji Kang Mbok, sangat anggen kula ngundi.
0: Iya.
1: Nuwun sewu inji Kang Mbok.
0: Apa?
1: Menapa leres Kang Mbok Gayatri nimbali kula?
0: Sing nimbali dudu aku diajeng.
1: Oh,
0: ning Kang Mas Wijaya.
1: Kang Mas Wijaya.
0: Iya.
2: Iya diajeng. Menapa wonten rembak ingkang saklangkung wigatos menawi wonten rembak ingkang kintenipun kula mboten dipun parangaken ngertos kula lengser saking ngersakaken anggir kemawon.
3: Mboten paman, mboten.
2: Malah
0: mboten menapa menapa malah kedah lenggah wonten mriki.
1: Nuwun sewu Kang Mas. Kang Mas Wijaya kepareng nimbali kula badhe wonten dawuh menapa Kang Mas?
2: Diajeng Jayendra Dewi.
1: Nuwun inji.
2: Jatine yo aku arep mundut periksa perkara garwamu Dimas Ardaraja.
1: Kang Mas Ardaraja.
2: Iya kok rada sawetara aku ora tau kepanggih garwamu. Ki sejatine ana ngendi diajeng?
1: Kang Mas Ardaraja sak menika wonten Kediri, Kang Mas.
2: Oh,
0: tindak Kediri.
1: Injih.
2: Iya, iya, iya. Nek ngono wis suwe nggone tindak ning Kediri.
1: Injih, sampun sak wis wedal, Kang
0: aku
1: Mas.
0: Aku kan kersa apa to kok dinyaren sliramu ora nderekake?
2: Heeh, diajeng.
1: Eh? Miturut pamitipun Kang Mas menika badhe sowan wonten kersa dalem Rama Prabu Jayakatwang, Kang Mbok.
2: Heeh.
1: Badhe munjuk Rama Prabu Jayakatwang menawi sampun wonten keparengipun Kang Mas Ardaraja badhe ngayati ngladi perjurit ing Kediri ngaten
2: niku. Oh. Ya iki pancen semono wis dikeparengake dening Rama Prabu Kertanegara Diajeng Gayatri.
0: Inggih.
2: Ning ngono Diajeng Jayendra Dewi.
1: Nun inggih kados pundi Kang Mas?
2: Sak suwene durung kondurono ing Kediri.
1: Inci. Ini
2: terus apa wae kang kok ngerteni kang ditindakake dening Dimas Ardaraja yo garwamu kuwi.
0: Punten dalem sewu Kang Mas. Mbok anggenipun dangu perkawis Dimas Ardaraja menika menawi sampun lenggah.
2: Leres.
0: Sampun sak menika.
2: Leres sedaya ngendikanipun Angger Gayatri. Mindhak kirang prayogi menawi lajeng Angger Wijaya nelsih perkawis menika mangkih kemawon menawi sampun wangsul dhateng Singasari lajeng dipun ajak rembagan ingkang sae-sae lan waspada mulat mila perlu sanget tumrap Angger Wijaya.
3: Nggih, nggih. Injih paman banyak witi.
2: Ya, diajeng.
0: Penten dalem sewu Kang Mas. Malah kepareng kula kalian diajeng Jayen Candra Dewi menika.
2: Ya. Ya ya, wis.
0: Kapan sanget.
2: Ya ya, malah kepareng kula nyuwun pamit badhe wangsul dateng. Loh, kok tinggal-tinggalan paman banyak witi. Sanes dal kula sowan malih. Nggih, kula matur nuwun awit saking keteranganipun. Nggih, nyuwun pamit
0: nggih. Ya, rek, kula pamit.

0: sawetawis wekdal anggen kula menggo utawi nyerantos kunduripun Ki Bekel Suramerta.
1: Ya,
0: amalah istunipun sak pengker panjenengan menika. Abdinipun Raden Wijaya ingkang nama Mladi Arum. Badhe manggi Ki Bekel Suramerta namu. Ikhlas sampun diras bilih Ki Bekel Suramerta sowan Raden Wijaya ngaten.
1: Aku saiki wis ngerti kebombaran.
0: Iji-iji kados pundi?
1: Lah aku di dangu dening Raden Wijaya rak dadi malah gragapan. Nggonku sowan ke ora rumangsa ditimbali ning ngendikane Raden Wijaya aku ditimbali. Jebul sak pungkurku Mladi Harum teko ning kabekelan kene to.
0: Iji.
1: Ngono kebombar.
0: Kados pundi Ki Bekel Suramerta?
1: Orang ngira babar pisan nek nggonku sowan dadi rada sakwentara.
0: Iji.
1: Jebul ana perkara sing kudu ndak tindakke. Jejiban sing kudu ndak tindakake. Yaiku Parpatan Agung ing Singasari. Aku rak ora nampa timbalan, dadi aku ora sowan. Ning kersane Raden Wijaya, aku kudu nulis kedadian-kedadian ing pisowanan kuwi.
0: Iji.
1: Kowe mesti ngarep-arep baliku saka kasatrian. Rene yo sakwentara. Perkara setiamu kebumaran.
0: Iji.
1: Kowe kena nyicil ayam.
0: Kados pundi Ki Bekel?
1: Sediane hatimu ditampa dening Raden Wijaya.
0: Saestu menika Ki Bekel.
1: Apa aku goro?
0: Waduh, Inji. Saestu remen manah kula. Remening manah kula mboten saged kula gambaraken Ki Bekel. Menawi saestu ngendikanipun Ki Bekel Suramerta. Teges anggen kula sowan Ki Bekel, anggen kula pasrah dhateng Ki Bekel Suramerta. Menika mboten klentu.
1: Yo senajan Raden Wijaya durung nelesih sapa sak tenane kowe ning piyambake wis pasrah marang aku supaya nenuntun marang kowe. Yo welingku kaya wingi kae suwito marang priyogung luhur kuwi abot sesanggane. Kudu jujur nindakke jejiban sing sak mestine.
0: Iji.
1: Mergo ngerti yo, Mbak.
0: Iki kados
1: pegawean sing ndak tindakke iki. Iki gepok. Ya Nara Praja Singasari medune ning kawula Singasari. Tegese gepok wong sak negara.
0: Iki
1: dadi ing mengko upama nggonmu tumindak dipenggalih luput. Mesti gede hukumane.
0: Iki
1: ning kaya ngono kuwi aku ora teges meden-medeni kowe. watone kaya sing ndak ngendikake. Nyambut gawe apa mestine? Apa benere?
0: Saestu lahir batos kula kepengin ngabdi wonten ngersanipun Raden Wijaya. Uwal saking menapa kemawon. Oreh ning Ki Bekel Suramerta sampun ngendikaken. Bilih kula dipun keparengaken ngabdi dados juru pawekas. Malah keporo Raden Wijaya sampun kepareng dawuh dateng Ki Bekel Suramerta ing supados nenuntun dateng kula sambet kalian jejibaning keng badhe kula tindakaken samangke. Ki Bekel saestu tanpa bebantunipun Ki Bekel kula mboten badhe saged menapa-menapa wonten singasari mriki. Hinggeng meniku saestu kula nyunsih kawlasanipun Ki Bekel Suramerta. Awit kula ngrumaosi kiranging pengalaman

0: ribet tuh meraping gue.
1: Kamu bisa menikah tering. Namun, datu seneng kau dengan pilihan geng pulau maus, bukit tering rambung.

0: Iki wae aku durung dandan tenan, nek dandan tenan wis cekake wis
1: mampu. Mulih aku wis trimo kok. Kowe gelem ngono kuwi aku wis seneng kok.
0: Ah ora nggo kowe aku dandan.
1: Tak jiwono.
0: Tak dupak lho kowe.
1: Kok dadi
0: ya ben aku wae yang gregetke kok jual jawil ntritik.
1: Mbok ya tembung ora dupak ngono
0: kowe. Ya ben.
1: Mbok ya tak
0: gelem ngale ora. Permang samur ae sing dupak aku.
1: Aku macan yang dak ngene iki.
0: Sokor. Dene dingonokke wae kerengkangan.
1: Dadi jengkangke kowe lho.
0: Kandhani ngasil. Alah mesem. Permang sane wis mesem aku seneng ngono apa?
1: Wah,

0: kesembah mugi kunjuk wonten ngarso sampeyan dalem Sang Prabu Jayakat Wangsakra.
1: Patih Kebu Mundarak
0: dun kula
1: wis ndak tompo pangabektimu. Pujo pangestuku wae tumrap marangku.
0: Sanget ing pamundi kula saestu dados jejimat kula saklaminipun Sang Prabu Jayakat Pang.
1: Prayoga nunggun mungedhek ngadep ning ngersaku.
0: Sendika.
1: Ngir. Putraku Jaran Guyang.
2: Nun kula sinuwun Prabu Jayakmatan.
1: Kowe uga padha kanthi karaharjan. Gunmu ngadep ana ing pendopo kraton Kediri kini.
2: Pangestu dalem wilujeng. Kulo katuraken sembah so bekti kulo sinu.
1: Yo, wis ndak tompo pangestune Rama wae ditampani.
2: Sembah nuwun.
1: Kebu Mundar.
0: Nuwun, kulo Sang Prabu.
1: Kok kadingaren? Dino iki kowe ngadep ning ngersaku bebarengan karo putraku si Jaran Guyang. Iki mau kapinujon opo pancen yo wis padha sarembuk yen kowe sakloron bakal ngadep ning ngersaku.
0: Ingkang kagungan kersa badhe sowan wonten ngarsa sampeyan dalem Sang Prabu Jayakat Pang sewu ngajeng menika ingkang putra iji Raden Jaran Guyang kalian ingkang putra pun Raden Ardaraja.
1: Ngerti sih putraku Ardaraja
0: iji
1: apa putraku Ardaraja wis bali ning Kediri kini
0: sewu ngajeng milo mekaten milanipun kepareng kula matur cetanipun ngaten Sang Prabu ingkang putra kekalih Raden Jaran Guyang soho Raden Ardaraja kampir wonten dalam kepatian ngendi akan bilih kepingin sowan wonten ngeso sampian dalam Sang Prabu Jayakat Pang jalanan wonten digatos ingkang kedah tumunten kakunjuk akan wonten ngeso sampian dalam Sang Prabu Jayakat Pang
1: lah banjur putraku si Ardaraja saiki ono ngendi
0: ing wekdal sak menika sampun kundur wangsu wonten negari Singasari. Ngendikane pun wigatos sanget kedak tumunten kondur wonten negari Singasari.
1: Ah, bocah iki kepiye to nek pancen ana wigati sing kudu diaturke ning ngersaku. Mestine ra ngadep ning ngersaku to Pati Kebo Mundara.
0: Wigatos kala wau sampun dipun sampiraken pun astanipun iji ingkang putra Raden Jaran Guyang.
1: Ya apa ngono, Jaran
2: Guyang?
1: Kepiye cepu? Murih cetane Romo tak mirengaki gonmu bakal matur perkara wigatini baline putraku Ardaraja ning kraton Kediri
2: kunjuk welingipun di Mas Ardaraja mekaten sinu Singasari komplang jalaran berjurit dipun kintun dateng Pamalayu melo dawuh dalem ingkang sinuwun Prabu Kertanegara prajurit Kediri dipun dawuh kladen perang supados mangke dados kegiataning Singasari. Amrih cetanipun monggo Paman Pati Kebo Mundarang kula aturi muji atur wonten ngasta dalem Sang Prabu Jayakatwa.
0: Nggih. Mila kasinggihan. Ngendikanipun anggih Raden Ardaraja mila negari Singasari ing kal sak mangke koplang
1: Singasari
0: koplang. Sedaya para prajurit menika dipun kentun wonten ing Pamalayu.
1: Lah kok tadi para prajurit ing Singasari padha dikirim ana ing Pamalayu kuwi? Kersane Prabu Jaya Kertanegara kepiye?
0: Jalaran ing sewu ngajeng wonten tamu aku saking negari Tartar ing nama Mengki sak piturutipun. Lajeng Mengki ngaten dipun pisakit dipun damel cacat lajeng wangsul wonten ing negari Tartar ingkang sinuwun Sang Prabu Kertanegara mbok menawi kuatos menawi wonten tantrimahipun Kaisar Kublai Khan ngaten iji
2: dados sedanipun ngaten sinuwun Mbok menawi prajurit Singasari menika kangge mbiyantu bendung mlebeting prajurit Mancanegari ingkang badhe mlebet dateng wewengkon Jawa Dwipa.
1: Dadi cetane ono mungsuh sing bakal nekani ono ing Singasari lak
0: ngono. Sang Prabu. Menggah kalodangan para prajurit ing negari Kediri dipun keparengaken gladen peperangan. Menika menggaing kula mujudaken kalodangan ingkang sae sanget.
1: Sing tak penggalih ki ya perkara kuwi. Biyen kuwi Sang Prabu Kertanegara wis paring dawuh yen Kediri ora dikeparengake ngenengake gladen perang. Apa meneh biasa bedomo utomo gaman pirantining kanggo perang. Nah. Kok tadi saiki diparengake ki jebul duwe pamrih sakwise kabeh para prajurit ing kraton Kediri ki trampil trengginas mengkunjogo keselamatan uning kraton Singasari.
0: Menika saking kersanipun Sang Prabu Kertanegara ing Singasari.
1: Ning mau ngarepe matur marang aku kok iki kalodangan wektu sing apik munggih wong-wong ing Kediri iki
0: cekanipun ngaten. Sampun sak wetawis para senopati, para prajurit lan para sentana ing negari Kediri menika katrikuk dening panguwasipun Sang Prabu Kertanegara ing Singasari. Wekdal sak menika kula gadah panjongko. Kalodangan ingkang ngaten menika saged kangge anenangi manahipun sedaya para prajurit, manahipun sedaya para senopati, minggahipun bangsolaken kajayaning negari Kediri kados duk rikala panguwas dalem Sang Prabu Dandang Gendhis rikala semanten sang.
1: Wah. Yen kowe duwe penemu kang kaya ngono panjur ribet penggalihku. Sebab ngono tak paringi pirsa. Sepisan aku karo Prabu Kertanegara kuwi pisan. Mergo putraku si Ardaraja kamantu tining Prabu Kertanegara. Sing ping pindu. Kowe mestine wis padha ngerti nek garwaku Nararia, diajeng Nararia. Kuwi sih kadangi Prabu Kertanegara.
0: Injih, menawi. Nah,
1: banjur kewan, ewu hoja ing pambuti ngutku bakal tumintain.
0: Menawi ini. Menggalih perkawis kalih perkawis meniko. Injih, ribet. Boten maipun. Boten maipun Sang Prabu. Namung semanten no. Panjongko meniko kedah dipun jakap. Lan, menopo cerbasuki mawa beyo tetembunganipun. Duh. Menaip sampean dalam Sang Prabu Jayakat pengmeniko ngeparengaken boten badin gepok asmo sampean dalam kulo saged tumindak kulo saged buditoyo murih kelampanipun panjongko dalam meniko
1: pikir jaran kuyang kok lepat. Tadi patih kebo mundarang duwe penmukang koyong unuku kebien
2: lepat jusi pangabutin dalam. Pemanggih kulo mana so pikir kulo keplok kalian patosipun paman mundarang. Sinuwun Prabu sesantining manah kulo kuncorolan kumaraning negari ageng Kediri ketah wangsul kados dini wingi kulo kepingin kencar-kencaring kajayaning Kediri tumapak wontening bumi Jawa Dwipa mulai saged wonten ing Jagat Raya sisih kidul wetan niku sih.

pendengar, tuntas akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari ini, pendengar, Selasa 29 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program 1 dari Madiun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam dan informasi sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun dimanapun Anda berada. Terima kasih di saat sekarang ini Anda kembali memilih siaran kami Pro 1 RRI Madiun untuk menjadi teman dalam Anda memulai aktivitas di hari ini ya, hari terakhir di bulan September tahun 2026. Tentunya beragam segmen inspiratif pendengar sudah kami persiapkan untuk Anda nanti di sepanjang hari ini. Kami awali dengan menghadirkan Madiun pagi ini, berlanjut dengan Madiun siang ini, Madiun sore ini, hingga Madiun malam ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi hari ini. Kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih, MPDI. Temanya adalah tentang hal-hal yang dibenci Allah. Kira-kira hal-hal seperti apa ini pendengar ya, yang tentunya juga harus kita ketahui dan juga patut kita waspadai supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang diinginkan. Tetap bersama kami pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Mutiara Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda. Kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komairatiningsih MPDI. Temanya adalah tentang hal-hal yang dibenci Allah. Ada 4 ya, banyak sekali nih pendengar ya, yang tentunya kita akan kaji bersama di pagi hari ini, menjadi pengingat kita supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Satya.
1: Kabar baik ya Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, walaupun hari ini akhir bulan tapi nampak semangat ini Ustazah ya. Semoga ya, semangatnya ya juga menular nih ya untuk pendengar semuanya ya di hari ini ya Ustazah ya. Baik, Ustazah, temanya hari ini adalah tentang hal-hal yang dibenci oleh Allah. Apakah hal-hal ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin apa hal-hal yang dibenci ini adalah kadangkala kita lakukan tanpa kita sengaja, dan kira-kira kita harus seperti apa bila mana kita sudah melakukan kesalahan itu? Apakah kita cukup meminta maaf? Apakah kita benar-benar harus bertobat, dan caranya seperti apa, Ustazah? Silahkan untuk menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya ulang 3 kali. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita betul-betul menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun, alhamdulillah pada pagi hari ini cuma kembali dengan saya, Bunda Siti, dalam keadaan sehat. Kita pada pagi hari ini, yuk kita muhasabah bersama, kita meneliti diri kita sendiri, kita introspeksi apakah kita termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah, baik secara sengaja maupun tidak, padahal itu adalah ritual kita sehari-hari. Pendengar dan pemirsa, pada pagi hari ini saya akan saring bersama ya, bukan saya memberikan tausiah kepada penjenengan, tapi kita saring bersama muhasabah. Ada 4 hal ya. Jadi innallaha ta'ala karihalakum arba'an. Allah itu tidak suka, atau bisa juga dikatakan Allah itu membenci kepada kita dalam hal 4 macam ini. Apa itu? Yang pertama adalah al-abtha fi sholah. Wong sing sholat tapi sholat kuwi hanya sekedar apa itu istilahnya, untuk menghilangkan kewajiban. Kalau bahasa enaknya
1: gugur kewajiban sholat. Ya.
2: Jadi iya. Yeah. Hanya untuk apa ya istilahnya? Kalau main-main dalam hal sholat wis ngono
1: wae. Iya. Nah,
2: Mbak Satya sering dengar enggak misalnya Mbak Satya dengan temannya, yuk kita main ke sana atau ada acara yang acaranya itu kayaknya penting atau asik atau membuat kita segera terburu-buru ke sana gitu ya. Terus ada kata-kata, ayo Satya, ntar ya aku tak sholat bentar aja, atau aku tak sholat di lu ae. Pernah gak kata-kata seperti itu?
1: Pernah.
2: Padahal sholat itu, kalau Rasulullah, sholat itu istirahat, mengistirahatkan utamanya urusan dunia. Atau sholat ini kalau bahasa saya curhat kepada Allah. Kalau Rasulullah, sholat ini adalah istirahat, mengistirahatkan urusan-urusan dunia. Maka sebelum sholat, makanan-makanan ditutup. Kalau perlu makan dulu, pintu ditutup, urusan dunia dilepas, kita akan menghadap Allah. Ada seperti itu.
1: Ya.
2: Bunda, tidak semua orang tarafnya seperti itu, Bunda. Iya, saya tahu. Karena pada pagi hari ini kita itu bermuhasabah, introspeksi. Apakah tarafnya kita sholat itu hanya sekedar menghilangkan kewajiban? Tapi sebenarnya Allah itu maha sayang kepada kita. Sholat itu curhatlah kepada Allah. Afku bakti wa khuzni illallah. Nangislah kepada Allah. Laporlah kepada Allah. Nangislah kepada Allah. Ya. Jadi sholat itu adalah tempat apa? Satu-satunya jalan sholat itu untuk mengeluarkan unek-uneknya kepada Allah. Pada saat sujud, rasakan nikmatnya sujud. Nikmatnya sujud, kepala yang sehari-hari ini digunakan untuk beraktivitas, untuk memikir, untuk macam-macam, untuk memikirkan A, B, C, D, E, macam-macam. Pada saat sholat, ditaruh yang posisi yang paling bawah. Biasanya kepala itu yang di atas. Kalau orang misalnya ketemu, hai, bertepuk tangan, pak, menunjukkan kompak. Atau apa itu istilahnya, rangkulan badan, ya. Atau cipika-cipiki misalnya. Iya toh? Atau apa itu istilahnya, ya apalah itulah. Tapi kalau kepala kita tundukkan, ini adalah sebagai bukti bahwa kita itu adalah orang yang benar-benar butuh bantuan, orang yang benar-benar lemah, orang yang benar-benar membutuhkan kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kita. Jadi tidak jarang, Mbak, kalau saat ada kerja penat, udah payah, kepala rasanya penuh gitu ya. Kalau dalam hal sholat itu sujud lama itu enak, nikmat luar biasa. Itulah hakikinya sholat. Nah, orang yang tidak disukai Allah itu adalah orang yang dalam sholat itu main-main. Atau sholat itu bisa diibaratkan begini, akan menghadap raja. Ketika masuk istananya raja, ya, katakanlah sholat itu masuk di istananya Allah, gitu ya, istana raja. Mau ketemu raja, pikiran kita, pandangan kita, gerak-gerik kita tidak terfokus kepada raja, tetapi tidak apa istilahnya selengean, ya toh, pikirannya hadap ke mana-mana atau bahkan ke belakang, sikap kita juga tidak sopan, maka raja kira-kira marah apa tidak? Marah. Kalau menghadap raja itu kan hendaknya kan ada etikanya. Mau masuk istana saja sambil duduk, menunduk, jalan dengan apa itu namanya? Lutut. Kan gitu kalau menghadap raja. Ibaratnya sholat itu seperti itu. Gitu lah. Maka ada sholat yang di bukan jahar ya, yang di call ya, call itu yang diucap diri kita sendiri yang dengar. Apa salah satunya? Misalnya sholli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati ada adilat. Allahu akbar. Allahnya itu paling tidak kita sendiri dengarlah. Jadi itu sebagai awal keseriusan kita bahwa aku itu akan menghadap raja di raja. Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Tidak masuk masjid lari setelah itu sedekap gitu saja. Tidak. Ada yang harus di kaulkan, diucapkan yang hanya diri kita sendiri yang dengar. Allahu akbar. Gitu ya. Termasuk Fatihah. La syalata liman lam yaqra'ul Fatihah. Dianggap enggak sah orang yang Fatihahnya ini kemercek atau tidak benar. Karena apa? Sebagai tanda bahwa kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepadamu ya Allah ya Maha Rahman Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasa syukur. Ar-Rahmanirrahim. Mengakui bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim. Maliki yaumiddin. Raja. yang menguasai di hari kemudian. Jadi ini Fatihah ini harus genah, karena sebagai tanda bahwa kita itu adalah mengajak para jalan. Kebanyakan enggak. Sholat itu Allah Akbar, enggak ada afarnya, enggak ada bekasnya. Itulah. Nah, Allah benci seperti itu. Bahkan begini, Mbak. Ya, kok uang orang itu kok sholat, sholatnya gak tenanan, maka hakikinya sholat itu lah, hakiki sholat, nama sholat itu sendiri, sholat itu akan diangkat ke atas, masuk ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sholatnya itu berubah menjadi cahaya. Dan sholat itu berkata kepada yang melakukan sholat itu, kita, sholat Mbak yang ngomongin sholat, sholatnya itu berubah menjadi cahaya. Dan nanti akan memberikan syafaat. Bahasa enaknya gini, kalau sulit diterima. Wongki nek sholate tenanan, anggota tubuhnya akan menjaga kita. Maka ada kata-kata inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Kalau orang itu sholatnya tenanan, menghadap pada Allah tenanan, maka tentu akan terlihat pada sikap orang yang sholat itu, tanha isok mencegah anil fasya' dari kekejian, atau fasya' itu perbuatan yang menjijikan. Wal mungkar dan kemungkaran yang menimbulkan pertengkaran. Jadi bahasa enaknya lagi gini. Wong ki nek salate tenanan, pasrah ke Allah, maka salat itu sendiri jadi cahaya buat kita. Jadi pelindung kita. Dah, bahasa enaknya lagi gini kalau belum bisa diterima. Orang itu kalau belajar salat, salate kita wenanan, khusyuk, merasa dirinya itu hamba Allah, merasa kita itu menghadap Allah, menghadap raja di raja, maka sholat ini akan menjadi syafaat buat kita, pelindung kita. Memang gak ketok gitu loh, memang gak kelihatan. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya itu hanya main-main, ya, bajunya yang gak bagus, mukernanya ambune rakaru-karuan, ngetril-ngetril, sarungnya baunya penguk, bajunya sakarepe, yeah. Bahkan bajunya itu tidak yang terbaik, kadang-kadang peh wong lanang aurote kuwi udel sampai dengkul, akhirnya terus eneng sing nganggo kaos sakarepe ngono tok, salat sakarep. Nah, salat itu akan ketemu raja di raja. Yeah. Pakai mukena yang bagus, pakai yang wangi, bajunya banyak, mukenanya harus lebih banyak sebenarnya. Wong itu menghadap Allah. Tapi kan manusia tidak, jilbabnya banyak, bajunya kontak-ganti, mukenane gurpuito, umpamane dua, yang satu untuk suguh dayo, musim api, detekan yang lamar itu orang-orang tamu lah kayak ditoke. Kan itu sebenarnya, gak boleh. Mukena itu harus banyak, malu sama Allah, karena itu pakaian kita dalam menghadap Allah.
1: Baik, gitu. Baik, Ustazah, berarti ketika tadi Ustazah kan menyampaikan bahwa orang yang sholatnya khusyuk itu sudah, berarti bisa dikatakan orang itu sudah apa ya, paham bahwa sholat itu untuk apa, ke siapa, seperti itu, Ustazah?
2: Ya, benar. Jadi gini, ada hadis Rasulullah begini. Matalu sholat al-khamsi. Jadi perumpamaan sholat lima waktu, ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kamathali seakan-akan. Nah, ini kayak, udahlah, saya tidak usah saya sebut hadisnya terlalu lama ya. Koyo banyu mili nengarepe omahe dhewe. Wis ngono. Jadi terlalu lama kalau saya sebut hadisnya. Wong perumpamaan sholat limang waktu kuwi kayak air sungai yang mili atau mengalir di depan rumah kita, ya, kayak mili deras di rumah kita. Nah, terus di depan pintu rumah kita, dan airnya komplang-komplang, airnya banyak jernih. Ya. Terus kita mandi di situ, sedina ping 5. Apa enggak resik coba?
1: Iya.
2: Jadi orang yang sholat 5 waktu itu ibaratnya orang yang mandi sedina ping 5 dan banyune kuwi ning ngarep omah banyune komplang-komplang bersih. Sampai kayak gitu loh, Allah Anjing Nabi itu memberi perumpamaan sholat itu. Sholat wiki membersihkan anggota tubuh kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Sing koyo banyu mili neng arep omah, airnya komplang-komplang, airnya banyak seger bening. Sedino kita mandi di situ
1: 5 kali.
2: Orang sholat itu ibaratnya begitu.
1: Baik.
2: Jadi bukan hanya apa bu? Lewat aja. Neng air neng arep omah kita kayak ibarat sungai banyunya bening. Nah, tidak digunakan sebaik-baiknya. Kalau bahasa enaknya lagi, sholat itu gebyur neng pangkuan Gusti Allah. Pas rah ke pangkuan Allah. Kalau tempat curhat kata tadi, kalau bahasa saya tempat curhat. Monggo Gusti, takdir yang terbaik beri aku kesabaran. Kalau ini ada takdir hidupku yang sekiranya berat buat aku, monggo Gusti. Iya kena butuh, iya kena stamina. Mong datang panjenengan saya nyembah, namun datang panjenengan kula nyuwun tulung. Panjenengan aku dari masalah dari panjenengan. Maka engkaulah yang akan menyelesaikan masalah ini. Ya. Lu sajane ngono salat itu. Gitu. Jadi salat itu jadi Allah itu tidak suka apa Mbak tadi?
1: Orang yang ketika salat yang tergesa-gesa gitu.
2: Main-main.
1: Tergesa-gesa gitu ya.
2: Bisa juga tergesa-gesa, bisa juga main-main, bisa juga tidak. Maka hukumnya wajib kita belajar salat Allahu Akbar artinya apa? Ya. Kalau pakai doa iftitah kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asyila sampai terakhir misalnya Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim sampai balabdolin amin, itu artinya apa? Paling enggak yuk belajarlah, kita masih sehat, hidup sehat ya, paling enggak belajar masyaallah Fatihah iki isine apa gitu ya. Kalau pakai surat-suratan sing bendina surat-suratan iki yang dibaca hanya kul kul kul kul qul wallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas deloken artine kuwi apa paling tidak gitu
1: ya.
2: Umamane uga is ngerti artine meguruo ngajio tekanono pengajian takoko ustaz takoko pak yai bu nyai ustazah lu kurang enak tuh karena itu adalah sarana kita untuk memanja-manjakan diri kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa tadi, Mbak?
1: Salat yang main-main.
2: Bismillah. Uang sing salat yang main-main. Yang kedua, Pak. Karena waktunya terbatas. Allah tidak suka manusia walaghfa fil qiraah. Apa itu? Tidak serius dalam hal membaca Quran. Mempelajari hukum tajwid kuwi ya, belajar ilmu tajwid ngaji pakai tajwid itu hukumnya wajib. Ngono lho. Bahasa enake ngene, mumpung saya urip. Yo ngaji yo, belajar sekarang sudah membudaya kemana-mana ya. Ada tahsin membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, tajwidnya benar. Sekarang sudah membudaya itu ya di Kota Madiun itu sudah menjamur. Ada kelompok-kelompok pengajian yang belajar mengaji, luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena mohon maaf, Al-Qur'an itu Kanjeng Nabi sampai pesan seperti ini. Taraktu fikum amrayni. Aku pesan, aku memberi wasiat kepadamu dua perkara. Ya, fa in tamassaktum bihima falam tadillu abada. Kalau kamu akan memegang erat-erat, saya jamin tidak akan sesat. Rasulullah bilang gitu. Apa itu? Wasiat Kanjeng Nabi yang dua wasiat ini yang harus kita pegang erat-erat, dan itu tidak akan sesat. Kitaballahi wa sunnatar rasulih, Quran dan hadis. Kalau kita merasa orang Islam, ya supaya tidak terjerumus, maka tentunya kita itu harus memakai aturan. Kalau bahasa nanya gini, Al-Quran kuwi undang-undange pompo di hidup itu ya. Wong urip kuwi ben ora mlebu penjara, ben ora kena perkara, biar selamat, biar tenang. Kuwi kudu Jawa undang-undang. Undang-undang urip misale. Oh iya aku ki mergae urip karo tangga, ya ben mena, ya aku kudu apik karo tangga misalnya. Oh iya aku nang dalan numpak naik mobil, naik motor supaya saya selamat. Oh naik eneng traffic light apa setopan bangjo lho, Mbak. Itu koke warnane koke abang, berarti aku kudu mandek. Oh, berarti naik kuning oleh melaku. Ya, kan itu karena warning peringatan. Oh, kalau hijau, oh aku berarti boleh jalan. Kan harus tahu, Mbak. Kalau enggak ngerti pas abang diterobos kira-kira gimana?
1: Ya, terjadi ini ya, tubrukan kecelakaan gitu ya, Saza.
2: Kalau tubrukan keren enggak apa-apa, kalau ada bus yang anu lah itu gimana? Ya kan kecelakaan. Di situ ada tulisan apa itu namanya, ada gambar sing dilarang parkir. Ya karena gak ngerti aturan parkir ae. Kira-kira gimana? Ya ditilang lah, atau paling enggak minimal diseneni, kan gitu ya. Kalau kita tahu aturan, nyaman, damai. Oh ya ini ada Google Map. Kalau saya mau ke Jakarta, arahnya ke barat dari sini misalnya. Oh, melewati kalau lewat darat saya melewati Magetan. Oh, terus saya ke kanan, oh lewati Ngawi. Oh, yeah. Ngawi terus ke sana Sragen. Oh, terus Mantingan Sragen. Oh, sana. Oh, itu kan tahu. Tahu arah. Orang tuh kalau tahu arah enggak tersesat. Kalau enggak tahu arah, Jakarta tuh mana ya? Oh Madiun itu aku pokoknya melaku ngetan terus, lo kok tulisannya Nganjuk, lo mau ke Jakarta kok ke Nganjuk, karena tidak tahu arah. Sama kita itu arah kita nanti ke surga, surganya Allah, kita dapat menuju sampai ke surganya Allah karena pakai Google Map. Google Mapnya apa? Al-Quran, gitu lah. Maka ada ayat Allah yang sangat indah, syahrul ramadhan alladhi umzila fihi al-Qur'an. Ya, di bulan Ramadhan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu untuk apa? Hudal linnas, petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menunjukkan atau untuk menjelaskan iki lo sing bener, iki lo sing salah. Loh, gitu. Yeah. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk Google Map. Yang kedua, dapat membedakan iki lo terjerumus, iki lo sing nyaman, iki lo sing bahaya, iki lo sing ora. Itu Al-Qur'an tuh isinya itu. Kok banyak orang yang hanya membaca tok, tidak berusaha untuk mempelajari. Ya, tidak berusaha oh maknane iki opo? Tidak berusaha untuk didatang ke pengajian, karena orang yang datang di pengajian tuh mesti mubalighnya menjelaskan iki oleh, iki gak oleh, iki yang menimbulkan ketenangan, iki yang menimbulkan keresahan, ini gak boleh, ini jalan terus, ini mandek. Itu mubalik akan mengutarakan dengan panjang lebar, supaya hidup kita itu tenang, supaya hidup kita itu paham ini boleh, ini tidak boleh, ya. Ini sesat, ini tidak sesat. Ini nyaman, ini menimbulkan gak nyaman. Ya harus maca Quran, angen-angen maknane. Kudu ngerti Quran, kudu ngerti maknane. Nek gak iso maknane awake dhewe, nek gak iso ngerti artine, nek gak iso menafsirkan sendiri, maka kita bisa ikut ulama, orang yang ahli di dalam mempelajari Al-Quran itu. Itu loh. Senyapa kita masih hidup, jangan terlena memburu dunia saja, kita lupa bahwa di dunia itu hanyalah traveling. Nanti akan pulang ke rumah kita yang hakiki, yaitu surga. Mm-hmm. Ben selamat kui pakai Google Map menuju ke surganya Allah. Lah, Google Map menuju surganya Allah itu apa? Quran. Kalau kita membawa Google Map supaya kita tidak sesat, itu pakai HP aplikasi map. Kan gitu?
1: Ya.
2: Itu loh. Jadi Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Ibaratnya kalau saya pribadi mengatakan itu adalah Google Map. Itu. Jadi Allah enggak suka orang sing wis diwehi kesempatan sehat masih hidup. Hmm. Allah menurunkan kitabnya lewat Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an, universal, lengkap, ilmu apapun ada di Qur'an. Kita tidak mau atau abai. Bu Siti, kalau kita hanya membaca tok sedino iku aku 10 juz, Bu. Telung dino patam, telung dino khatam, telung dino khatam. Gimana? Bagus, luar biasa. Tapi lebih bagus lagi. Pokoknya eneng nanya nih Mbak. Ombo ati iku limo sawernane, pernah dengar ya Mbak ya?
1: Iya. Yeah.

0: Pak Fauzi ya, kita mempersilahkan Ustazah untuk menyampaikan, memaparkan materinya terlebih dahulu supaya lebih jelas seperti itu, baru Anda nanti bisa telepon ya. Yang mau gabung bisa di 459198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Ada Pak, siapa ini? Oh, Pak Wibowo, terima kasih ya. Baik. Ini nampaknya pertanyaan pribadi nih ya. Ada Bu Yayu ya, Ustazah. Pertanyaannya seperti ini ya. Jika ada seseorang itu lama murtadnya dan dekat dengan ajal menjadi tidak murtad ya dan bertobat, apakah akan masuk surga atau ditimbang dulu nih amalannya Bunda? Dan siapakah nanti yang paling tinggi derajatnya di hari kiamat Bunda? Terima kasih, mohon penjelasannya. Apakah hal ini masih dengan sesuai tema pada pagi hari ini Ustazah? Pertanyaan dari Bu Yayu.
1: Tidak sesuai dengan tema pun Mbak, tidak masalah ya.
0: Baik, baik.
1: Jadi ada banyak hadis yang mengatakan itu setengah hari sebelum kita ajal datang sudah bertaubat, Allah mengampuni tobat kita. Ada yang mengatakan satu jam sebelumnya, ada yang mengatakan setengah jam sebelumnya. Ada yang mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yughargir, sebelum ajal nyawa sampai tenggorokan kok masih di dada kok bertaubat, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya ya, atau astaghfirullahal 'adzim la ilaha illallah, nafasnya masih di dada, Allah terima taubatnya. Dan mengenai apakah dia juga akan di surganya Allah, itu urusan Allah. Karena kita sejatinya masuk surga dan nerakanya Allah bukan karena amal kita. Ini dicatat ini. Bukan karena amal kita, tapi karena ridho Allah. Kalau Allah itu akan memasukkan surganya atau nerakanya, itu adalah hak prerogatif Allah.
0: Kita manut aja pernah gitu ya.
1: Pernah dengar kan?
0: Pernah,
1: ada
0: pernah.
1: Orang yang bertaubat sudah membunuh 100 orang. Dia bertaubat menangis darah ya, sampai dia itu meninggal karena sakit bertaubatnya. Maka malaikat Malik dan malaikat Ridwan oyok-oyokan, ini adalah pendudukku, ini adalah pendudukku, ini penduduk surga, enggak ini penduduk neraka, enggak ini penduduk surga. Akhirnya diukur hanya kacek sak jengkal. Itu dekat ke malaikat Ridwan, akhirnya masuk surga. Itu loh, padahal dia selama uratnya matanya uang satu. Jadi masuk surga itu adalah urusan Allah.
0: Hak prerogatif ya. Baik, seperti itu. Baik, Ustazah, sebelum menyampaikan dua poin berikutnya, kita akan jeda sejenak ya, karena ada pesan dari mitra kerja kami yang harus kami sampaikan untuk para pendengar di pagi hari ini. Jadi untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di Mutiara Pagi.
2: Alis Ton Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 0812340857. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: makathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.

0: Kami lanjutkan kembali Mutiara Pagi hari ini, pendengar, bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komartiningsih, MPDI. Temanya adalah tentang empat hal yang dibenci Allah. Tadi juga Ustazah menyampaikan ada dua poin ya, yang ternyata itu mungkin pernah kita lakukan atau masih kita lakukan dan kita tidak menyadarinya, bahwa yang pertama itu adalah Allah tidak menyukai orang yang sholatnya itu main-main, tergesa-gesa seperti itu ya Ustazah ya. Dan Allah tidak menyukai orang yang tidak serius dalam membaca Al-Quran atau membaca tetapi tidak memahami artinya gitu ya. Nah, untuk poin yang ketiga dan juga keempat seperti apa nih Ustazah ya? Siapa tahu nih juga yang mungkin seringkali kita lakukan tanpa sadar gitu Ustazah, malah justru ternyata dibenci oleh Allah. Silakan Ustazah.
1: Ya. Yang ketiga adalah warofa safisiam. Poso tapi sah, posone sah ya. Tapi tidak ada manfaatnya. Posone sah. Ya, tapi bahasa enake ngene lho. Pahalane iki ora enak ngono.
0: Iya.
1: Salah sijine adalah poso omongane pancet, misuhan, sapa lagi ghibah, sapa lagi adu domba, sapa lagi yes, pokoknya kegiatannya itu tidak menahan. Puasa itu kan menahan ya. Tidak menahan. Jadi poso tapi gak iso jogo poso nih gitu loh. Itu kalau saya jelaskan nanti banyak ya, pokoknya nomor 2 nomor 3 itu ya. Yang terakhir Mbak, waboh ke intel maobir. Saat itu Kanjeng Nabi cengingisan di atas kubur. Saat itu Kanjeng Nabi itu sedang menguburkan sahabat Ansor ya. Kanjeng Nabi itu ngecruk nih kayu di atas makom, curuk sambil kepalanya itu begini. Nah, apa ini namanya Mbak? Kayak ada sesuatu di atasnya gitu ya, menggeleng-gelengkan. Nah, terus ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kenapa kau begitu di atas? Hei, ketahuilah bahwa alam kubur itu penuh dengan kengerian-kengerian. Jika manusia ketika di dunianya tidak mempersiapkan dengan baik, maka senyampang kita itu masih ada waktu ya, marilah kita siapkan. Kita pindah ke alam kubur. Tidak ada kematian. Yang ada adalah perpindahan ruh. Jasadnya sudah tidak rohe wis gak kerasan meneh nang jasate awake dhewe. Maksudnya ngono lho, Mbak. Jadi tidak ada kematian. Matinya ya pisahnya ruh dengan jasad aja sebenarnya. Itulah. Jadi nah di alam sana itu ya, di alam barzah, alam kubur itu sebenarnya juga ruh itu ya, alam ruh itu ketika persis ketika kita di dunia, kalau di dunianya itu durjana, durhaka, ya tidak mau mengerjakan perintah-perintah yang kuasa, maka di alam barzah itu juga nanti ruhnya akan merana. Sebagaimana kalau kita di dunianya itu baik, maka nanti ketika di alam barzahnya, maka ruh itu juga akan berbahagia.
0: Ya.
1: Jadi begitu ya. Apa jangan sepelekan. Sekarang itu banyak bahwa intal maqabir, orang yang cengingisan di dalam alam kubur ya. Walaupun alam kubur secara indrawi yang bisa kita lihat itu adalah hanya maesan, hanya tempat kubur, di situ adalah tempat jasadnya manusia. Ruhnya sudah pindah di alam ruh, di alam barzah, maksudnya bukan di alam ruh, di alam barzah ya. Alam kubur itu alamnya atau tempatnya itu ada di alam barzah sana ya. Tapi kita tahu bahwa di alam kubur, di alam barzah itu macam-macam manusia. Maka kita tidak boleh, saya lihat ya, anak yang mendem, mabuk, atau gitaran, atau nyanyi-nyanyi itu di atas kuburan gitu ya. Ada kak? Ada. Oh, saya pernah tahu kok. Saya pernah tahu itu. Iya, saya pernah tahu itu anak itu apa itu namanya mendem-mendem di atas kuburan.
0: Iya.
1: Itu ya. Terus mari ngono ketiduran di situ. Nandinge nenggone tangan sebelahnya ada arak. Itu ya. Saya pernah tahu itu. Dan itu kalau di kota-kota besar biasanya itu kalau apa itu rumah itu dengan kuburan itu kayaknya jadi satu itu kayaknya ya. Ya itu juga digunakan untuk macam-macam ya. Jadi Allah tidak suka ya kalau di kuburan kita cengengisan, nyanyi-nyanyi, terus apa lagi? Mentem, apalagi siapa lagi ya macam-macam itu Allah enggak suka.
0: Baik-baik, jadi lebih suka kita apa ya, berdoa, kita merenung gitu ya, Ustazah ya. Baik, Ustazah, kita buka kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung. Ada Pak Fauzi lewat WhatsApp Pro 1 ya, tadi ada Bu Mami juga yang ada di Ponorogo ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fauzi.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, suaranya pelan sekali Pak, bisa diperjelas lagi Pak suaranya Pak.
2: Halo, gimana?
0: Baik, lebih baik daripada yang tadi. Apa yang ingin disampaikan Pak Fauzi dari tadi? Ini ingin menghubungi Ustazah, karena kan tadi Ustazah juga masih menyampaikan materinya. Tapi mohon maaf Pak Fauzi, menyimak Pro 1 hari ini lewat apa Pak?
2: Lewat radio online sekarang.
0: Oh gitu, baik. Jadi alangkah lebih baiknya pemaparan disampaikan terlebih dahulu, baru telepon nanti kami buka kesempatannya. Silakan Pak Fauzi, ada yang ingin disampaikan?
2: Ya, Assalamualaikum Bunda di sini ya.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi, sehat, Ji?
2: Setiap Bunda, ya alhamdulillah setiap Bunda sia itu semoga tahu sih ya. Telepon saya jarang masuk, kadang enggak diangkat. Begini ya. Begini Bunda ya. Tadi tentang masalah salatnya kan. Salat itu tanha adil basal munkar kan di sini. Salat itu adalah mencegah dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi di sini, Pak, dulu kan seapapun juga dulu juga kalau urusan sholat saya tidak meninggalkan sholat karena itu amanat orang tua. Bahkan ketika saya coba aja Pak sebelum kelas 6 udah sama Al-Qur'an. Nah, ketika sudah besar sudah bisa mencari uang sendiri gitu kan. Kadang-kadang aduh itu tidak bisa lepas dari yang namanya hidup the glamour, bujur aja Bu, Bunda dulu. Tapi saya begini Bunda, sholat tidak pernah tinggalan. Terus dulu juga, kalau urusan hal yang negatif saya tidak pernah kuat God iman saya kan, perjudian, dunia gemerlap, atau misalkan saya bersih dari narkoba mungkin, pernah saya, atau miras mungkin. Tapi kenapa paling lemah saya sudah tergoda oleh seorang wanita. Itu seperti itu perjalanan saya dulu. Baik. Bagaimana Pak Bunda, apakah seperti soal seperti baik itu termasuk iman seperti apa?
0: Baik, Pak Fauzi, apakah pernah melakukan apa ya muhasabah, kenapa mudah tergoda nih dengan adanya wanita? Apakah pernah menjadi apa ya sebuah pemikiran yang mendalam, Pak?
2: Ya benar, kalau kata orang bilang itu kan, kata anak berapa pernah jadi playboy. Makanya sampai saat ini Bunda masih melekat kan, walaupun sudah tidak ada. Jadi label-label sekarang yang dulu itu masih tetap aja melekat. Susah untuk ibarat begini, ibarat baju putih terkena tinta hitam, walaupun sudah dibersih tetap aja nempel tintanya. Nah, bagaimana untuk memilahkan tinta yang hitam yang nempel di baju supaya bersih? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, tadi ada Pak Fauzi sempat menyampaikan ketika kecil itu tidak meninggalkan sholat ya, bahkan sholatnya itu khusyuk, tetapi semakin besar karena banyak godaan ini jadinya apa ya, sholatnya tidak merasa bahwa sholatnya tidak lebih khusyuk daripada ketika masih kecil gitu ya. Baik, tapi Ustazah sebelum menjawab, boleh saya angkat telepon satu lagi Ustazah? Baru ya, nanti Ustazah ya menjawab pertanyaan ya. Ada Bu Tika yang ada di Madiun, silakan Bu Tika. Assalamualaikum.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tika.
3: Ini kalau misal cerita-cerita dari ini memang kenyataan realita gitu. Itu kalau misalnya orang soleh atau anak yang masih bayi itu kan kemarin tuh waktu itu berapa tahun yang lalu itu kan viral di masyarakat gitu, ada pelebaran jalan tapi salah satu makam itu ternyata masih utuh gitu loh. Itu ternyata di beliau ini almarhum ini guru ngaji. Jadi mengajar di masjid baca Al-Qur'an gitu, guru ngaji gitu. Itu sampai mayatnya itu utuh gitu dan ini terjadi juga di keluarga saya gitu. Ibu itu kan sudah 14 tahun almarhum Pak Desa saya itu utuh sarangnya itu utuh. Karena apa, waktu itu kan budi saya sedo, itu digali itu ternyata 14 tahun yang lalu masih utuh. Itu apakah tanda-tanda orang yang husnul khotimah atau orang-orang yang diterima gitu Bunda gitu.
0: Baik.
3: Misalnya kalau kalau jadi bumi aja nggak mau terima, nggak mau menghancurkan jasad itu karena orang soleh gitu gitu Bunda.
0: Baik.
3: Ya gitu. Ya. Kalau misalnya ada kan cerita kalau zaman yang dulu pernah cerita gini, kalau misalnya orang-orang yang sudah mati itu apa, kalau misalnya orangnya itu nauzubillah dzalik nggak baik di dunia gitu, itu ikut kayu watu gitu. Itu bagaimana kalau menurut Bunda?
0: Baik.
1: Gitu aja, ikut apa Bu, kayu watu gimana?
3: Ikut kayu watu. Kalau misalnya orang itu nggak sholat, orang istilahnya tuh maaf nih, orang abangan gitu, itu kalau meninggal itu apa, ikut kayu watu. Jadi ya cuma jasadnya dikubur, tapi sukmanya itu sudah nggak kemana-mana gitu gitu. Itu menurut Bunda Siti bagaimana? Gitu aja.
0: Baik.
3: Bunda, terima kasih Mbak Satya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di waktu yang singkat ini, monggo silakan ditanggapi pertanyaan yang pertama dari Pak Fauzi. Ustazah silakan.
1: Iya, Pak Fauzi memang punya pengalaman, semua perbuatan-perbuatan itu dijaga memang dari keluarga yang baik-baik. Namun Pak Fauzi ini pernah punya pengalaman yang tidak bisa mengendalikan nafsu seksnya, nafsu birahinya gitu ya. Sehingga beliau sempat punya pengalaman juga gonta-ganti pasangan, tapi itu dengan cara yang baik, dinikahi, punya anak, nikah lagi begitu. Nah, Pak Fauzi sekali lagi ya, kalau memang Pak Fauzi pingin menikah lagi tidak apa-apa, karena itu ibadah gitu ya. Tapi kalau memang misalnya ada kendala untuk menikah lagi, tidak mampu, istilahnya bukan tidak mampu ya, mungkin ada kendala putranya nggak boleh dan sebagainya, maka perbanyaklah olahraga, perbanyak puasa, perbanyak mengkaji Al-Quran, perbanyak mendengarkan Mutiara Pagi.
0: Baik,
1: gitu, okay?
0: Baik.
1: Jadi Allah itu akan mengampuni dosa yang disebabkan dari nafsu, tapi Allah tidak mau mengampuni dosa yang disebabkan karena kesombongan. Baik. Justru Pak Fauzi ini tadi tidak sombong, dia apa itu istilahnya, beliaunya itu mengatakan terus terang kenapa ya sulit untuk menghilangkan nafsu birahi atau nafsu seks.
0: Baik.
1: Itu ada juga anugerah dari Allah ya.
0: Baik.
1: Bagaimana pintar-pintarnya Pak Fauzi untuk menekan gitu. Itu ya Pak Fauzi ya.
0: Terus tadi ada poin seperti ini Ustazah, salat ketika kecil itu kan khusyuk, semakin besar menjadi tidak khusyuk ya, karena ada banyak hal godaan duniawi gitu. Bagaimana untuk mengembalikan hal ini?
1: Untuk membalikan supaya sholatnya itu khusyuk, ini ada ada kisah ya, namanya Hatim al-Ashoma. Ketika mau sholat, lepaskan semua urusan dunia, wudhu yang baik, anggap kita akan menghadap kepada raja di raja, di depan kita persis itu ada Allah yang selalu melihat kita. Sebelah kanan kita tergambar surganya Allah, ke sebelah kiri kita adalah nerakanya Allah, di belakang kita ada malaikat maut yang setiap saat akan siap mengangkat atau mengambil ruh kita. Sutroh kita, sajadah kita itu adalah titian siratul mustaqim. Kita takut kepada Allah ya, bahwa di depan kita persis ada Allah. Itu caranya.
0: Baik.
1: Ya. Jadi kita Allah itu maha sayang kok. Kalau memang hati kita tuh gelam biar gitu ya, itu segeralah ingat kepada Allah. Itulah yang akan diberi pahala ketika ingat kepada Allah. Selalu berusaha dan berusaha. Begitu.
0: Baik. Kemudian pertanyaan dari Butika, ini ada cerita guru ngaji itu jasadnya utuh karena mengajar ngaji. Nah, apakah hal ini juga tanda bahwa orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Ustazah?
1: Ya. Jadi apa itu namanya, jasadnya bumi pun tidak menyentuhnya. Maksudnya apa itu namanya, di alam kubur itu kan baitul afa'i ya. Baitul afa'i itu tempat binatang-binatang yang jelek ya. Yo kalau jengking, yo ular, yo lalat, apa itu apa? Cacing ya, yang akan memakan, tapi jasadnya tidak binatang-binatang yang kecil, afa itu binatang-binatang buas tidak bisa menyentuhnya. Ini juga bisa dikatakan salah satu tanda orang itu adalah betul-betul menjadi orang yang baik. Yang kedua, ada penelitian orangnya itu ketika di dunia tidak apa, bahkan bukan orang yang agama Islam, bukan beragama Islam, dan ternyata jasadnya itu tidak tersentuh oleh binatang-binatang itu, setelah ternyata tanahnya mengandung apa itu namanya yang menyebabkan orang itu steril, tidak tersentuh atau gitu juga ya. Terus yang penting ya, mengenai jasad itu apa tersentuh atau tidak, itu sebenarnya hakikinya itu Allah sendiri yang akan menilai begitu ya.
0: Hak prerogatif tadi ya Ustazah ya. Allah.
1: Ya karena memang pada dasarnya jasad itu adalah kerangka yang hakiki adalah ruh kita yang di alam barzah sana.
0: Baik.
1: Kalau orang itu baik, maka tempatnya di Raudhatul Miryatil Jannah, di taman-taman surga. Tapi kalau orang itu tidak baik, maka tempatnya di Khufrah min Kufari Niron, di tepi-tepi jurangnya neraka.
0: Baik,
1: gitu
0: jadi
1: ya.
0: Bisa dipilih sendiri. Jadi bisa dipilih sendiri ya, gitu ya Ustazah ya. Baik, Ustazah, sebelum berakhir ya, pengingat untuk pendengar semuanya kaitannya dengan tema hari ini, 4 hal yang dibenci Allah, singkatnya saja supaya menjadi pengingat hari ini, supaya lebih semangat seperti apa Ustazah, silakan.
1: Iya, sekali lagi ada 4 hal yang dibenci oleh Allah. Satu adalah al-abtha fis shalah, salat yang main-main. Yuk, kita mulai hari ini salatnya yang khusyuk, berusaha cari guru atau cari ulama yang ahli dalam hal itu membimbing kita. Yang kedua adalah kita tuh punya aturan, kita tuh punya Google Map ya, kita tuh punya torik, punya jalan yang lurus ya, itu namanya Al-Qur'an. Jadi yuk kita belajar Al-Qur'an dengan baik. Yang ketiga, ayo kita perbaiki diri kita pelan-pelan. Puasa, kalau puasa ya puasa yang baik gitu ya. Jadi puasa wi artinya ngempet, menahan, bukan hanya menahan makan lapar, apa makan minum tok enggak, tapi puasa itu artinya membakar sifat-sifat kita yang tidak baik. Yang terakhir adalah jangan sampai kita itu ke alam ke makam ya, ke kuburan, ojo cengingisan, karena di dalamnya itu ada apa jasad-jasad yang di situ ditinggalkan oleh ruh, dan itu keadaannya sangat, ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Baik. Maka dari 4 pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik.
0: Amin.
1: Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu fi ni ma huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sulthanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannatal ma'afur ya aziz ya ghafur ya rabbana alamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya.
0: Baik.
1: Semua sehat semua.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berakhir sudah untuk Mutiara Pagi hari ini ya, bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariatiningsih MPDI. Temanya adalah 4 hal yang dibenci oleh Allah. Bisa Anda tonton ulang di YouTube RRI Madiun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian.
2: Penuntutannya tanggal penetapan sidangnya tanggal 1 Oktober 2026. Amar pembacaan dakwaan, kasih BAPB, BIPSO, kasih BIPSO, kasih senior, BAPMC.
3: Pada saat COVID itu saya kena PHK di pabrik di Gresik. Akhirnya saya pulang ke kampung halaman, ya mencoba di sini. Ya karena apa ya, hidup itu terus berjalan. Otomatis kebutuhan juga terus berjalan. Ya apa ya, kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja lah. Yang penting bisa kerja gitu.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya BPBD Kota Madiun mulai melakukan dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan terdampak kekeringan. Sidang perdana kasus korupsi Pokir DPR di Magetan akan digelar pada Kamis 1 Oktober besok di Pengadilan Tipikor Surabaya. Seorang pria paruh baya di Ponorogo mencari pekerjaan melalui ajang job fair di tengah kerumunan anak muda. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 30 September 2026. Pendengar, puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. BPBD kini mulai melakukan dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan terdampak kekeringan. Aris Deka melaporkan.
4: Puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun kini mulai melakukan dropping air bersih di dua kelurahan Kecamatan Kartoharjo, yakni Kelurahan Kelun dan Tawangrejo. Kondisi tersebut terjadi lantaran sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawangrejo terdapat sekitar 7 kakak yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawangrejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan, rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawangrejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
1: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian. Sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan aktivitas, kalah ketersediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah, sehingga air yang di kisaran sekitar 10 sampai 15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu.
4: Menurut dia, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Kekeringan serupa rutin muncul setiap musim kemarau dan warga yang terdampak cenderung sama. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
5: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah, sehingga karena musim kemarau ini kekurangan air.
4: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan, berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun, bahkan tidak jarang mampet. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Ponorogo mencatat ada 7 desa di wilayah Bumi Reog yang dilanda kekeringan hingga meminta distribusi air bersih. Eka Wulan melaporkan.
6: Kekeringan di Kabupaten Ponorogo meluas. Terbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat ada 7 lokasi yang kini menjadi sasaran distribusi air bersih baik oleh petugas BPBD maupun mitra. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, 3 titik baru kekeringan masing-masing di Dukuh Kupit, Desa Caluk, Kecamatan Selahung, Dukuh Gondang, Desa Tumpuk di Kecamatan Sawo, serta Desa Wonodadi di Kecamatan Ngerayun yang saat ini masih asesmen.
7: Di Tumpuk dan di Caluk sudah kita lakukan distribusi. Untuk perdana hari Kamis 24 September kita dropping 12.000 ke Tumpuk, kemudian di Kupit itu sudah sejak minggu kemarin sebesar kurang lebih 5.000 setiap kali pengiriman di setiap minggu. Itu penentuannya adalah jumlah KK atau jiwa yang terdampak. Jadi semakin besar jumlah jiwa atau KK yang terdampak, maka semakin besar pula atau semakin banyak pula jumlah volume literan air bersih yang kita distribusi. Perkembangan terbaru, Desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, masih asesmen karena kemarin dapat laporan dari PJ Kepala Desa, ada sekitar 4 RT yang mulai kekurangan air bersih.
6: Masun menyebut jumlah air bersih yang didistribusikan itu ditentukan berdasarkan jumlah kepala keluarga atau jiwa yang terdampak. Di Desa Tumpuk, ada 303 jiwa atau 117 KK yang terdampak kekeringan. Sedangkan di Dukuh Kupit Caluk, ada 75 jiwa atau 36 KK yang terdampak. Adapun 4 titik lokasi lain yang lebih dulu mendapatkan dropping air bersih masing-masing di Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung. Kemudian Dusun Bungur, Desa Munggu di Kecamatan Bungkal, Dusun Sidowayah, Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon, serta Dusun Kroyo, Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: BPBD Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Botak Lereng Lawu dapat dikendalikan. Imam Malik melaporkan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Gunung Botak kawasan Lereng Lawu dapat dikendalikan. Diketahui, petugas gabungan terdiri dari BPBD Ngawi, Perhutani, TNI, Polri dan masyarakat sekitar bergotong royong membuat ilaran dan memadamkan kebakaran di kawasan Gunung Botak. Karhutla diketahui mulai terjadi pada Minggu sore 27 September 2026 di kawasan hutan pinus Gunung Botak Petak 2A1 RPH Salam, Dusun Krajan, Desa Koniran, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Kabid Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyampaikan proses pemadaman di area vegetasi pinus menghadapi tantangan berat akibat adanya getah kayu yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang. Petugas memfokuskan upaya pada penyekatan jalur api agar tidak mendekati permukiman warga. Kondisi terkini, BPBD Ngawi memastikan kebakaran di hutan produksi tanaman pinus berhasil dikendalikan melalui pembuatan ilaran api.
9: Insya Allah, Mas, ini dari teman-teman relawan sudah koordinasi untuk sementara yang Gunung Botak ini bisa dikendalikan. Jadi nyuwun doanya aja, maksudnya teman-teman ya dari relawan, dari Koramil, Kapolsek, dari pihak kecamatan, dari masyarakat yang terdampak situ, dari BPBD itu turun bareng.
8: Yuda melanjutkan, selain di Gunung Botak, BPBD Ngawi juga mengawasi titik rawan karhutla lainnya di kawasan Gunung Lawu. Kewaspadaan ditingkatkan karena faktor cuaca dan angin kencang masih mendominasi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, setelah beberapa kali tertunda, sidang perdana kasus korupsi Pokir DPRD Magetan akan digelar pada Kamis 1 Oktober besok di Pengadilan Tipikor Surabaya. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
10: Setelah sekian lama tertunda, 6 terdakwa kasus dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 jadwalkan menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya, Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, perkara tersebut kini memasuki tahap penuntutan. Kejari Magetan telah menyiapkan sejumlah jaksa penuntut CPU untuk menangani persidangan. Tim berasal dari berbagai bidang, termasuk bidang pidana khusus, perdata dan tata usaha negara Datun, serta bidang lainnya. Dalam sidang perdana, para terdakwa dijadwalkan mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU Kejari Magetan. Berdasarkan data perkara, terdapat sekitar 8 hingga 9 jaksa penuntut umum JPU yang disiapkan untuk membacakan dakwaan.
2: Dakwaannya tinggal penuntutan. Penuntutannya tanggal penetapan sidangnya tanggal 1 Oktober, Kamis 1 Oktober 2026. Sama pembacaan dakwaan, kasi PAPB, BITSU, kasus Cibitatu, kasa senior, PAPNC.
10: Sementara itu, berdasarkan pantauan pada sistem informasi penelusuran perkara SIPP Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa 29 September 2026, 6 perkara tersebut telah terregister di Pengadilan Tipikor Surabaya. Keenam perkara diberkas secara terpisah, namun seluruhnya terregister pada hari yang sama, yakni pada Jumat 25 September 2026. Dengan demikian, perkara masing-masing terdakwa tercatat sebagai perkara tersendiri di pengadilan. Sebelumnya, Kejari Magetan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri dari 3 anggota atau mantan anggota DPRD Magetan, yakni Suratno, Juli Martana, dan Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping Dewan, yakni Andi Nurwi Jayanto, Tahiru Hartono dan Suroto. Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024. Mereka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Magetan sejak Kamis 23 April 2026 lalu. Kejari Magetan menyebut dugaan tindak pidana itu menimbulkan kerugian negara sekitar 4,79 miliar rupiah. Sebelum memasuki persidangan, berkas perkara ke-6 tersangka telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Proses registrasi perkara sebelumnya masih menunggu penyelesaian administrasi termasuk pemindaian seluruh barang bukti oleh JPU. Dengan telah terregister di Pengadilan Tipikor Surabaya dan ditetapkannya jadwal sidang perdana, perkara kini memasuki tahap pembuktian di persidangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyerahkan legal opinion kepada pemerintah Kota Madiun terkait regulasi pengadaan jasa konstruksi. Adanya pendapat hukum ini diharapkan tidak ada keraguan maupun hambatan bagi organisasi perangkat daerah OPD dalam mengeksekusi kebijakan pengadaan. Aris Deka melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pemkot Madiun mendapatkan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun terkait regulasi pengadaan jasa konstruksi. Kejari menyerahkan legal opinion LO mengenai Peraturan Wali Kota Perwali Madiun Nomor 53 Tahun 2021 kepada Pemkot Madiun. Penyerahan pendapat hukum tersebut berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun. LO diserahkan langsung Kepala Kejari Kota Madiun Komaidi kepada pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Perwali 53/2021 tersebut mengatur tentang tambahan persyaratan dokumen pemilihan pekerjaan jasa konstruksi melalui penyedia. Penyusunan LO dilakukan sebagai bagian dari pendampingan hukum Kejari, khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Madiun. Komaidi mengatakan pendapat hukum tersebut diberikan setelah pihaknya menelaah ketentuan dalam Perwali 53/2021 dengan regulasi yang lebih tinggi. Hasilnya terdapat salah satu persyaratan yang dinilai tidak selaras dengan aturan di atasnya sehingga perlu ditiadakan.
2: Hari ini kita penyerahan legal opini yang diberikan dari Bidang Datun Kejaksaan Negeri Kota Madiun kepada Pemerintah Kota Madiun terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Madiun terkait dengan pengadaan barang jasa. Kalau dulu ada salah satu syarat yang bertentangan dengan yang aturan di atasnya, itu ditiadakan. Kalau yang disana disyaratkan, kalau masalah kan yang salah satu syarat yang harus dicantumkan keuangan penyedia kan. Nah, kalau itu tidak ada, harapannya banyak yang mampu.
4: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik pendampingan hukum tersebut. Menurutnya, penyesuaian diperlukan agar pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Pemkot Madiun tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
11: Ini kan terkait masalah Perwali 53, terkait jasa konstruksi syarat tambahan. Nah, kemarin beberapa saran masukan dan kita melihat aturan yang di atasnya yang ini harus ada penyesuaian. Oleh karena itu, supaya teman-teman dalam hal mengeksekusi tidak ada kekhawatiran hambatan, betul. Ini makanya butuh kemarin pendampingan dari kejaksaan. Dibikinkanlah LO legal opinion terkait Perwal 53 sehingga nanti saya minta teman-teman kepala OPD untuk bagaimana mempelajari mengikuti pedoman di LO itu.
4: Bagus menambahkan LO tersebut juga menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah OPD dalam melaksanakan ketentuan Perwali 53 tahun 2021. Dengan adanya pendapat hukum dari Kejari, dia berharap tidak ada keraguan maupun hambatan bagi jajaran Pemkot dalam mengeksekusi kebijakan pengadaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU Alat Penerangan Jalan APJ Kabupaten Madiun menjadi rujukan daerah lain. Hingga kini tercatat 36 pemerintah daerah telah mendatangi Madiun untuk mempelajari penerapannya. Terbaru, pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan studi tiru. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan keterbatasan fiskal menjadi salah satu alasan sejumlah daerah melirik skema KPBU. Model ini dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya membebani APBD pada awal pembangunan. Menurut Hari, daerah yang datang tidak hanya ingin mengetahui konsep KPBU secara umum, tetapi juga menggali pengalaman Kabupaten Madiun mulai tahap persiapan hingga implementasi KPBU APJ. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah membangun komunikasi dengan legislatif, sebab kontrak KPBU dapat berlangsung melampaui masa jabatan kepala daerah, sehingga membutuhkan landasan hukum yang kuat. Karena itu, Hari Wuryanto menyarankan komunikasi dengan DPRD dibangun sejak tahap awal untuk memastikan skema kerjasama memiliki dasar dan ketentuan yang jelas ketika berlangsung lintas periode pemerintahan. Kunjungan pemerintah Kabupaten Pemalang dipimpin PLT Bupati Pemalang Nur Kholis dan diterima di ruang rapat IT Puspem Caruban. Rombongan menggali berbagai aspek penerapan KPBU APJ, mulai skema pembiayaan, faktor pendukung, hingga manfaat penerangan jalan berbasis LED. Dinas Perhubungan Ngawi memprioritaskan pemasangan 260 penerangan jalan umum PJU, di antaranya jalan akses ekonomi, wisata, hingga sekolah. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
12: Dinas Perhubungan di Subkabupaten Ngawi akan membangun 260 penerangan jalan umum PJU baru di tahun 2026. Program ini disiapkan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta keamanan aktivitas masyarakat di sepanjang jalur kabupaten. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Sutopo menyampaikan, untuk mewujudkan proyek penerangan ini, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Disub mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk PJU. Pemasangan lampu penerangan ini akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi.
13: Terkait dengan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas adalah titik-titik lokasi yang menuju akses-akses ekonomi seperti pasar, sekolah, kemudian tempat-tempat wisata dan tempat-tempat produksi pertanian yang kita pilih. Kemudian selain itu juga areal-areal yang rawan kecelakaan dan rawan terjadinya tindak kejahatan.
12: Agus menjelaskan, tidak hanya menunjang kegiatan ekonomi dan fasilitas publik, penambahan fasilitas penerangan juga menyasar titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas dan rawan tindakan kejahatan. Langkah ini sekaligus untuk meminimalisir aksi balap liar anak muda yang marak di ruas jalan kabupaten yang kondisi mulus pada malam hari. Imam Malik dari Madiun.
0: Pendengar, ribuan warga Pacitan dilibatkan untuk membantu menjaring masyarakat yang belum terjangkau sistem perlindungan sosial. Dinas Sosial mencatat 2.749 warga telah terdaftar sebagai agen perlindungan sosial atau Perlinsos, namun belum seluruhnya aktif. Dari jumlah ini, sebanyak 1.143 agen atau 41,58% tercatat aktif membantu proses pendaftaran. Sementara itu, jumlah kepala keluarga KK yang telah terdaftar melalui berbagai kanal mencapai 12.470 KK. Angka ini setara sekitar 5,66% dari total 220.279 KK di Pacitan. Kepala Dinsos Pacitan Heri Stiono menjelaskan, agen Perlinsos berperan mendampingi masyarakat dalam proses pengusulan bantuan sosial, termasuk membantu ketika terdapat data warga yang perlu diperbaiki maupun saat masyarakat mengajukan sanggahan terhadap hasil pendataan. Pengusulan data dapat dilakukan melalui portal agen Perlinsos. Mekanisme ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam sistem pendataan. Meski demikian, Heri menegaskan agen tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bantuan sosial. Para relawan juga dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah maupun bentuk imbalan lainnya dari masyarakat yang didampingi. Kanal pendaftaran ini melibatkan berbagai unsur mulai ASN P3K dan camat, pendamping PKH, masyarakat umum, operator desa atau SISK-NG, layanan mandiri, perangkat desa atau kelurahan, agen posyandu hingga kepala lingkungan RT dan RW. Pendengar, kita bergeser ke Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Tenaga Kerja membuka job fair atau bursa kerja menghadirkan 69 perusahaan dengan membutuhkan lebih dari 13.000 tenaga kerja. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
6: PMK Ponorogo melalui Dinas Tenaga Kerja di Snaker kembali menggelar bursa kerja atau job fair menggandeng 69 perusahaan. Job fair berlangsung 2 hari, 29 dan 30 September 2026 di Ponorogo City Center, PCC Mall. PLT Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan, dari 69 perusahaan, 38 di antaranya membuka booth atau stand di PCC Mall, sedangkan 31 lainnya secara daring. Puluhan perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya manufaktur, industri kreatif, retail maupun perbankan. Henry menyatakan job fair digelar bertujuan mempertemukan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja. Interview atau wawancara pun bisa langsung dilakukan di tempat.
14: Alhamdulillah kita bisa menggandeng 69 perusahaan, yang di mana 69 perusahaan tersebut ada kurang lebih 246 lowongan job yang membutuhkan 13.147 orang. Ada yang wawancara langsung, ada yang tesnya lewat online, tergantung sistem perusahaannya masing-masing.
6: Henry menjelaskan antusias warga Ponorogo mengikuti job fair sangat tinggi. Setidaknya hari pertama dibuka sudah ada lebih 4.500 pelamar. Ia memperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat job fair dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Job fair tersebut juga membuka 151 formasi untuk penyandang disabilitas. Job fair, kata Henry, diperuntukkan bagi pencari kerja dengan berbagai kualifikasi pendidikan, mulai SMP sederajat, SMA sederajat, diploma hingga sarjana. Job fair Ponorogo 2026 dilaksanakan secara gratis bagi masyarakat Ponorogo dan umum. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Berusia 52 tahun tidak menyurutkan Roni Yusianto untuk mencari pekerjaan. Seorang bapak asal Ponorogo ini melangkahkan kakinya mencari pekerjaan melalui job fair di tengah kerumunan anak muda. Catatannya disampaikan Eka Wulan.
15: Ya karena apa ya, hidup itu terus berjalan, otomatis kebutuhan juga terus berjalan. Ya apa ya, kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja lah, yang penting bisa kerja gitu.
6: Usianya sudah 52 tahun, namun langkah Roni Yusianto tetap tegap mendatangi job fair atau bursa kerja yang digelar PMK Ponorogo di Ponorogo City Center, PCC Mall pada Selasa 29 September 2026. Di tengah para pencari kerja yang sebagian besar berusia lebih muda, warga Jalan Wilis, Kelurahan Nalugaten, Ponorogo itu datang membawa satu harapan sederhana, yaitu kembali mendapatkan pekerjaan pasca diberhentikan dari tempatnya bekerja setelah COVID-19 melanda. Bagi Roni, usia bukan alasan untuk berhenti berusaha. Setelah beberapa tahun kehilangan pekerjaan, ia masih yakin selalu ada kesempatan untuk kembali bekerja.
3: Saya kesini karena pada saat COVID itu saya kena PHK di pabrik di Gresik. Akhirnya saya pulang ke kampung halaman, ya mencoba di sini. Kesini ya awal tahun 2026 ini. Ya karena apa ya, hidup itu terus berjalan. Otomatis kebutuhan juga terus berjalan. Ya apa ya, kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja lah. Yang penting bisa kerja gitu.
6: Perjalanan Roni, bapak satu anak ini untuk kembali mendapatkan pekerjaan bukanlah perkara singkat. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 membuatnya kehilangan pekerjaan setelah 18 tahun bekerja di sebuah pabrik keramik lantai di Gresik. Setelah terkena PHK, Roni mencoba bertahan dengan membuka usaha sendiri. Ia berjualan es di depan pabrik di Gresik. Sayangnya, usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Ia kemudian mencoba peruntungan di Malang dengan berjualan pentol. Lagi-lagi berbagai kendala membuat usaha itu tidak bertahan lama. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan. Namun tidak semuanya berujung pada kesempatan mengikuti proses berikutnya. Ada lowongan yang sudah terisi, ada pula persyaratan yang tidak bisa dipenuhi.
3: Jadi itu kebanyakan setelah saya mencoba melamar-lamar tempat lain, itu kebanyakan faktor usia. Mungkin dipandang sudah nggak mampu kan. Kepala lima sudah terlalu tua lah. Akhirnya hanya yang nggak mau nerima. Saya melamar saya itu ya beberapa kali ya lewat info di apa ya media sosial gitu. Coba ada alasannya sudah terisi, alasannya saya tidak memenuhi gitu.
6: Menurut Roni, usia 50-an kerap membuat dirinya dipandang sudah terlalu tua untuk bekerja. Kondisi itu membuat sebagian perusahaan enggan menerimanya. Namun keadaan tersebut tidak membuatnya berhenti mencoba. Bursa kerja yang diikutinya kali ini bahkan menjadi job fair pertama yang ia datangi. Harapannya pun tidak muluk-muluk. Bagi Roni, mencari pekerjaan di usia 52 tahun bukan sekadar tentang mendapatkan penghasilan. Bahkan ia juga tidak mempersoalkan jenis pekerjaan yang akan didapatkan. Baginya, kesempatan untuk bekerja kembali sudah cukup berarti untuk menghidupi seorang anak dan istri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita BPBD Kota Madiun mulai melakukan dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan terdampak kekeringan. Sidang perdana kasus korupsi Pokir DPRD Magetan akan digelar pada Kamis 1 Oktober besok di Pengadilan Tipikor Surabaya. Seorang pria paruh baya di Ponorogo mencari pekerjaan melalui ajang job fair di tengah kerumunan anak muda. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan bisa mendapatkan berbagai informasi menarik lain dari laman rri.go.id, Facebook dan Instagram @rri_madiun serta download aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 30 September 1861, Heinrich Louis d'Ares, pria Jerman yang namanya kadang ditulis sebagai Heinrich Ludwig d'Ares, menemukan NGC pertama. Ini adalah galaksi spiral yang terletak 190 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Dengan diameter sekitar 90 ribu tahun cahaya, galaksi ini hanya sedikit lebih kecil daripada galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Galaksi ini merupakan objek pertama yang tercantum dalam New General Catalog, katalog astronomi yang terkenal di dunia astronomi. Katalog ini disusun oleh John Louis Emil Driver pada tahun 1888. Sampai saat ini, NGC memiliki 7.840 objek yang dikenal dengan objek NGC. Katalog ini merupakan yang terlengkap yang mencakup semua jenis objek angkasa tidak terbatas pada galaksi.

0: cuaca hari.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: yang
1: cuaca buruk.
2: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, di pagi hari ini sinar matahari sudah mulai terasa agak sedikit panas ya, sudah sangat cerah nih ya, padahal baru aja jam 6 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kami juga akan hadirkan informasi cuaca ya. Saya sudah tersambung melalui telepon bersama Mbak Tria, Prakirawan BMKG Juanda. Selamat pagi Mbak Tria.
5: Selamat pagi Mbak.
4: Ya Mbak Tria, di saat sekarang ini Madiun kalau ngelihat sinar mataharinya sudah cukup terasa panas gitu ya, mulai menghangat nih, padahal baru aja jam 6 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Nah kira-kira Mbak Tria, untuk sepanjang hari ini apakah cuaca masih terasa panas? Karena beberapa hari sebelumnya juga rasanya tuh panas banget di Madiun. Dan kira-kira sampai kapan nih masyarakat di Madiun harus bertahan dengan situasi yang seperti ini Mbak Tria?
5: Untuk wilayah Madiun tepatnya atau wilayah Jawa Timur, untuk musim kemarau kami perkirakan akan masih terus bertahan hingga bulan November. Kemudian kami perkirakan untuk awal musim hujan pada tahun 2026-2027 ini akan jatuh pada bulan Desember 2026.
4: Baik. Oh, berarti lebih apa ya, penghujannya mundur seperti itu ya?
5: Ya, ini kami perkirakan untuk tahun ini musim hujannya mengalami kemunduran dari normalnya.
4: Baik. Kalau biasanya November itu kan kita sudah memasuki penghujan ya, apalagi Desember, Januari itu kan puncaknya seperti itu. Nah, bagaimana untuk karakter penghujan nanti di akhir 2026? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya ataukah ada perbedaan? Karena kan mengingat di tahun ini kemarau-nya terjadi lebih panjang, Mbak Tria.
5: Ya, jadi untuk sifat hujannya sendiri diperkirakan curah hujannya normal, Mbak. Sifatnya, cuman memang untuk waktu memasuki musim hujannya mengalami kemunduran. Cuma untuk curah hujannya normal dan puncak musim hujannya sebagian besar wilayah Jawa Timur terjadi pada bulan Februari.
4: Baik. Apakah juga masyarakat waspada dengan peralihan dari kemarau ke penghujan, biasanya kan disertai dengan angin kencang dan lain sebagainya. Itu apakah juga harus diwaspadai terkait dengan hal ini, Mbak Tria?
5: Iya, tentu saja, Mbak. Karena kami menghimbau untuk masa peralihan sendiri, biasanya untuk cuacanya lebih cenderung terjadi perubahan yang secara signifikan karena banyak pertumbuhan awan-awan cumulonimbus baik secara lokal yang bisa menyebabkan adanya potensi puting beliung, cang, dan hujan lebat disertai petir.
4: Baik, dan hal ini diwaspadai pada saat Desembernya ini atau sudah mulai November?
5: Sebagian besar di Desember, tapi ada beberapa daerah yang November sudah mulai, tapi hanya sebagian kecil saja.
4: Baik, baik. Mbak Tria, mohon informasi, karena gini, ada masyarakat yang masih menganggap bahwa ketika hujan yang pertama datang gitu ya, atau awal-awal itu katanya air hujannya itu membawa penyakit gitu, seperti itu. Nah, pernah mendengar informasi berseliweran seperti ini, Mbak Tria?
5: Pernah, tapi sebenarnya untuk fakta tersebut juga kami belum bisa memastikan apakah kandungan dari air hujan itu membawa penyakit. Tapi sebenarnya mungkin banyaknya penyakit yang disebabkan pada masa peralihan ini bukan disebabkan karena air hujannya, tapi karena kondisi cuaca yang belum menentu dan perubahan mungkin

0: suhu yang awal dari panas menjadi hujan seperti itu.
1: Baik, baik. Mbak Tria, berarti masyarakat ini harus mulai waspada ya, mulai dari November, walaupun tidak banyak daerah di Jawa Timur, tetapi Desember ini masa-masa transisi juga diwaspadai ya, cuaca ekstrim seperti itu. Nah, Mbak Tria, di beberapa waktu ini kemungkinan hujan ini nggak sih bisa muncul nggak sih, karena beberapa waktu lalu dikatakan bahwa di daerah dataran tinggi kemungkinan ini akan turun hujan gitu, walaupun tidak merata sporadis. Apakah di beberapa hari ini bakal ada perkiraan hujan yang mungkin turun?
0: Untuk 3 hari ke depan kami perkirakan cuacanya masih cerah hingga cerah berawan. Mungkin bila ada hujan-hujan itu hanya terjadi secara lokal.
1: Baik, hujan terjadi secara lokal ya. Baik, Mbak Tria, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini. Kalau Madiun, hari ini panas tertinggi sampai dengan suhu berapa derajat Celcius, Mbak Tria?
0: Untuk kota Madiun kami perkirakan hingga 33.
1: Agak turun dari sebelum-sebelumnya?
0: Masih normal sih,
1: masih normal ya. Baik, jadi titik yang paling panas ini di daerah mana? Masih Surabaya atau daerah lain juga hampir menyerupai Surabaya?
0: Iya, untuk sementara di Surabaya paling panasnya.
1: Baik, lantas untuk hotspot, adakah titik yang harus diwaspadai untuk di wilayah Madiun?
0: Sebentar.
1: Ataukah mungkin sudah mulai berkurang ya? Karena beberapa waktu yang lalu kan juga sempat terjadi karhutla ya, dan ini juga menjadi notis kita bersama bahwa ada daerah-daerah yang memang harus diwaspadai adanya potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Bagaimana untuk wilayah Madiun?
0: Jadi untuk wilayah Madiun kami perkirakan untuk titik hotspotnya hanya ada satu, rendah.
1: Di daerah mana, Mbak Tria?
0: Untuk di Kabupaten Madiun.
1: Oh, di Kabupaten Madiun ya. Baik. Mbak Tria, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini, Mbak Tria. Semoga hal ini juga bisa menjadi pemahaman kita bersama bahwa di saat sekarang ini memang masih terjadi puncak dari kemarau, dan kalau sudah merindukan hujan, sabar ya. Kemungkinan nanti pada saat Desember, kalaupun November nggak sebagian gitu ya, tapi mulai Desember nanti sudah masuk penghujan. Mbak Tria, terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali, Mbak Tria.
2: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, ada masa ketika sejarah menguji seberapa kokoh fondasi yang telah dibangun. Bagi Indonesia, salah satu fondasi itu adalah Pancasila. Kesaktiannya bukan semata terletak pada perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi pada kemampuannya untuk tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman. Sebab Indonesia tidak pernah lahir dari keseragaman. Indonesia lahir dari perbedaan yang memilih untuk berjalan bersama. Kesaktian Pancasila menjadi ruang untuk kembali merenung, apakah nilai persatuan masih hidup dalam diri kita? Apakah kemanusiaan masih menjadi dasar dalam memperlakukan sesama? Dan apakah keadilan masih menjadi tujuan yang ingin kita perjuangkan bersama? Sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi. Sejarah juga tentang nilai apa yang kita pilih untuk terus diwariskan. Rawat Pancasila bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, namun sebagai kompas bagi masa depan Indonesia.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ya memang sudah menjadi hal yang apa ya, banyak kita lihat pendengar di sejumlah SPBU ini juga banyak sekali antrean ya yang mengular, orang-orang ini ya mengantri untuk membeli BBM Pertalite pendengar, bahkan mulai pagi, siang, sore, bahkan malam ya, ini banyak masyarakat yang memang membutuhkan BBM ini pendengar untuk mendukung mobilitas mereka. Bisa jadi juga Anda yang saat sekarang ini mendengar siaran ini ya di sejumlah SPBU gitu ya, yang apa memutar siaran Pro 1 RRI Madiun, kami berterima kasih, semoga apa ya hari Anda menyenangkan pendengar. Dan mengingat apa yang terjadi kemarin ini pendengar ya, sempat viral juga nih di media sosial, ada sebuah keributan itu terjadi di SPBU Pakelan di Magelang pendengar pada hari Selasa siang. Nah, insiden adu mulut ini melibatkan seorang pria parubaya dengan seorang mahasiswi pendengar ya. Nah, menurut saksi mata, katanya ketegangan itu dipicu aksi bapak-bapak setengah baya ini diduga menyerobot antrean pengisian BBM. Nah, saat ditegur, pelaku malah justru melontarkan kata-kata kasar ya di muka umum, dan kejadian yang terekam kamera ini viral di media sosial. Dan akibat perlakuan intimidasi ini, korban dikabarkan mengalami trauma gitu katanya pendengar. Jadi memang karena semua hak memiliki hak yang sama, kewajiban kita juga sama, antri dengan tertib ya. Karena kalau antri pada siang hari ini, yang rasa panas bukan satu atau dua orang, semuanya pastinya merasa bahwa suhu panas, jangan sampai ikutan panas nih suasana hatinya ya. Baik, kita bergeser ke informasi berikutnya pendengar, informasi harga pasar ya. Rata-rata harga di pasar Kabupaten Ngawi kami hadirkan untuk Anda. Komoditas beras premium terpantau pada kisaran harga Rp14.900, beras medium Rp12.500. Kalau untuk gula putih ya, ini terpantau pada harga Rp17.500 pendengar. Minyak kita terpantau oleh Siska Perbapo ya, yang informasinya saat ini bagikan untuk Anda di saat sekarang ini juga sudah sesuai dengan HET Rp15.700. Harga daging sapi belakang Rp120.000. Harga ayam ini masih bertengger kisaran harga Rp40.000 pendengar. Harga telur Rp25.000 pendengar. Sedangkan untuk komoditas cabai merah keriting Rp50.000, harga cabai merah besar Rp40.000, dan cabai rawit merah nampaknya juga sudah mengalami perubahan harga ya, terkerek pada harga Rp75.000 pendengar untuk 1 kilogramnya. Harga bawang merah Rp26.000, sedangkan untuk bawang putih ini terpantau pada harga Rp28.000 untuk 1 kilogramnya. Selamat berbelanja untuk Anda semuanya, yang pasti berbelanja yang hemat ya, hemat cermat. Karena juga suasana akhir bulan, kalaupun apa ya hari ini Anda bekal atau masak dengan bahan yang seadanya nggak apa-apa, yang terpenting kandungan gizi itu tetap terjaga ya untuk kesehatan anggota keluarga.
1: Demikian info harga pasar. Info stok darah hari ini.
0: Pagi hari ini kami juga sudah mendapatkan update informasi untuk ketersediaan darah pendengar dari PMI Kota Madiun. Golongan darah A tersedia 61 kantong, golongan darah B tersedia 82 kantong, golongan darah O tersedia 57 kantong, dan golongan darah AB tersedia 12 kantong pendengar. Untuk kegiatan mobile unit donor darah di hari ini akan dilaksanakan mulai pukul 7.30 sampai dengan selesai di Telkom ya pendengar. Sedangkan untuk hari Jumat 2 Oktober akan dilaksanakan di Bank Mandiri di Jalan Pahlawan mulai pukul 7 sampai dengan selesai. Baik, terima kasih kebersamaan Anda semuanya sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun.
1: Demikian info stok darah hari ini.
0: Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 untuk mengupdate informasi nasional dan juga internasional dalam Warta Berita. Tetap bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.